0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Pindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia, Perempat FM Suara Budaya Nusantara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempat di mana saja berada, PPh 21 atas tambahan penghasilan pegawai TPP ASN Pemprov Kepri ini memantik perdebatan yang layak juga mendapat penjelasan terbuka. Nah, persoalan ini saudara perempat bukan sekedar nominal potongan ya. Publik justru mempertanyakan siapa sebenarnya memikul kewajiban pajak atas tambahan penghasilan tersebut. Nah, peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023 memberi arah jelas. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran termasuk pajak penghasilan atas TPP melalui APBD. Nah, karena itu kebijakan membebankan PPh 21 kepada ASN ini juga memunculkan tafsiran yang berbeda. Perbedaan ini juga akhirnya menimbulkan keresahan di lingkungan birokrasi. Nah, ASN tentunya tetap wajib membayar pajak gitu ya, tapi mekanisme pembebanan pajak juga harus mengikuti ketentuan yang berlaku agar tidak melahirkan polemik. Nah, selain itu juga pemerintah daerah perlu juga menjaga konsistensi antara kebijakan fiskal dan juga regulasi. Konsistensi ini menjadi pondasi utama kepercayaan aparatur. Dan kondisi ini sudah berempat, kondisi keuangan daerah memang menghadapi tekanan gitu ya, target pendapatan belum tercapai, sementara kebutuhan belanja terus meningkat setiap tahun. Namun tekanan fiskal tidak otomatis membenarkan setiap langkah efisiensi. Pemerintah tetap harus menempatkan kepastian hukum sebagai pijakan utama kebijakan. Nah, sebaliknya transparansi akan meredam berbagai spekulasi karena penjelasan terbuka juga membantu ASN gitu ya memahami dasar pengambilan keputusan pemerintah daerah. Nah, lebih jauh juga DPRD perlu juga menjelaskan fungsi pengawasan ya secara aktif. Pengawasan memastikan setiap kebijakan itu tetap berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, selanjutnya pemerintah juga dapat membuka dokumen perhitungan anggaran TPP beserta komponen pajaknya. Dan langkah ini juga memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kalau pemerintah memiliki dasar hukum berbeda, publik juga berhak mengetahui. Perbedaan tafsir sebaiknya ini hadir melalui argumentasi bukan asumsi. Nah, sebaliknya apabila kebijakan ini bertentangan dengan regulasi sudah perempat, pemerintah perlu segera melakukan evaluasi dan koreksi menunjukkan tanggung jawab bukan kelemahan. Karena kepercayaan ASN terhadap pemerintah daerah ini lahir dari kepastian aturan. Dan kepastian ini juga lebih jauh bernilai daripada sekedar menghindari beban anggaran sesaat, saudara perempuan.

dentum heroik Pulau Paku. Januari 1784, Pulau Paku berdiri sebagai saksi bisu atas keberanian yang tiada tara. Di tengah ancaman penjajah yang berlabuh dengan kapal induk mereka, Malakas Walfarn, para pejuang dari Teluk Keriting yang dipimpin oleh Raja Haji Fisabilillah mengumpulkan segala kekuatan untuk melawan. Pulau Paku, meski kecil dan tersembunyi, menjadi panggung bagi aksi heroik yang tercatat dalam sejarah. Dentuman besar di Pulau Paku kala itu menandai lebih dari sekedar kemenangan dalam pertempuran. Ia menandai semangat tak kenal takut yang hidup di setiap jiwa pejuang. Semangat yang menjadikan Pulau Paku sebagai lambang kependekaran dan perlawanan. Hingga kini, nyala api dari Malakas Walfarn yang meledak di Pulau Paku terus membara dalam ingatan, menjadi inspirasi bagi generasi yang akan datang bahwa di atas tanah ini, keberanian akan

101,3 MHz, Perempat FM, Suara Budaya Nusantara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempuan dimana saja berada, saya ingin sampaikan perakhiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 1 Hang Nadim Batam. Ini mengeluarkan peringatan terkait potensi hujan sedang yang dapat disertai petir dan angin kencang di sejumlah wilayah Kepulauan Riau pada hari Rabu ini. Nah, berdasarkan laporan cuaca harian BMKG yang berlaku mulai hari ini Rabu 5 Agustus 2026 pukul 7 hingga Kamis besok 6 Agustus 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat, cuaca di Kepri secara umum diprediksi berawan dengan potensi hujan lokal berintensitas ringan hingga sedang. Untuk wilayah Batam, pagi cerah berawan, siang hujan, malam cerah berawan, dini hari hujan. Tanjung Pinang, pagi cerah berawan, siang berawan, malam cerah berawan, dini hari hujan. Bintan, pagi cerah berawan, siang berawan, malam cerah berawan, dini hari hujan. Dan Karimun, pagi berawan tebal, siangnya hujan, malam berawan, dini hari hujan. Lingga, pagi berawan, siang cerah berawan hingga malam dan dini hari hujan. Untuk wilayah Natuna, pagi cerah berawan, siang berawan tebal sampai ke dini hari. Dan untuk wilayah Anambas, pagi berawan tebal, siang cerah berawan, malam berawan, dini hari cerah berawan.

Arab Melayu merupakan salah satu identitas budaya Melayu di bumi segantang lada, Kota Tanjung Pinang. Aksara Arab Melayu adalah campuran huruf-huruf Arab yang terdiri dari 29 huruf. Dengan 5 huruf, bukan huruf Arab, melainkan huruf yang diciptakan oleh orang Melayu sendiri. Penulisan Arab Melayu hampir sama dengan tulisan Arab, tapi pembacaan serta penambahan huruf ditulis tanpa menggunakan tanda baca yang disebut dengan Arab Gundul. Sampai saat ini, Tanjung Pinang masih menjaga tulisan Arab Melayu agar tetap ada. Contohnya, setiap pelang jalan disertakan tulisan Arab Melayu.

Wah, itu dia. Mainan lenggang lupa bergantung sama Bunga Sirai di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Selamat pagi untuk saudara perempat yang baru station di 101,3 MHz atau juga melalui siaran digital kita ya, RRI Digital dan juga rri.co.id, dan juga untuk saudara perempat yang lagi monitor lewat streaming live TikTok saya, Syah Betelau. Selamat pagi, salam tazim, salam hangat untuk semuanya. Semoga pagi yang berkah, pagi yang sehat, yang lagi menikmati sarapan, jangan kelojo sangat ya. Nanti kalau dah kenyang betul, nanti ujung-ujung ngantuk. Wah, kalau kerja ngantuk, Allah hai, tak selesai kerja tua eh. Baik, saudara perempuan, di tengah derasnya arus perubahan zaman kita sekarang ini makin luar biasa, hidup bermaruah dan beradab ini jadi nilai yang sangat tangguh, nilai yang semakin penting untuk kita jaga bersama. Kemajuan teknologi dan juga perkembangan informasi, saudara perempuan, memang membawa banyak kemudahan bagi kita semua. Tapi tanpa akhlak dan adab, kemajuan ini semuanya, saudara perempuan, dapat kehilangan arah. Tak tentu arah ujungnya, ya kan? Karena hakikat kemuliaan seseorang itu tidak hanya diukur dari apa yang dia punya, apa yang dimiliki, tapi juga dari bagaimana ia memperlakukan orang lain. Ini poinnya, sedang memperlakukan orang lain. Nah, dalam pandangan masyarakat Melayu, maruah adalah kehormatan yang melekat pada diri. Jaga maruah tu, ya kan? Keluarga dan juga bangsa. Jadi maruah ini sedang membuat dibangun melalui kejujuran, amanah, tanggungjawab serta keberanian menjaga kebenaran. Nah, sementara adab adalah cara seseorang bersikap, bertutur kata dan juga bertindak dengan penuh hormat kepada sesama tanpa merendahkan, tanpa mengurangi ketegasan dalam membela yang benar. Nah, sedara perempuan, orang Melayu sejak dulu itu diajarkan berbicara dengan santun, menghormati yang lebih tua, ya kan? Menyayangi yang lebih muda serta menjaga hubungan baik dengan tetangga dan juga masyarakat. Namun saudara perempuan, adab itu bukanlah alasan untuk membiarkan ketidakadilan, ya kan? Karena kesantunan juga harus berjalan seiring dengan keberanian mencapai suatu keteladanan gitu ya, menyampaikan kebenaran secara bijaksana berdasarkan fakta dan juga dengan niat untuk memperbaiki. Dan hidup bermarwah juga berarti menjaga integritas dalam setiap amanah kita, saudara perempat. Itu yang penting, ya kan? Integritas, ya kan? Dan dalam kehidupan masyarakat, marwah dan adab ini jadi perekat yang menjaga persatuan kita bersama. Mudah-mudahan kita masih bisa menjaga marwah dan adab kita lah ya, untuk keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Selamat pagi buatnya Ima Aima ya, di lab TikTok saya. Kangen Tanjung Pinang. Rindu Tanjung Pinang, wak. Okey, okey. Datanglah ke sini Tanjung Pinang. Tanjung Pinang ni Bedelau ni, wak.

0: Intermezzo.
1: Apa ya yang sedap dicemil petang nih?
2: Apa kerja kau tuh? Sampai separuh badan masuk ke kulkas.
1: Ah, dapat. Dah apa mak tak ada cakap ada simpan coklat sebanyak nih?
2: Sejak bila aku ada simpan coklat?
1: Minta ya mak. Saya nak kerjakan tugas sambil nyemil.
2: Tapi mak rasa tak ada lah mak simpan coklat. Kenapa pula kau bisa jumpa benda tu?
1: Alah mak ni, tipu eh. Pasti mak nak makan sendiri. Saya minta pokoknya mak. Eh, apa ni? Ngapa rasa coklat macam gini?
2: Cuba sini mak rasa. Lah sudah, ini belacan lah nak. Bukan coklat, belacan lah hai.
0: Intermezzo.

Terima kasih saudara perempat masih dengarkan siaran kita Perempat FM Suara Budaya Nusantara Seroja. Saudara perempat, maklumat berikutnya ini jumlah pendaftar program magang nasional ya yang dijalankan Kementerian Ketenagakerjaan untuk penempatan mahasiswa kerja magang di perusahaan-perusahaan tahap pertama ini menembus angka 400 ribu orang. Alhamdulillah, mudah-mudahan tercapai semua, ya kan? Magang di luar kerja betul-betul, ya kan? Nah, sedang berempat, sejauh ini perusahaan-perusahaan sedang melaksanakan seleksi untuk tahap pertama dengan kuota 50 ribu orang peserta. Nah, total dari program magang ini dialokasikan sebanyak 150 ribu orang disebar di seluruh Indonesia dan diharapkan perusahaan bisa mendapatkan kandidat yang sesuai dengan yang diharapkan, ya. Nah, untuk itu, tim Kemenaker terus memonitor program tersebut dan pada angkatan kedua nanti ini akan lebih detail ya melihat perusahaan mana saja tempat mereka magang termasuk memilih perusahaan tempat magang mereka sesuai program studinya saat di kampus. Selain program magang, saudara perempat, pemerintah juga menyiapkan pelatihan vokasi dengan alokasi 270 ribu peserta bagi lulusan SMA, SMK atau sederajat secara gratis. Dan program ini demi meningkatkan kompetensi teknis dan non-teknis ya sebagai bekal keterampilan memadai untuk mereka memudahkan mencapai dan juga mencari kerja maupun merintis usaha mandiri. Nah, pelatihan vokasi ini sedar perempat merupakan kegiatan belajar guna meningkatkan, mengembangkan keahlian dan juga keterampilan agar siap bekerja baik dalam dunia industri dan juga berwirausaha. Mantap, luar biasa, mudah-mudahan makin berkualitas pekerja kita di seluruh Indonesia dan tentunya lapangan pekerjaan tuh dibuka seluas-luasnya untuk rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia berhak juga untuk kerja, enak ya? Kau dah kerja jangan manai. Ah, ini lagu berikutnya sudah berempat untuk nambah semangat pagi hari ini. Ah, lo kenal Veronica kok?

0: Habis gajian. Lanjut yuk.
1: Wah, merek mahal tuh. Ada baju, tas, jam. Amboi, mahal-mahal semua tuh.
0: Cukup ya, sisa gaji tuh untuk hidup sampai akhir bulan. Nanti pakai pay later lagi macam kemarin.

0: 19 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja caranya kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di cincang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Saudara Perempat. Maklumat yang pertama, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian bumi terus mengalami peningkatan. Gaya hidup ramah lingkungan kini menjadi tren yang tidak hanya dilakukan oleh komunitas pecinta alam, tetapi juga mulai merambah ke berbagai lapisan masyarakat di kota-kota besar maupun daerah. Gaya hidup ramah lingkungan adalah pola hidup yang mengutamakan penggunaan sumber daya secara bijak, mengurangi limbah serta meminimalkan jejak karbon dalam aktivitas sehari-hari. Pergeseran perilaku ini menunjukkan bahwa masyarakat kian memahami bahwa upaya kecil yang dilakukan secara konsisten dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan. Kita beralih ke maklumat lain, Saudara Perempat. Di tengah dunia semakin terhubung dan banjir dengan informasi, skeptisisme menjadi salah satu kemampuan penting yang perlu dimiliki masyarakat modern. Sikap skeptis ini bukan berarti menolak segala hal atau selalu berprasangka buruk, melainkan kemampuan untuk mempertanyakan, menelaah, dan menguji kebenaran sebelum meyakininya. Sikap inilah yang membantu publik menjaga kejernihan berpikir di tengah derasnya arus opini, fakta, dan hoax yang datang dari berbagai arah. Dalam era digital, setiap individu dapat menjadi produsen informasi. Media sosial dipenuhi dengan berbagai klaim, opini, hingga disinformasi yang dapat menyebar hanya dalam hitungan detik. Nah, tanpa sikap skeptis, masyarakat mudah terseret arus informasi yang keliru. Nah, para pakar literasi digital menegaskan bahwa skeptisisme adalah rem yang menjaga seseorang agar tidak langsung mempercayai sesuatu tanpa bukti. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 9.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Ku Hindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyanya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri sembunyikan, kebajikan diri diamkan. Keaiban orang jangan dibuka, keaiban diri hendaklah sangka.

0: mengenai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: MHz, penempat FM Suara Budaya Nusantara. Saudara penempat dimana saja berada, ini bulan Merdeka, ya, bulan Agustus 2026. Saudara penempat, kemerdekaan ini merupakan anugerah ya, sekaligus amanah ya, yang diperoleh melalui perjuangan panjang para pendiri bangsa. Nah, oleh karena itu, memaknai kemerdekaan tidak cukup hanya dengan mengenang sejarah ya, atau mengikuti berbagai perlombaan setiap bulan Agustus. Jadi nilai merdeka yang sesungguhnya ini tercermin dalam sikap dan tindakan yang membawa manfaat bagi diri sendiri, masyarakat, serta bangsa. Saudara berempat, merdeka ini berarti memiliki kebebasan, tetapi kebebasan ini juga selalu disertai dengan tanggung jawab. Setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pendapat, memilih jalan hidup, dan juga mengembangkan potensi yang dimiliki. Namun semua hak ini juga harus dijalankan dengan tetap menghormati hak orang lain, ya, menaati aturan, serta menjaga persatuan. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, nilai kemerdekaan ini dapat diwujudkan melalui berbagai tindakan sederhana. Contohnya belajar dengan sungguh-sungguh, ya, bekerja secara jujur, jangan nak koruptor, nak korupsi aja, ya. Semua nak dikorupsi, semua lahan, ya. Terus juga menghargai perbedaan, menjaga kebersihan lingkungan, hingga berpartisipasi dalam kegiatan sosial merupakan bentuk nyata mengisi kemerdekaan kita. Langkah-langkah kecil ini juga jadi kontribusi penting bagi kemajuan bangsa. Saudara perempat, merdeka juga berarti terbebas dari sikap yang menghambat perkembangan diri, seperti asam malas, manai, ya, ketidakjujuran, dan sikap apatis terhadap lingkungan sekitar. Nah, kemajuan bangsa tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik semata, tetapi juga oleh kualitas karakter masyarakatnya, karakter pemimpinnya, ya, karakter penguasanya. Semakin banyak individu yang disiplin, pemimpin yang disiplin, bertanggung jawab, serta peduli terhadap sesama, ini semakin kuat pondasi bangsa kita.

0: Lomba FM Suara Budaya Nusantara RRI terus mengudara untuk Indonesia. Makna nilai merdeka yang sesungguhnya. Saudara berempat di mana saja berada, di era digital sekarang makna merdeka itu semakin luas. Ya, kebebasan mengakses informasi dan menyampaikan pendapat ini perlu diimbangi dengan kebijaksanaan dalam menggunakan media sosial. Masyarakat diharapkan mampu menyaring informasi, terus juga menghindari penyebaran hoax, ya, serta membangun ruang digital yang santun dan produktif. Ya, dengan demikian, kemerdekaan menjadi sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan justru memecah persatuan. Semangat kemerdekaan juga mengajarkan pentingnya menghargai keberagaman. Indonesia terdiri atas berbagai suku, bahasa, budaya, dan agama yang menjadi kekayaan bangsa kita. Dan menjaga persaudaraan di tengah perbedaan ini merupakan wujud nyata kita. Mengamalkan nilai-nilai kemerdekaan yang telah diwariskan oleh para pahlawan kita. Dan pada akhirnya, merdeka yang sesungguhnya itu bukan hanya tentang bebas dari penjajahan, tetapi juga tentang kemampuan membangun karakter, menjaga persatuan, serta memberikan kontribusi yang positif bagi lingkungan sekitar kita. Nah, ketika setiap warga negara mampu menggunakan kebebasannya dengan penuh tanggung jawab, nah, semangat kemerdekaan ini akan terus hidup dan menjadi kekuatan untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih maju, adil, dan juga sejahtera. Semangat merdeka.
1: Yang menghadapi beberapa challenge
2: dari Sabang sampai Merauke, ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity.

0: Intermezzo.
1: Di sosial media nampak hidup teratur kali. Bangun pagi olahraga, padahal bangun je terus scroll sampai lupa diri. Story penuh kata-kata motivasi tinggi, realitanya bangun siang pun masih tarik selimut lagi. Upload foto senyum paling berseri, padahal 5 minit sebelum tu overthinking tak berhenti. Caption tulis healing ke pantai cari ketenangan hati. Habis foto, duduk tepi, cas HP sebab baterai tinggal 1% lagi. Nampak orang lain hidup semua jadi. Kita tengok sambil bisik, ni orang tak pernah susah ke? Atau aku aja ke yang macam ni? Bila nak post, mesti pilih angle paling rapi. Realitanya, bilik belakang penuh baju tak lipat lagi. Online nampak ramai kawan tiap hari. Offline, nak ajak keluar, sunyi, sepi macam tak kenal lagi. Tapi, walau hidup kadang nampak tak seindah di skrin ni, yang penting kita masih jalan pelan-pelan. Versi sendiri yang lebih jujur dari hati.
0: Intermezzo.

0: Dengki dalam agama disebut hasad, yaitu sifat tidak senang melihat keberuntungan yang diperoleh orang lain. Apabila dengki sudah singgah, korban pun akan bertambah. Tindakan yang kita lakukan mencerminkan isi dari hati. Memiliki hati yang dengki hanya akan merugikan diri sendiri.
1: Assalamualaikum, Ci Ade. Oi, Ci Ade.

0: sini.
1: Iya, Cik Abang.
0: Kukiran timbul pegangan cawan. Pajang mari di dalam kedai. Ada pergaul sesama kawan. Membawa diri hendaklah pandai.
1: Betul tuh, Cik Abang. Kalau begitu, menyusun kata dengan sampiran. Termaktub isi berjuta makna. Usah mengata, jangan baperan.

101,3 MHz, Perempat FM, Suara Budaya Nusantara. Saudara perempat di mana saja berada, di tengah berbagai tantangan kehidupan, semangat rakyat bantu rakyat ini jadi salah satu kekuatan yang terus hidup di tengah masyarakat Indonesia. Nah, saudara perempat, nilai ini menunjukkan bahwa kepedulian itu tidak selalu harus datang dari lembaga besar atau pemerintah. Bantuan sekecil apapun dari sesama warga itu dapat memberikan harapan dan meringankan beban mereka yang sedang membutuhkan. Tapi di mana peran negara? Tadi jadinya kan ya di pertanyaan. Nah, semangat tersebut juga tercermin dalam berbagai aksi nyata, mulai dari penggalangan donasi untuk korban bencana, pembagian makanan kepada masyarakat kurang mampu, terus juga kegiatan donor darah hingga kerja bakti membersihkan lingkungan. Semua ini dilakukan atas dasar kepedulian, tanpa membedakan latar belakang suku, agama maupun juga status sosial. Saudara perempat, gotong royong yang jadi ciri khas bangsa Indonesia membuktikan bahwa kebersamaan mampu menghadirkan solusi bagi berbagai persoalan. Poinnya adalah bukan kebersamaan untuk korupsi berjamaah. Ya kan? Nah, ketika masyarakat saling membantu, pekerjaan yang berat itu jadi lebih ringan dan tantangan yang dihadapi pun dapat diatasi bersama. Sikap saling peduli juga memperkuat rasa persaudaraan dan mempererat hubungan antar sesama kita.

Berbagai perlombaan yang diadakan untuk memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia setiap tahunnya punya makna filosofi tersendiri loh. Tarik tambang contohnya. Makna yang terkandung dalam lomba ini adalah kekompakan tim. Bukan sekedar adu kekuatan. Tarik tambang mengajarkan makna gotong royong, kebersamaan, dan solidaritas. Sedangkan lomba makan kerupuk digambarkan sejarah masa penjajahan yang sangat sulit. Pada masa penjajahan, masyarakat Indonesia sangat susah dalam hal memenuhi kebutuhan pangan. Jadi, makna sejarah yang terkandung dalam lomba ini sangatlah menyentuh. Nah, lomba-lomba tahunan ini sudah menjadi tradisi dan identitas bangsa Indonesia.

Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Bumi Nusantara 1, Keberagaman Budaya Riau dan Kepulauan Riau oleh Astrid Nidia Rahmawati. Buku ini membahas keberagaman budaya di wilayah Riau dan Kepulauan Riau secara menyeluruh, dengan pendekatan yang modern, edukatif, dan mudah dipahami. Fokus utama dia ialah memperkenalkan unsur-unsur budaya Melayu khususnya di Kepulauan Riau sebagai bagian dari identitas lokal yang tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Buku ini menekankan bahwasanya budaya bukan sekedar tradisi lama, tetapi menjadi ciri khas dan jati diri masyarakat Kepulauan Riau. Mulai dari bahasa, adat hingga kesenian, semuanya membentuk identitas yang membedakan Kepulauan Riau dari daerah lain. Menariknya, buku ini menunjukkan bahwa budaya Melayu di Kepulauan Riau itu tidak tunggal, melainkan beragam, karena pengaruh sejarah, perdagangan, dan interaksi antarbangsa. Makanya, muncul variasi dalam bahasa dan dialek, pakaian adat dan tradisi lokal pada setiap pulau. Karena wilayahnya kepulauan, buku ini menyoroti bahwa kehidupan masyarakat sangat dipengaruhi oleh laut. Contohnya, mata pencaharian nelayan, tradisi pesisir, atau hubungan sosial yang erat dengan alam laut. Buku ini punya pendekatan edukatif, jadi menekankan pentingnya mengenalkan budaya kepada generasi muda. Supaya tidak kehilangan identitas, tetap bangga dengan budaya sendiri dan bisa melestarikannya pada masa hadapan. Kesimpulannya, buku ini menegaskan bahwa budaya Melayu di Kepulauan Riau ialah identitas yang beragam, dipengaruhi laut, dan terus harus dikenalkan, serta disesuaikan dengan zaman agar tetap hidup. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Program kita budaya baca dan budaya lokal itu dapat tumbuh bersama. Bagaimana nih menurut Eric kalau berdasarkan perkembangan budaya literasi kita di Kepulauan Riau sekarang nih?
1: Kalau sebagai salah satu pengurus forum TBM lah ya Bang, kita itu memang kalau visi dan misinya TBM ya tentu saja untuk meningkatkan literasi di kalangan masyarakat, menjadi salah satu kontributor lah yang membuat masyarakat kita tuh lagi jadi gemar lagi membaca.
0: Betul, betul.
1: Jadi
0: betul.
1: Tak cuma menikmati hal-hal lain di luar sana, hiburan mungkin, tapi juga punya bahan-bahan bacaan yang bisa bermanfaat dan berkualitas untuk ya hidup kita masing-masing.
0: Untuk bahan bacaan banyak tak kita sekarang di TBM?
1: Tiap-tiap TBM beda-beda kondisinya Bang.
0: Ya?
1: Ada yang memang punya banyak koleksi, ada juga yang mungkin masih kurang gitu. Karena kan sumber koleksi dari kawan-kawan TBM itu ada yang memang pengadaan sendiri, swadaya. Ada juga yang sumbernya dari kontribusi berbagai pihak, ada donasi dan lain-lain gitu.
0: Oke, kalau misalnya untuk kawan-kawan kita di luar sana, di luar TBM, nak berkontribusi memberikan bahan bacaan berkualitas itu bagaimana prosedurnya?
1: Oh bisa.
0: Bisa ya?
1: Kalau mungkin pertama cek dulu di sekitar tempat tinggal kawan-kawan semua itu ada tak TBM. Nah kalau bisa kan kita berkontribusi ke lingkungan terdekat dulu lah.
0: Oh jadi di TBM Kepulauan Riau ini lokasi-lokasinya terdata
1: Kalau kami kan pengurus wilayah Bang, forumnya. Jadi kawan-kawan pengurus-pengurus TBM se-Kepulauan Riau biasanya berkomunikasinya salah satunya melalui forum kami ini. Nah kalau kawan-kawan aktivis TBM itu di berbagai daerah kan ada tuh,
0: ada
1: di kota masing-masing, kota Tanjung Pinang juga banyak. Nah mungkin di lingkungan tempat tinggal kawan-kawan ada yang TBM hadir di sana, nah bisa tuh datang berkunjung.
0: Oke.
1: Nanti bisa ngelihat kondisinya dulu, koleksinya kurangnya apa, berkomunikasi dengan relawan yang ada di situ, mungkin bisa kontribusi nyumbang buku,
0: nyumbang ilmu juga jadi di situ.
1: Bisa juga.
0: Boleh nanti ya. Kawan-kawan yang alhamdulillah mungkin udah bisa memberikan nilai lebih untuk literasi di Kepulauan Riau, bolehlah untuk menyumbangkan ilmunya nak di situ ya.
1: Betul.
0: Sambil nyumbang buku juga. Nyumbang boleh juga ya.
1: Nyumbang duit boleh Bang.
0: Wah, masya Allah.
1: Nyumbang masalah yang tak boleh.
0: Jangan nyumbang masalah. Nah, dah kita banyak masalah kan. Nanti ujungnya banyak salah, ya tak?
1: Betul.
0: Okay. Banyak orang menganggap membaca tu hanya nambah ilmu. Menurut Eric nih, bagaimana membaca itu juga jadi cara kita untuk melestarikan budaya lokal?
1: Mungkin banyak kita sama-sama tahu lah, ada pepatah yang mengatakan membaca itu jendela ilmu gitu ya, untuk kita menengok dunia dan segala macamnya. Tapi di sisi lain, kalau kita membaca budaya lokal, membaca koleksi-koleksi yang terkait dengan identitas kita, membaca itu justru bisa jadi cermin Bang, untuk menunjukkan sebenarnya kita ini siapa.
0: Jati diri kita sebagaimana.
1: Jati diri kita, biar kita tidak lupa bahwasanya misalnya kita baca literatur Melayu nih. Oh kita tahu orang Melayu itu bersikapnya macam mana, orang Melayu itu adabnya macam mana, kebiasaan-kebiasaannya macam mana. Jadi kita macam bercermin jati diri kita. Salah satunya membaca itu bisa berfungsi sebagai itu.
0: Apalagi kita kan punya banyak koleksi kan, koleksi-koleksi manuskrip lama, aksara-aksara lama yang barangkali generasi sekarang banyak yang tak bisa membacanya.
1: Betul.
0: Nah itu macam mana peran TBM gitu?
1: Kalau peran TBM mungkin itu kembali ke relawan tiap-tiap TBM di berbagai tempat ya. Jadi banyak trik yang dilakukan kawan-kawan TBM untuk memperkenalkan kembali literasi-literasi lama itu kepada masyarakat yang berkunjung ke TBM-TBM tersebut Bang.
0: Jadi masyarakat kita juga tidak, kata orang itu butuh kayu lah ya, dengan manuskrip-manuskrip kuno yang tentunya sampai sekarang masih ada kan?
1: Masih ada, cuma kan jumlahnya terbatas ya Bang.
0: Jumlah terbatas.
1: Dan tidak semua TBM tuh punya koleksi seperti itu.
0: Karena
1: Bang,
0: koleksi-koleksi itu di musim-musim besar.
1: Betul.
0: Gitu. Bahkan masih banyak di luar negeri ya kan? Karya-karya penulis handal kita dulu masih banyak belum balik lagi ke negeri kan? Masih banyak di pusat, masih banyak di Belanda juga ya.
1: Betul, Bang.
0: Nah, nih seberapa penting budaya baca kita nih dalam mempertahankan identitas Melayu di Kepulauan Riau sekarang nih?
1: Penting sekali. Banyak cara memang mempertahankan identitas, tapi salah satunya membaca ini menjadi sesuatu yang sangat krusial, karena dia punya, kita sebagai pembaca itu punya kebebasan sendiri kan. Kita bisa baca menerang sendiri
0: situ, ya?
1: Kapan kita nak baca, bila ada waktu kita nak baca tinggal baca. Beda dengan misalnya kita pergi ke sanggar, nak belajar tari, nak belajar apa segala macam, kan harus bergantung sama orang nih, sama gurunya, sama waktunya segala macam. Tapi kalau membaca itu di mana aja kita bisa? Di rumah bisa, di tempat kerja, di mana ada?
0: Supaya kawan-kawan kita di luar sana supaya bisa menikmati membaca atau menikmati buku bacaan, seberapa sedapnya membaca itu kalau menurut Eriknya?
1: Kalau ditanya gitu mungkin tiap-tiap orang beda ya.
0: Beda,
1: kalau
0: ya?
1: Saya sendiri bang, saya memang dari kecil itu, dari SD kawan-kawan
0: yang hobi membaca.
1: Istirahat ke kantin, saya istirahatnya ke perpustakaan. Dari SD memang sudah suka membaca.
0: Jadi habit disitu bagus.
1: Jadi mungkin kalau bisa buat kita jatuh cinta sama aktivitas membaca itu, pilih topik yang memang kita suka aja dulu. Jadi cari dulu topik yang memang membuat kita tertarik.
0: Kalau saya yang masih membekas dari kecil, dari SD sampai sekarang tuh, saya baca buku tuh tentang pahlawan Tuanku Tambusai.
1: Tuanku Tambusai.
0: Yang makamnya di luar negeri, ini di jiran. Itu sampai sekarang tuh alur cerita dari awal
1: masih
0: sampai
1: melekat,
0: akhir tuh masih melekat di kepala, karena bukunya tuh cuman buku-buku lama tuh kan, tahun berapa tuh, tahun 90-an gitu ya. Karena memang buku-buku dulu beda dengan buku-buku sekarang, apalagi sekarang zaman digital ya.
1: Lebih banyak digital sekarang.
0: Lebih banyak digital. Lebih menarik mana kalau menurut Eric sekarang, digital atau kita langsung baca di buku?
1: Sebagai orang lama yang udah rente nih, udah tua.
0: Kita sama-sama lama.
1: Sama-sama lama. Kalau saya pribadi lebih nyaman baca buku fisik.
0: Baca buku fisik sih.
1: Buku lama. Sedap
0: di situ ya.
1: Betul. Cuma kalau misalnya kita tak mungkin juga menafikan ya, zaman udah maju.
0: Betul.
1: Akses yang lebih mudah itu sekarang ke buku-buku digital bang, apalagi untuk generasi-generasi di bawah kita, anak-anak yang masih muda, anak-anak usia-usia sekolah, mereka lebih gampang untuk mengakses koleksi yang ada digital ketimbang buku fisik.
2: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang, setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.
3: Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
4: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat di mana saja berada. Kecerdasan buatan kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. AI hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari asisten virtual, sistem rekomendasi, analisis big data hingga otomatisasi industri. Namun di balik kemajuan tersebut muncul satu isu penting yang kini menjadi perhatian global, kedaulatan AI. Kedaulatan AI mengacu pada kemampuan suatu negara untuk masyarakatnya untuk mengendalikan, mengembangkan dan memanfaatkan teknologi AI secara mandiri tanpa ketergantungan penuh pada negara lain atau perusahaan global raksasa. Hal ini juga menyangkut aspek keamanan data, etika, perlindungan privasi hingga keadilan sosial dalam penerapan teknologi. Kita beralih ke maklumat lain saudara perempat. Eksistensi bahasa lokal dan bahkan bahasa nasional ini menghadapi tantangan serius. Namun di balik tantangan tersebut, anak muda justru menjadi harapan baru dalam pelestarian bahasa. Mereka tidak hanya menjadi pengguna aktif bahasa, tetapi juga agen perubahan dalam menghidupkan kembali bahasa-bahasa yang mulai terlupakan. Sebagai generasi digital, anak muda memiliki akses luas terhadap teknologi dan media sosial. Ini menjadi peluang besar untuk memperkenalkan dan mempromosikan bahasa, baik Indonesia maupun bahasa daerah, ke audiens yang lebih luas. Melalui konten kreatif seperti video pendek, puisi digital, musik tradisional modern, dan kampanye daring, mereka mampu menjadikan bahasa sebagai sesuatu yang relevan, menarik, dan membanggakan. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 11.

0: sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

aku pekerjaan tak baik, tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul, dengan syaitan jadi berseteru.

Kunyengat, Si Indra Sakti, Wisata Budaya, juga Religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung.

Zapin Penyengat, yang biasanya menjadi hiburan bagi masyarakat Melayu, nyatanya memiliki fakta tak terduga yang jarang diketahui. Zapin Penyengat menjadi warisan budaya tak benda usulan Kota Tanjung Pinang pada tahun 2023. Zapin Penyengat adalah jenis tarian yang bernapaskan Islam, yang mana pada awalnya Zapin Penyengat ini berfungsi sebagai pentabalan atau pemilihan Sultan Penyengat pada masanya. Zapin ini dimulai dengan pembuka, diikuti gerak isi, dan diakhiri penutup. Yang istimewa, langkah kaki Zapin Penyengat lebih lebar dan bertenaga, bahkan ada lompatan kecil yang penuh semangat. Dulu, Zapin hanya ditarikan lelaki, berpasangan atau seorang diri sambil mengalunkan pujian kepada Allah dan Rasul. Namun kini, Zapin Penyengat bukan hanya untuk dakwah, tapi juga jadi pelengkap pesta pernikahan dan hiburan budaya. Zapin Penyengat, setiap langkahnya adalah doa yang menari.

0: Sembang. Shh, dengar-dengar. Sembang Komunitas.
1: Hari ini kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga, yang sangat bernilai dari seorang pemuda yang bernama Lamine Yamal. Banyak inspirasi yang dapat kita ambil pelajaran dari beliau. Hari ini beliau menjadi sorotan dunia.
2: Betul.
1: Menjadi bintang dunia. Dan kemudian jutaan mata tertuju kepadanya. Tapi ketika beliau di salah satu tim nasional Barcelona Spanyol dan kemudian mendapatkan prestasi yang sangat luar biasa. Nah, ketika timnya dapat gol di saat orang euforia, senang sebagaimana Abang sampaikan tadi, orang bersorak-sorai dan sebagainya, tapi dia fokus bersujud itu sebagai bentuk kerendahan hati dan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pelajarannya bagi kita? Bahwa sesungguhnya hakikatnya manusia ini ketika dia berprestasi itu adalah amanah dan titipan dari Allah.
2: Betul sekali.
1: Oleh karenanya tidak ada yang perlu dibanggakan kecuali semakin meningkatkan rasa syukur kepada Allah. Nah, Lamine Yamal mengajarkan kepada kita bahwa apa yang kita dapatkan pada hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk kemampuan, kompetensi dan kemenangan pada saat itu. Itu sebetulnya berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kehidupan kita belajar dari Lamine Yamal, ketika kita berada dalam posisi apapun, baik itu dari sisi jabatan, kedudukan, kekayaan, jangan pernah kita lupa untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, makna sujud di sini, Bang, ini juga adalah sebagai bentuk tidak terlalu berlebih-lebihan. Euforia berlebih-lebihan. Karena kenapa? Orang kalau dia berlebih-lebihan itu kadang-kadang lupa diri.
2: Ujung-ujung maksiat lagi.
1: Kadang lupa diri, dia jauh dari Allah dan kemudian khawatir terjerumus kepada kemaksiatan dan sebagainya. Tapi Yamin sosok yang sangat luar biasa. Maka dari pribadi Yamin ini minimal ada 3 hal, Bang. Minimal
2: ya?
1: Dari sekian banyak keteladanan yang bisa kita ambil inspirasinya dari tokoh muda ini, dan ini menjadi inspirasi semua orang, terutama menjadi inspirasi generasi muda. Prestasinya memuncak, tapi dia tetap bersujud, dia tetap rendah hati, dia bersyukur kepada Allah, dan dia menghargai orang lain.
2: Respect di cara dia sangat luar biasa.
1: Sangat luar biasa. Nah, selain dia memang menunjukkan ekspresi rasa syukurnya kepada Allah ketika timnya mendapatkan kemenangan, kemudian yang kedua adalah ternyata Yamin yang sedang berusia 19 tahun ini, kan masih muda, Bang.
2: Masih muda.
1: Belia. Ternyata 19 tahun yang lalu, dia itu dari foto yang beredar, dia rupanya pernah foto bersama dengan seorang bintang bola dunia juga pada saat itu, Messi. Dan kemudian Messi pada saat itu juga di puncak-puncak prestasi. Ternyata hari ini dia dengan Messi yang dulunya punya kenangan masa lalu berhadap-hadapan timnya nih. Berhadap-hadapan timnya. Messi kan timnya Argentina. Dan kemudian ibaratnya sangat dekat lah secara emosional. Dan kemudian ketika dia berhadapan, yang sangat luar biasa dari Lamine Yamal ini adalah dia tetap menghormati, dia tetap menghargai Messi. Jadi ketika kita dapat melihat dalam tayangan, ketika tim Spanyol gol dan sebagainya, dia malah berpelukan dengan Messi. Jadi kan ini kan sesuatu yang sangat dramatis sekali. Dramatis. Kalau Messi kan sangat luar biasa, senior. Sudah sukses lebih dulu, tapi dia tetap santun. Jadi intinya dia tetap menjadi seorang yang santun meskipun dia sekarang berada di puncak prestasi dan kemudian hampir menyaingi Messi, tapi kemudian dia tetap menghormati, menghargai, santun, kemudian tidak terlihat arogansi dan sebagainya.
2: Berarti ini bahkan contoh yang bagus untuk generasi muda kita juga ya,
1: iya,
2: kan sebenarnya.
1: Betul sekali, Bang.
2: Jangan terlampau menormalisasi keburukan gitu ya kan. Karena ini salah satu kita bisa menormalisasikan kebaikan seperti ini gitu ya.
1: Yeah.
2: Dengan lawan nih, bisa dibilang musuh gitu ya, musuh yeah. dalam pertandingan gitu. Betul. Ya kan. Tapi dia tetap respect, tetap hormat karena dia adalah senior, ya bintang dunia juga, terus idola dia juga gitu ya.
1: Betul.
2: Kan. Ini memberikan pelajaran pada generasi kita, semua generasi lah, baik tua dan muda,
1: yeah.
2: saling menghargai dan saling menghormati, bukan saling menjatuhkan atau saling menghina malahan.
1: Nah,
2: gitu ya kan.
1: Dia. Betul.
2: Di tengah keadaan negeri kita yang kacau balau sekarang, tapi tetap semangat, optimis ya, kita doakan yang baik-baik tentang negeri kita ya nak ya.
1: Iya,
2: yeah,
1: betul Bang.
2: Oke, okay, Ustaz.
1: Jadi lawan dalam permainan, tapi sahabat dalam pertemanan.
2: Nah itu mantap.
1: Wah, sangat luar biasa.
2: Luar biasa tuh.
1: Dan Messi pun kita bisa ambil pelajaran juga. Dia tetap santun juga, tidak merasa juga paling hebat. Jadi
2: betul, betul, betul.
1: Sebetulnya olahraga ini bisa menjadi media untuk menyatukan.
2: Betul. Sportivitasnya ya kan? Di situ nampak.
1: Sportivitas,
2: gitu
1: ya. Soliditas, kemudian saling menghargai. Bukan soal menang, bukan soal juara. Bukan soal piala, bukan soal hadiah, tapi bagaimana nilai-nilai kebaikan dari sepak bola itu perlu diimplementasikan dalam kehidupan.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

Tiada pastinya ada cara untuk mengenangnya bagi kita yang masih setia di dunia. Talam Sehidang adalah sebuah rangkaian dari Haul Jamak yang merupakan keyakinan orang Melayu Lingga untuk mendoakan arwah yang telah tiada. Kalau talam sudah dihidang, bukan sekedar nasi, lauk, dan air di depan mata. Tapi di Lingga, talam sehidang jadi bahasa kasih sayang. Nasi putih melambangkan hati yang suci. Kunyit kuning, tanda doa agar rezeki tak terputus. Air jadi penyejuk, menyatukan lidah dan rasa. Bunga-bungaan pula, ibarat kasih yang harum dalam persaudaraan. Di dalam Haul Jamak Lingga, orang duduk bersama, makan setalam, tak kira pangkat, derajat ataupun harta. Lima orang setalam menyenduk dengan tangan, menandakan tak ada yang lebih tinggi, tak ada yang lebih rendah. Inilah pesan yang ditinggalkan orang tua-tua, bahwa rezeki bukan untuk disimpan sendiri, tapi dibagi agar hidup kita lebih indah. Jadi, bila talam sehidang diangkat, sebenarnya bukan perut yang penuh, tapi jiwa kita yang terisi dengan kasih dan kebaikan.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Nah, ini seberapa penting nih edukasi lingkungan untuk generasi muda sekarang nih?
2: Dari
1: Adinda. Silakan.
3: Oke. Untuk
1: dari Adinda. Kanda menyerahkan ke Adinda.
3: Oke, Kanda menjawab nih. Untuk apa?
2: Konservasi.
3: Konservasi itu untuk anak muda tuh kan? Yang pertama mungkin anak muda zaman sekarang tuh lebih dikenal kayak bodoh amat gitu-gitu. Apa yang terjadi ya kita mikirin diri sendiri aja lah. Kebanyakan seperti itu. Tapi alangkah baiknya kita saling menjagalah untuk pertama di lingkungan kita sendiri aja, di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah atau di lingkungan kampus gitu kan, saling menjaga kebersihannya. Untuk apabila di daerah-daerah kita ada yang ya melakukan suatu tambang ilegal misalkan, ya itu kita bisa laporkan kepada pihak yang berwajib.
1: Tapi kebanyakan yang disebut tambang ilegal itu ya rakyat aja kena ya.
2: Iya.
1: Tapi itu pihak-pihak yang berkuasa gitu, atau bukan tambang ilegal, diizin gitu ya. Nah, kadang rakyat tangkap sana sampai ada yang meninggal dulu kan.
2: Betul.
1: Kalau dah rakyat yang nambang, ilegal.
3: Iya, ilegal.
1: Kalau oligarki, tak ada ilegal gitu ya. Padahal itu caranya sangat ilegal.
2: Semua
1: menghancurkan.
2: Sah-sah aja.
1: Sah-sah aja itu. Pikirlah Pak, kami ini rakyat gitu kan.
3: Butuh makan juga.
1: Butuh makan juga Pak, bukan oligarki. Nak makan gitu kan. Oke, terus kontribusi sederhana yang mungkin bisa masyarakat tunjukkan nih Diana untuk menjaga lingkungan.
2: Yang bisa masyarakat tunjukkan. Pertama dalam pemilihan sampah lah, karena
1: pemilihan
2: kan
1: sampah,
2: untuk konservasi lingkungan kan. Jadi untuk sampah-sampah itu dipilih-pilih lagi yang mana bisa untuk menjadi pupuk, contohnya yang organik atau non-organik itu dipilih-pilih lagi. Dan jangan juga mencemari seperti di limbah, terus kayak limbah-limbah tuh banyak kan, terus
1: betul.
2: Di sungai itu banyak banget sampah-sampah, terus
3: mikroplastik pun udah banyak.
1: Waduh.
2: Kemarin ke di Gunung Bintan itu sampah masih banyak di atas.
1: Jadi berarti yang mendaki itu banyak yang FOMO.
2: Iya. Nah, jadi tolong untuk anak-anak muda dari segala umur, seberapapun itu umur kalian, kalau misalnya naik ke atas atau ke alam, jangan meninggalkan sampah. Itu penting, itu kesadaran kita sendiri gitu. Enggak hanya untuk satu orang aja yang harus membersihkan, tapi diri kita juga sendiri itu harus membersihkan. Kita harus punya kesadaran untuk itu gitu, Bang.
1: Nanti kalau tak sadar disadarkan orang bahaya itu kan. Nanti kalau tak sadar disadarkan makhluk yang sebelah kan?
2: Lain. Aduh.
1: Kan? Karena kita berhidup bukan cuma manusia saja kan, makhluk yang lain juga hidup di sekitar kita, beda alam saja, ya kan, rusa, ya kan, hewan di situ juga, ya kan, kita
3: mikroorganisme.
1: Kita punya sampah, ujung-ujungnya kita lempar sampah macam mana? Takut, gitu kan? Tahu pun takut. Terus kalau terkait dengan penanaman pohon nih Syahid, macam mana pula penanaman pohon yang perlu dilakukan macam revitalisasi hutan lah ini, karena memang bisa dibilang kalau untuk wilayah hutan-hutan di wilayah Kepulauan Riau ini memang banyak hancur.
2: Betul.
1: Apa yang sebetulnya yang pemerintah harus lakukan balik dia? Yang tanam balik lah gitu. Jangan cuma merusak aja tahu gitu kan.
2: Tanam balik, ajak masyarakat.
1: Masyarakat berkontribusi gitu ya kan. Jadi masyarakat pun tidak asli menyalahkan pemerintah kan. Pemerintah juga bergerak ya. Bukan hanya wacana. Ujungnya lagu wacana gitu kan.
2: Tapi
3: harus ada bukti nyatanya.
1: Bukti nyata insyaallah ya.
2: Tapi kalau misalnya kita udah reboisasi juga, kadang ada lahan yang tetap saja di itu Bang, di babat gitu. Karena yang sudah banyak itu kan yang dekat daerah Gunung Kijang.
1: Iya betul.
2: Gunung Kijang. Itu kayak kita mau melakukan reboisasi lagi juga, nanti pasti bakal dibabat juga gitu. Takutnya itu. Cuman peran kami sebagai mapala pastinya juga akan apa namanya? Merencanakan lagi untuk itu, dan kami bakal turun ke lapangan juga untuk
1: karena itu nanti kan terkait dengan tata ruang juga.
2: Betul,
1: ya. Tata ruang. Kita nak buka lahan pun atau mungkin nak buat perumahan, ya ingatkan lagi lah. Kan ada peraturan-peraturannya gitu ya. Jangan ibarat peraturan ini untuk dilanggar.
2: Ya, kan? Peraturan ada untuk dilanggar.
1: Peraturan untuk dilanggar. Sodor sana, sodor sini kan. Ujur kan makan duit suap kan. Duit haram tuh.
2: Betul.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

tuan dan puan. Ada satu tarian yang bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan pusaka orang Melayu pesisir. Namanya ialah joget dangkong. Geraknya tampak mudah, tapi penuh makna. Dalam tari itu, lelaki dan perempuan menari sambil berpantun, berbalas cakap dalam irama. Itulah yang dipanggil betanda. Nama dangkong pula datang dari bunyi dang-dang-kong, dari musik gendang, gong, dan biola yang bersatu. Dulu, tarian ini memeriahkan kenduri dan pesta kampung. Kini sejak 2023, joget dangkong bersinar di pentas serantau yang bernama Festival Betanda Dangkong. Para penari dari Malaysia, Singapura, dan Nusantara bersatu dalam alunan budaya yang mempesona.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Nah, kalau menurut Wakil Ketua pula, bagaimana pandangan dari sisi perempuannya nih? Nah, dari sisi seorang perempuan, karena ini kan jadi ibu juga nanti kan. Ibu juga adalah hak dia harus paham juga. Karena dari ibu ini juga lah madrasah pertama anak gitu ya kan. Terus juga tantangan zaman sekarang yang kadang menuntut perempuan juga ikut bekerja gitu ya kan. Ini bagaimana dari sisi pandang perempuan?
2: Baik, Bang izin. Jadi kalau
1: Bapak izin.
2: Biar kayak lebih sopan aja Bang. Jadi kalau menurut saya edukasi dalam hukum keluarga Islam bagi mahasiswanya sangat penting. Karena di kampus belajar, penelitian, ia juga harus adanya pengabdian sesuai dengan tujuan tridharma perguruan tinggi. Jadi ketika kita mengedukasikan bagaimana pentingnya hukum keluarga bagi masyarakat atau bagi mahasiswa, nantinya mereka akan menjadikan kita ini sebagai acuan bahwa kita ini perlu mengetahui hak dan kewajiban apa sih yang harus kita jalankan ketika nanti kita berumah tangga. Jadi kita mempunyai dasar-dasarnya, kita mempunyai patokan-patokan seperti ini ternyata ketika kita menjadi istri, kita bukan hanya diajarkan untuk bagaimana cara melayani suami, tetapi kita juga harus bisa belajar bagaimana kita bisa mendidik anak, bagaimana kita bisa mengontrol emosi kita ketika ada permasalahan-permasalahan keluarga. Karena permasalahan keluarga ini dia pasti ada di setiap keluarga.
1: Pasti
2: itulah,
1: ada.
2: Itulah yang menjadi ujian dari keluarga tersebut.
1: Itulah keindahan berkeluarga ya.
2: Nah, itulah dia
1: keindahan. Kalau keindahan berkeluarga ini mungkin jadi sisi positif kita nganggap walaupun ada masalah, itu adalah keindahan berkeluarga. Kalau mungkin karena banyak di sosial media sekarang, apa sih untungnya berkeluarga? Apa untungnya menikah? Worth it enggak? Nah, banyak tuh kejadian sekarang karena ujung-ujungnya populasi kan kurang jadi kan. Ini ujung-ujungnya nanti perilaku menyimpang. Kan banyak kejadian seperti banyak, itu kan. Jantan-menjantan, perempuan-perempuan. Kan penyakit namanya tuh ya.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
1: Tri Habib Habibi Mona.
3: Saya Parosi Aleka
2: Suryana.
5: Adi Lingkepin.

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

disiarkan dari kawasan selama ini perempat RRI Tanjung Minang Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang saudara perempat segantang lari siang di hari ini pada hari Rabu 5 Agustus 2026 minggu pertama di bulan Agustus dan tentunya di bulan kemerdekaan ya. Kita doakan semoga tidak hanya bertambahnya usia nanti Indonesia, tapi kita juga tetap merdeka ya, bahagia selalu dan juga sejahtera selamanya, amin. Bersama saya Julia Puspita yang akan menemani hingga nanti pukul 15.00 saat tengah lada tengah hari ada Jelajah Kepulauan Riau, Sembang UMKM, Belese, dan nanti juga ada Suara Budaya Nusantara. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, bahagia selalu, dan dilindungi dari segala mara bahaya. Dan tentunya apapun yang kita lakukan, ya ingin dipilih pilihannya, dimudahkan, dilancarkan, agar tetap menjadi hal kebaikan bagi diri sendiri. Amin. Yang sedang bekerja di hari ini ya, baik yang ada di swalayan, di kantor, di sekolah, di teknologi, pokoknya dimanapun berada lah gitu ya, bagian perkiraan cuaca, juga semangat selalu dan jangan lupa untuk apa? Untuk minum banyak-banyak dan juga makan siang ya. Nanti kita akan bahas mengenai salah satu kuliner juga, tapi kita dengar satu lagu dari Langgam Timur, Kota Gurindam, Negeri Pantun.

0: Nah, pergi ke warung simpang lampu merah.
1: Pergi macam tu je ke?
0: Lah, habis tu nak macam mana? Takkanlah saya pakai baju macam pergi kerja.
1: Bukan tu lah maksud saya.
0: Habis tu apa? Dahlah, banyak kereta kau. Aku buru-buru ni. Dah eh.
1: Kejap. Pakailah ini ha.
0: Tak payahlah. Kan dekat je.
1: Ha, inilah yang salah. Kita ni kalau naik motor, nak pergi mana-mana walau dekat sekalipun, tetap pakai helm. Jangan biarkan kepala kita tu terbuka macam tu je. Kita kan tak pernah tahu apa yang terjadi di perjalanan. Iya kalau selamat. Kalau tak, kita juga yang bahaya kan?

Rompet RRI Tanjung Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara, kita masih di acara Jelajah Kepulauan Riau. Nah, ini untuk yang sedang bekerja di hari ini, kalau kita ajak untuk mengenal kuliner yang satu ini tuh bisa menggugah selera, saudara Rompet ya. Ini adalah seafood isap ala Kepulauan Riau. Nah, saya waktu pertama kali datang ke Tanjung Pinang nih, betul-betul saya dibuat terkejut lah kan dengan seafood isap nih. Karena mungkin dia berbeda ya dengan tempat saya tinggal gitu kan, yang juga memang apalagi untuk mengisap itu ya Allah butuh kesabaran dan ketelitian, saudara perempat ya. Jadi bagi saudara perempat yang baru pertama kali ke Tanjung Pinang, harus coba yang satu ini karena dia merupakan kuliner yang berbeda juga dengan kuliner-kuliner lainnya. Jadi ini bisa dibilang adalah seafood isapnya Provinsi Kepulauan Riau, di mana ini itu biasanya makanan pembuka. Tapi bisa juga jadikan lauk di siang hari dengan campuran rempah-rempah yang gurih. Tapi itulah, kalau saat ini kita nak jadikan dia lauk, kena ada pendamping lain dekat kita punya nasi itu. Karena apa? Karena kan ini diisap. Nah, tapi kalau kita nak diisap itu aja, kita kumpul dua banyak-banyak dulu baru nanti kita makan dengan nasi putih ya. Nah, biasanya saudara perempat, bahan bakunya juga mudah dicari karena kan untuk isapnya sendiri dia warnanya coklat. Kemudian dia tuh ada putih belang-belangnya yang bertebaran di pantai atau menempel di kayu dengan karang. Nah, bisa juga dibeli di pasar tradisional dengan harga yang sangat terjangkau. Selain mudah didapatkan, seafood isap ini juga berprotein tinggi dan rasanya pun juga tidak kalah dengan kerang-kerang lainnya. Ya, kalau nak masak dia macam mana Ju? Mudah aja cara masak dia tuh ya kan, tengok aja di kak YouTube. Kalau tak boleh kita masak dia tuh sangat mudah. Sebelum kita masak, kini kita bersihkan dulu dia supaya tidak ada amis-amisnya. Jadi kita rendam dulu lebih kurang selama 2-3 jam supaya seluruh kotoran siput ini keluar. Lalu di kak ujung cangkang siput nih kita kena potong supaya dia bumbunya tuh meresap dan mudah dimakan. Bumbu yang dibutuhkan itu ada semacam serai, daun salam, ada bawang merah, ada bawang putih ya, kemudian lengkuas yang sudah diiris. Nah, selepas semua bahan disiapkan, siput isap ini kita masak lagi. Kita boleh nak kita tumis, nak kita gulai, atau nak masak apa pun boleh saja. Yang penting kita bagi dia punya bahan-bahan rempah-rempah tuh mesti banyak supaya menghilangkan rasa amis dari siput isap tadi.

0: Intermezzo.
1: Apa-apa aja lah. Dari tadi aduh aja tuh cantiknya.

0: ke nak membebel?
1: Dua-dua sekali. Masak dapat, emosi aku pun dapat.
0: Masin pun dapat.
2: In internet.

program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia. Untuk pertama kalinya, Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional bagi balita, anak-anak sekolah, santri, ibu hamil dan menyusui. Tujuan program ini untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mencukupi gizi anak-anak di Indonesia, mencegah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak atau stunting, hingga berdampak luas untuk memberdayakan UMKM dan meningkatkan ekonomi di daerah. Jika tepat sasaran, maka program ini tidak hanya dapat meningkatkan kesehatan masyarakat, melainkan menjadi motor penggerak bagi perekonomian nasional, khususnya dalam sektor pertanian dan peternakan. Program Makan Bergizi Gratis merupakan program yang didesain untuk mewujudkan sumber daya manusia bermutu dan berdaya saing untuk Indonesia Emas 2045.

Saudara perempuan, selain tadi ada siput isap, ternyata di Kepulauan Riau juga ada yang namanya otak-otak. Jadi mungkin di daerah lain juga ada nama otak-otak, tapi ini agak berbeda ya. Dimana makanan ini harus kita rasakan. Ini merupakan cemilan bahannya berasal dari olahan hasil laut. Biasanya otak-otak menggunakan daging dari ikan tenggiri, ikan todak, maupun sotong. Untuk cara penyajian otak-otak ini biasanya dibakar menggunakan arang dan dinikmati selagi hangat. Sebetulnya sih ya, otak-otak ini tuh juga ada di daerah lain. Tapi memang yang membedakan dia itu adalah otak-otak khas Kepri ini itu warnanya merah karena memang sudah dicampur dengan sambal. Selain otak-otak yang isinya daging, ada juga otak-otak tulang ya, yang isinya daging ikan. Kalau saya sih lebih suka otak-otak isi sotong, sedap perempat itu favorit saya sangat betul ya. Dan kalau nak cari otak-otak yang banyak variannya atau yang ingin sambil jalan-jalan, boleh datang ke Seinam, saudara perempat ya. Dan caranya pun harus hati-hati kalau yang otak-otak tulang ya. Nah, jadi kalau saya saudara perempat ke Tanjung Pinang, nak mencoba otak-otak, boleh datang dekat Seinam atau di daerah pelabuhan juga banyak nih. Pokoknya bisa menggugah selera menikmati cemilan di tengah-tengah kota ya kan, tapi menikmatinya tuh serasa di desa.

0: Sedapnya ketam ni.
1: Yelah, kau tak keluar duit. Gratis kan? Aku yang bayar.
0: Cakap punya ketam. Kau tahu ketam dahi kan?
1: Tahu.
0: Kalau ramin?
1: Ramin? Entah.
0: Ramin tu hiasan kepala pada bagian muka. Disebut juga dengan ketam dahi. Bentuk dia bervariasi. Bermakna menolak bala. Mengangkat harkat dan martabat. Membangkitkan tuah. Satu lagi ni, menambah cahaya muka.
2: Kalau kata pantun, kalau pengantin memakai ramin, kasihnya panjang jalin menjalin. Serinya naik bagaikan cermin, tuah memancar bagaikan lilin.

0: Sembang Komunitas. Setiap hari dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Pergi ke laut, membuka ikan, singa sejenak di pulau penyengat. Mari bersama jaga kesehatan supaya hidup selamat dan bermanfaat. Saudara Pro 4, dengarkan selalu

dengarkan terus ya obrolan seru kami melalui 101,3 MHz rri.co.id dan RRI Digital. Saya Dr. Dia.

pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

Daerah Perampet, Pantai Tanjung Ambat tergolong masih sangat alami dan bahkan tidak begitu ramai wisatawan. Padahal Pantai Tanjung Ambat memiliki pesona yang begitu istimewa, misalnya seperti pasirnya yang putih bersih serta air lautnya yang berwarna biru dengan sedikit hiasan batu karang, semakin terlihat menawan. Lokasi wisata Pantai Tanjung Ambat berada di Desa Lubuk Puding, Kecamatan Buru, Kepulauan Riau. Kita beralih ke maklumat lain, mahasiswa KKN Stein Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Kelompok Bintan 11 bersama Lamun Warrior Indonesia Foundation menggelar aksi pengumpulan serasa lamun di Pantai Dolphin, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ekosistem lamun dan pemanfaatan secara berkelanjutan. Peserta mendapatkan edukasi mengenai perbedaan lamun hidup dan serasah lamun serta peran lamun dalam menjaga ekosistem pesisir. CEO Founder dan CEO Lamun Warrior Indonesia Foundation Siti Nurrahmatil Jana Setiawan mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan menjaga kebersihan pesisir, tapi juga mendorong pemanfaatan serasan lamun menjadi kompos, kerajinan ramah lingkungan, dan produk kreatif bernilai ekonomi tanpa merusak ekosistem. Kegiatan ini juga memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa mengenai konservasi pesisir dan pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi, komunitas lingkungan, dan masyarakat. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi bersama pukul 12 Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila

0: pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.
2: Ini Guhindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di pinggang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Sarwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian datang. Setiap pilihan

0: Rampan air dari Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara, ini ada kuliner juga yang sedang viral di Tanjung Pinang. Bahkan ini dari pagi ya, baru buka saja sudah ramai mengantri karena juga harganya murah. Apalagi sudah ada promonya. Jadi sudah ramai. Kalau nak kesini tuh kira-kira jam makan siang agak susah ya. Lebih bagusnya jam-jam 9 gitu kan, atau jam 8 antara anak pergi sekolah gitu. Dan ini baru buka juga kemarin Tanjung Pinang. Roti Gembul, dari kejauhan sudah terlihat ya, bannernya, spanduknya sangat besar sekali. Namanya adalah Roti Gembul. Dan ini merupakan outlet yang baru juga, atau bisa dibilang cabang yang baru lah gitu kan. Dan namanya adalah Roti Gembul.id. Ini lokasinya tepat di Batu 10, Jalan DI Panjaitan. Kalau salah tuh agak di depan Pinang Lestari lah sedikit ya. Nah, ada berbagai macam varian rasa, mulai dari coklat, keju, tiramisu, ya kan. Terus juga ada red velvet. Kemudian ada perkacangan juga, ada strawberry, dan menu-menu lainnya. Pokoknya saudara perempuan, kalau ingin mencoba menu-menu ini, boleh datang. Harganya juga bervariasi. Apalagi mereka sedang ada sale, jadi bisa juga beli sambil dengan minumannya. Pokoknya kalau ingin mencari cemilan-cemilan di siang hari, bisa nih coba dengan si Roti Gembul.
1: Buah cepu, mari kita berhibur dulu dengan lagu Joget Melayu.

0: Itu suara kipas.
1: Oh, AC kamu mati.
0: Aduh, tak punya lah.
2: Kamu kenapa malam gini mandi? Tak dingin ke?
3: Kan tinggal mandi pakai air hangat.
2: Oh, pantaslah kamu lama. Masak air dulu ya.
3: Hmm? Pakai jela water heater.
1: Aku nak berenang lah hari ini.
0: Masa hujan macam ni, kamu nak berenang?
1: Tak apalah, kolam renang di rumahku indoor.
3: Kesenjangan sosial eh. Rezeki orang lain janganlah buat kita kecil hati. Jadikan ini pembakar semangat. Biar tak selamanya kita merasakan kesenjangan macam ini.

Sedara perampai, ini ada juga cemilan yang manis-manis yang tentunya menggugah selera juga. Ini biasanya cemilan yang disukai sama anak-anak sih ya, karena memang bentuknya yang unik, kemudian juga ada buah-buahannya dan rasanya manis. Namanya adalah kunafa, yang tentunya ini adalah dessert yang tanpa tepung, sedara perampai. Ya, jadi ini bisa dibilang tuh donat berry kunafa pertama di Tanjung Pinang atau dessert premium tanpa menggunakan tepung dengan perpaduan coklat premium yang juga lumer. Ada stroberinya juga untuk menambah aroma asam-asam manisnya. Kemudian ada anggur yang segar dan juga ada kunafa pistachio yang crunchy di setiap gigitan. Bisa dibilang sih ini tuh sebenarnya camilan khas negara luar ya, tapi dikombinasikan dengan kita lidah orang Melayu lah kan. Nama Instagramnya Tira Cake Cookies, jadi untuk makanannya bisa langsung di order di Instagramnya. Untuk rasanya sudah pasti manis, asam, gurih, renyah, coklat, pokoknya kesukaan anak-anak dan juga warnanya menarik perhatian.

0: Inter besok.
1: Hai, nak mana tu? Ini ha, nak cari pacar. Lah, pacar ke benda ni? Kau kan dah berlaki. Iya, dah berlaki. Ni aku nak carikan pacar untuk adik aku yang nak berlaki tu. Hah? Sehat tak kau ni? Adik kau besok dah nak menikah. Nak kahwin dah. Cari pacar apa lagi? Lari calon laki dia. Heh, kau tu yang tak sehat. Bukan pacar itu. Aku nak cari daun pacar lah untuk inai kuku adik aku nikah besok.
2: Hohoho, daun pacar rupanya. Cakaplah kau betul-betul.
0: Intermezzo.

ada banyak survei yang dilakukan oleh beberapa situs untuk menilai berapa gaji yang pantas bagi seorang ibu rumah tangga di Amerika atau Kanada. Mulai dari Reuters.com, Salary.com, atau Gajimu.com yang menemukan bahwa ibu rumah tangga layak dibayar uang setara nilai 1,5 miliar rupiah per bulannya. Jumlah itu tentunya belum termasuk gaji dari seorang ibu rumah tangga yang juga seorang wanita karir. Sekarang, mari kita coba hitung dengan kondisi keluarga di Indonesia. Kita asumsikan seorang ibu rumah tangga bekerja selama 18 hingga 19 jam dalam sehari. Pekerjaan tersebut mencakup membuatkan makanan, mulai dari sarapan, makan siang dan makan malam, membersihkan rumah, merapikan pakaian mulai dari mencuci hingga menyetrika, mengantar jemput anak, berbelanja ke pasar, merawat anak mulai dari memandikan, memakaikan baju hingga menyuapi, mengasuh dan mengajak bermain anak, mengajari anak mengerjakan PR dan mengaji, hingga melayani suami. Karena ibu rumah tangga bekerja selama 7 hari dalam seminggu, maka bisa kita asumsikan bahwa ibu rumah tangga bekerja 126 jam hingga 133 jam dalam seminggu atau sebanyak 504 jam hingga 532 jam selama sebulan. Dari banyaknya jumlah jam kerja tersebut, seharusnya kita bisa memperkirakan berapa gaji yang layak bagi seorang ibu rumah tangga. Jika diuangkan, totalnya bisa lebih dari 13 juta per bulan atau lebih dari 156 juta per tahun. Walaupun kita akhirnya mengetahui bahwa hitungan gaji yang layak untuk seorang ibu rumah tangga mencapai belasan hingga ratusan juta rupiah, namun kiranya banyak ibu rumah tangga yang setuju bahwa bukan uang yang mereka harapkan. Seorang ibu hanya membutuhkan kasih sayang dan kesetiaan, baik dari suami maupun dari anak-anaknya.

0: Dengar-dengar, Sembang UMKM.
1: Dan juga bersama dengan Ibu Rina ya, Bu ya.
2: Iya, panggil saya Bu Rina.
1: Iya, ini dari tadi dari mana, Bu? Rumah ya?
2: Dari rumah.
1: Oh, dari rumah. Berarti nanti habis dari sini langsung ke bazar atau
2: enggak, kita balik lagi, kita mempersiapkan untuk nanti jualan di Ramayana.
1: Oke.
2: Okay. Sama di bazar yang ada satu lagi yang saya.
1: Oh, ada lagi?
2: Ada.
1: Oh, di mana tuh?
2: Di Ganet.
1: Iya. Oh, berarti dua.
2: Ada dua.
1: Masya Allah, ini rekan bahas ya. Ini kita akan ngulik dulu sebenarnya. Okay. Kan hari ini kan kita membahasnya itu pasal cemal-cemil viral.
2: Iya.
1: Dan emang lagi viral ini makanan satu ini di media sosial ya.
2: Iya.
1: Ibu ya, apalagi ayam gunting ini pun kelihatannya sepertinya simple, tapi nggak tahu cara pembuatannya pasti agak-agak menguras keringat ya kayaknya. Nah, untuk ayam gunting ini awal mulanya kenapa sampai kepikiran nak jualan ayam gunting lah kita?
2: Ya, sebenarnya dulu yang Pondok Labrin ini kan udah berdiri lama ya kan, dari tepi laut. Banyak sekali yang kita jual dari Pondok Labrin, tapi kita lihat yang lagi viral-viral sekarang ini yang disukai oleh anak muda, makanan-makanan yang kekinian, ke Korean,
1: luar negara gitu ya Bu ya,
2: itu yang lagi viral ya. Dan kita coba simple karena saya pun karena waktu ya kan, saya cari yang bisa dengan waktu saya, saya pun juga bekerja.
1: Oh, juga kerja?
2: Iya.
1: Oh, berarti jualan ini?
2: Alhamdulillah saya bekerja.
1: Alhamdulillah, berarti ini sampingan aja ya?
2: Iya, iseng aja karena daripada kita weekend kita libur, kita jalan kemana-mana, tapi kita ngisi dengan
1: cari cuan. Ya.
2: Iya.
1: Oh, berarti awalnya pernah di tepi laut ya, Ibu ya. Kemudian karena lihat kayaknya anak muda suka yang ke Korean-Korean, Jepang-Jepangan gitu ya, Bu ya. Akhirnya cari inovasi dan kepikiran lah untuk jual ayam gunting gitu.
2: Iya. Benar sekali.
1: Dipilih ayam gunting apakah pembuatannya memang dilihat mudah atau gimana ini, Bu?
2: Pembuatannya memang gak terlalu mudah, tapi kita ada rahasia-rahasia bumbu yang akan yang kita yang kita yang harus tahu. Biasa kalau di resep-resep itu kan ada yang sesuatu resep yang tidak dia kasih untuk para
1: orang lain ya, karena rahasia dapur ya Bu ya.
2: Tapi kita harus paham apa yang supaya ini enak dari dalamnya dan dari kulitnya pun juga. Kita harus ciptakan sendiri bumbunya itu.
1: Betul. Berarti dari apa ya, dia punya branding produknya bagus, kemasannya bagus, rasanya pun juga gak kalah bagus ya Ibu ya. Baik. Tapi dari sekian banyak olahan ayam ini Ibu Rina, apa sebenarnya yang bikin ayam gunting ini spesial?
2: Ayam ini gunting spesial ini kita beda dengan ayam gunting lainnya. Tadi yang kita bilang jelaskan dengan bumbunya beda. Satu, yang kedua dia crunchy. Yang ketiga lagi pengolahannya juga memang tidak mudah, gampang gitu. Cuman ya cara memotong ayamnya aja agak sulit, dia kan harus dipotong dengan agak tipis. Dia itu harus hati-hati kalau kita tidak ini hati-hati, kita bisa kena pisaunya tuh.
1: Iya juga ya Bu ya. Oh, berarti motong ayamnya juga ada teknik khusus.
2: Iya.
1: Oh, bukan kayak motong ayam potong biasa gitu.
2: Tidak, beda dia.
1: Oke. Tapi untuk ayam gunting ini, dia tadi ada rasa crunchy ya Bu ya.
2: Iya.
1: Itu apakah ada topping di atasnya untuk rasa tambah rasa atau ayam gitu aja?
2: Kalau crunchy-nya kita tepungnya, olahan kita sendiri, bumbu olahan kita sendiri. Tidak pakai pengawet, original. Bumbu Indonesia.
0: Sembang UMKM Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 11 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.id.

memakai cincin dari Suasa, dibeli jauh di Pulau Penabi. Apa tanda kita berbangsa, nilai-nilai budaya dijunjung tinggi. Saya Haji Ansar Ahmad, SEMM, Gubernur Kepulauan Riau.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Segara Prampa, jika Anda bosan dengan wisata bahari di Kepulauan Anambas, mungkin Anda bisa menikmati indahnya air terjun Air Bunyi di Desa Air Bini, Kecamatan Siantan Selatan. Dengan menyusuri hutan bakau yang cukup lebat, akan menjadi pemandangan yang berbeda ketika menuju ke lokasi air terjun Air Bunyi. Wisata di Kepulauan Riau ini memang menjadi alternatif bagi wisatawan yang ingin bersantai dan menikmati segarnya air tawar. Kita beralih ke maklumat lain, pemerintah Kabupaten Bintan menyerahkan bantuan sarana penangkapan ikan kepada kelompok nelayan di Pelabuhan C6, Kecamatan Bintan Timur berupa 8 unit kapal perikanan fiber 1 GT dan 3 unit boot pancung lengkap dengan mesin tempel 15 PK melalui program pemberdayaan nelayan kecil Dinas Perikanan Kabupaten Bintan. Bupati Bintan Robi Kurniawan mengatakan bantuan tersebut diberikan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan mengingat besarnya potensi Lautan Bintan. Bantuan diterima kelompok nelayan dari Kecamatan Mantang dan Teluk Bintan dan diharapkan dapat dimanfaatkan serta dirawat dengan baik agar memberikan manfaat jangka panjang sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Demikian, terima kasih, jumpa lagi bersama pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Dari kaum muslimin dan muslimah masih kita dengarkan berkumandang yang seruan azan bertanda masuknya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya pada pukul 12.12 menit waktu Indonesia Barat.

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah berfirman menyebutkan sikap orang musyrik dan kafir terhadap kitab-kitab yang telah Engkau turunkan, keingkaran dan kedurhakaan mereka, dan soal jual beli mereka dengan-Mu. Mereka itu suka menukar ayat-ayat-Mu yang mengandung ajaran tauhid, iman dan lain-lain dengan sesuatu yang sangat rendah mutu dan nilainya, kesenangan sesaat, agar mereka dapat terus menikmati keberuntungan duniawi yang mereka inginkan, dan untuk mempertahankan tradisi, kedudukan, kekuasaan, serta pengaruh yang membawa keberuntungan duniawi. Padahal, keberuntungan itu nilainya sangat sedikit dibandingkan dengan keberuntungan yang bakal mereka terima jika mereka beriman kepada ayat-ayat-Mu yang membawa kebahagiaan akhirat yang kekal abadi. Sungguh, Engkau sebut perbuatan mereka itu sama dengan jual beli yang sangat buruk. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang memilih beriman kepada ayat-ayat-Mu, bukan yang berani menentang ayat-ayat-Mu dan menukarnya dengan sedikit kesenangan dunia yang sesaat, serta menghalangi manusia untuk memilih masuk ke dalam agama-Mu yang

Windam pasal yang ke-12. Gaje mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada gaje tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

Apa tanda sebatang kayu? Kayu jati hinggap tempua. Apa tanda orang Melayu? Baik budi, elok bahasa.

0: bahasa Melayu merupakan asal-usul bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan pertumbuhannya di dalam masyarakat Indonesia. Hingga sekarang, menjadi akar dan bahasa resmi di Indonesia. Masa itu, pemerintah kolonial Belanda menjadikan bahasa Melayu Riau sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah untuk orang pribumi. Hal ini dilakukan karena bahasa Melayu telah berfungsi sebagai lingua franca di Nusantara.
1: Bahasa Melayu ya, yang berkembang di Kepulauan Riau dan eksistensinya di Kepulauan Riau sampai di akademisi, terutama di perguruan tinggi, bahwa kita coba berangkat dari sejarahnya dulu ya, bahwa setelah merdeka dan bersatu di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita tidak hanya memiliki budaya nasional yang begitu luar biasa, tapi juga ada salah satu hal yang lahir dari sebuah kemerdekaan itu, yaitu bahasa nasional atau bahasa yang kita kenal hari ini, bahasa Indonesia. Dan bahasa nasional itu ya lahir dari bahasa Melayu yang dulunya dikenal dengan bahasa Melayu Riau Lingga. Itu sejak 2 Mei 1926. Kemudian dikukuhkan pada 28 Oktober.
0: Mempunyai bahasa yang dianggap mudah dikuasai karena struktur sederhana dan tidak mengenal tingkatan bahasa, membuat bahasa Melayu lebih aksesibel dan mudah dipelajari oleh berbagai kelompok masyarakat. Banyaknya dialek yang dimiliki bahasa Melayu membuat adanya perbedaan yang terlihat jelas dari segi pengucapan dan kosakata.
1: Seiring dengan itu, maka bahasa Melayu ini terus berkembang dan dilestarikan lebih khusus pada masyarakat Kepulauan Riau. Ya. Walaupun memang banyak dialek-dialek yang memiliki ciri khas khusus ya, dari masing-masing daerah yang ada di Kepulauan Riau, tapi tetap itu bagian dari khazanah bahasa Melayu yang ada di Kepulauan Riau. Misalnya di Lingga dengan di Anambas itu ada beberapa dialek yang memang membedakan beberapa kalimat yang ditujukan. Ya. Misalnya kalau di Lingga itu kan ada bahasa lainnya mau kemana, anda mau kemana, anda kemana gitu. Kalau di Anambas itu atau ya itu bahasanya lebih ke daerahan lagi, lebih khusus lagi. Misalnya jawabnya nak ke sana, nak ke sinon gitu kan. Jadi ada bahasa-bahasa yang dialek-dialeknya yang menarik.
0: Bahasa Melayu tidak hanya menjadi alat komunikasi saja, tetapi juga sebagai sarana pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa.
1: Kemudian ketika kita melihat di dunia perguruan tinggi atau di kampus, bahasa Melayu ini tetap dilestarikan oleh baik itu lembaga perguruan tinggi itu sendiri maupun pada penerapan kurikulum pembelajaran, dan bahkan dalam praktik sehari-hari mahasiswa-mahasiswa itu ya masih sangat-sangat kental untuk melestarikan bahasa Melayu itu. Walaupun memang ketika proses perkuliahan memang ada beberapa yang memang wajib menggunakan bahasa Indonesia karena memang

0: interaksi budaya dari luar, dan faktor kebiasaan masyarakat setempat juga bisa mempengaruhi perkembangan bahasa. Ditambah, proses interkulturalisme menyebabkan adanya pertukaran kosakata dan ungkapan dari berbagai budaya yang berbeda, sehingga menghasilkan variasi dialek yang kaya raya.
1: Faktor yang mempengaruhi dialek itu ya biasanya sih kebiasaan masyarakat. Jadi masyarakat-masyarakat itu kan, atau masyarakat-masyarakat daerah itu kan memiliki kebiasaan-kebiasaan yang tidak sama yang di antara daerah satu dengan daerah yang lain, dan juga dipengaruhi oleh komunikasi-komunikasi antar budaya yang dari luar seperti itu, sehingga bisa jadi komunikasi-komunikasi yang antara budaya luar dengan komunitas masyarakat setempat yang juga mempengaruhi dialek dari munculnya dialek-dialek Melayu itu sendiri seperti itu, yang beragam ya. Misalnya kalau di Lingga itu ya karena memang cenderung lebih mudah dipahami dengan bahasa Melayunya orang Malaysia seperti itu, walaupun memang secara intonasi dan beberapa kalimat juga berbeda, tapi lebih mendekati dengan bahasa Melayunya Malaysia. Dan kita tahu bahwa bahasa Melayunya penyengat Lingga itu adalah bahasa Melayu yang memang merupakan dasar dari bahasa Indonesia sebenarnya, bahasa Melayu. Karena memang kalau kita coba amati, memang bahasa Melayu penyengat, Pulau Penyengat dan Melayu Lingga itu memang dekat dengan bahasa Indonesia, sangat dekat sekali, perbedaannya sangat tipis. Dia tidak terlalu dialeknya tidak terlalu ke daerahan seperti itu, tidak terlalu dalam lah, kan memang ada kalimat yang dalam.
0: Berkembangnya komunikasi digital membuat tantangan tersendiri bagi bahasa Melayu, sebab adanya penggunaan bahasa campur bisa mempengaruhi kesucian bahasa Melayu itu sendiri. Namun, positifnya ialah banyak platform yang menawarkan pembelajaran kosakata Melayu.
1: Digitalisasi dan modernisasi hari ini kan kita nggak bisa menampik ya bahwa kita memang dituntut untuk terus berkembang ya, dituntut untuk terus maju, bersaing ya, yang otomatis bahwa kita akan mudah untuk terpengaruh dari budaya-budaya asing, sehingga bahasa-bahasa Melayu yang memang dulunya terus dilestarikan, memang pada hari ini menjadi tantangan generasi Z ya, generasi Z, generasi yang generasi muda. Kenapa? Karena ada beberapa yang memang menjadi tantangan mereka. Mereka merasa bahwa ketika menggunakan dialek Melayu atau bahasa Melayu, mereka menganggap bahwa mereka merasa ketinggalan, atau mereka merasa malu dan sebagainya, tidak percaya diri. Padahal kenyataan bahwa ketika mereka benar-benar mengedepankan bahasa daerah, kemudian bangga dengan bahasa Melayu ya, itu tidak sedikit pun mengurangi kualitas mereka gitu di mata orang lain, atau bahkan orang-orang di luar sana kan sangat membutuhkan hal-hal baru yang belum mereka temukan sebenarnya. Tapi ya karena itu tadi, karena mereka merasa kurang percaya diri, sehingga hal-hal ini mulai membuat mereka tidak pede dengan menggunakan bahasa Melayu.
0: Lestarinya hasanah bahasa Melayu sebab kesadaran anak muda yang paham dan bangga akan bahasa Melayu dengan berkomunikasi sehari-hari yang menggunakan bahasa Melayu.
1: Saya pribadi meyakini bahwa anak-anak muda di Pulau Riau ini masih tetap menjaga khazanah itu, menjaga bahasa Melayu itu sampai dalam aktivitas mereka sehari-hari. Memang di momen-momen tertentu saja mereka memang agak sering aktif menggunakan bahasa-bahasa nasional, bahasa Indonesia. Tapi dalam interaksi sehari-hari mereka, saya yakin bahwa mereka masih sangat aktif, masih sangat bangga dengan bahasa Melayu seperti itu. Terutama di perguruan tinggi, di kampus-kampus, di proses perkuliahan pun saya masih melihat umumnya orang-orang di Pulau Riau ini masih tetap bangga dengan bahasa Melayu seperti itu. Jadi PR kita adalah menjaga itu, mengedukasi terus, memberikan sebuah pemahaman agar mereka itu bangga akan bahasa Melayu itu sendiri.
0: Kosakata dan tata bahasa Melayu klasik dan modern tidak ada perbedaan khusus. Hanya saja, pada Melayu klasik banyak kosakata tradisional yang mencerminkan budaya lokal dan sulit diucapkan dibandingkan dengan bahasa Melayu modern yang menyesuaikan perkembangan komunikasi antar generasi.
1: Tidak ada perbedaan sih menurut saya antara dunia sekarang, karena memang ya itulah bahasa Melayu sebenarnya. Cuman mungkin karena dipengaruhi oleh perkembangan zaman, jadi ada beberapa kalimat-kalimat orang Melayu itu yang kemudian mungkin terpengaruh dengan bahasa-bahasa modern hari ini atau bahasa-bahasa gaul hari ini. Tapi kalau bahasa Melayu sih menurut saya dari dulu sampai sekarang ya itu bahasa Melayu itu tidak ada perbedaan.
0: Pada bahasa Melayu yang digunakan oleh generasi tua sering menggunakan komunikasi formal, berbeda dengan generasi muda yang cenderung menggunakan bahasa Melayu yang mudah dimengerti, sering digunakan dalam percakapan sehari-hari.
1: Ada beberapa orang itu yang memang ketika hal-hal yang formal seperti ini kan formal gitu, mereka lebih kadang-kadang cenderung untuk menggunakan bahasa-bahasa yang lebih formal seperti itu. Tapi ada juga memang yang memang di situasi yang santai, di interaksi-interaksi sosial yang santai, mereka akan terus eksis menggunakan bahasa Melayu. Memang kalimat-kalimat yang Melayu-Melayu, orang-orang Melayu dulu bicarakan, sampaikan itu, pasti ada yang jarang sekali disampaikan lagi, jarang disebutkan kali. Maka kadang-kadang anak-anak muda kita juga kadang tidak paham gitu, kalau seandainya ada beberapa kalimat yang terbaru gitu. Kalimat-kalimat yang sudah lama kemudian disampaikan lagi, sehingga mereka bertanya, ini apa nih artinya? Gitu. Tapi ya, saya rasa ada ya.
0: Demikian bersama narasumber Romi Akmal, Ketua Pusat Studi Melayu STAINSAR. Saya Nurul Khatimah untuk Pro 4 RRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Perselisihan Ketambuan dan Ugui yang ditulis oleh M.B. Rahim Syah AR merupakan karya sastra rakyat Melayu yang mengisahkan pertentangan antara dua sahabat, yakni Ketambuan dan Ugui, yang bermula dari kesalahpahaman dan sikap saling tidak menghargai. Melalui kisah sederhana ini, buku tersebut menggambarkan bagaimana rasa iri, kesombongan, dan salah paham dapat menimbulkan perpecahan bahkan di antara teman dekat. Cerita berawal ketika Ugui, seekor ikan kecil yang hidup di air jernih, merasa dirugikan oleh Ketambuan yang kerap bersikap semena-mena dan tidak mau mengakui kesalahannya. Perselisihan mereka semakin membesar hingga akhirnya Ugui memutuskan untuk mengadu kepada Raja Ketam, yaitu Bang Kang, agar mendapatkan keadilan. Dalam perjalanannya mencari penyelesaian, muncul burung kedidi, seekor burung bijak yang menjadi penengah dan memberikan nasihat agar kedua belah pihak menyelesaikan masalah dengan hati yang tenang dan kepala dingin. Buku ini menggambarkan bagaimana Raja Ketam berperan penting sebagai pemimpin yang adil. Ia mendengarkan kedua belah pihak, mempertimbangkan bukti, serta memutuskan perkara dengan bijaksana agar tidak ada yang dirugikan. Dari sinilah muncul pesan moral bahwa setiap konflik harus diselesaikan dengan keadilan, kesabaran, dan musyawarah. Selain mengisahkan konflik, buku ini juga memperlihatkan kehidupan masyarakat Melayu tradisional yang menjunjung tinggi nilai persaudaraan, sopan santun, dan penyelesaian masalah secara damai. Dalam hal ini, hewan-hewan yang menjadi tokoh dalam cerita berfungsi sebagai simbol perilaku manusia yang mencerminkan sikap baik dan buruk dalam kehidupan sehari-hari. Dengan gaya cerita yang ringan, penuh perumpamaan, dan diselingi ungkapan-ungkapan Melayu, buku ini menyuguhkan pesan moral yang mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Di balik kisah lucu dan sederhana itu, tersimpan makna mendalam tentang tanggung jawab, kejujuran, dan pentingnya menjaga hubungan baik antar sesama. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perampar, Pulau Tulang tidak begitu jauh dari Tanjung Balai dan hanya beberapa menit saja menggunakan perahu motor. Pantai Pulau Tulang betul-betul masih sangat asri dengan banyaknya pohon kelapa yang ada di pinggir pantai. Dan yang lebih mengasihkan lagi, Anda bisa membeli ikan dengan sangat murah karena hampir mayoritas penduduknya adalah nelayan. Taman wisata di Kepulauan Riau ini memiliki potensi yang luar biasa meski hingga kini masih tergolong tidak begitu banyak wisatawan yang mengunjungi. Kita beralih ke maklumat lain, pemerintah Kota Tanjung Pinang memastikan intensif ketua RT dan RW kini dibayarkan setiap bulan, tidak lagi setiap 3 bulan. Untuk menjawab keluhan terkait jeda pencarian, Wali Kota Lis Darmansyah menjelaskan, pembayaran yang dicairkan pada Juli merupakan hak bulan Juni bagi pengurus RT dan RW periode sebelumnya, sedangkan hak bulan Juli akan dibayarkan pada Agustus kepada pengurus yang baru terpilih. Menurutnya, perubahan mekanisme ini dilakukan agar tidak lagi muncul anggapan keterlambatan pembayaran, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah memenuhi hak RT RW meski kondisi fiskal daerah sedang tertekan. Selain itu juga penyaluran intensif kini dilakukan melalui rekening atas nama lengkap RT guna meningkatkan akuntabilitas sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian, terima kasih, jumpa lagi bersama sepukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Perompas Suara Budaya Jakarta. Abang Po, siaran berjaring nasional untuk edisi hari ini, hari Rabu Abang Po ya. Ini diselenggarakan oleh RRI Jakarta. Dan hari ini kita bakal mengupas tema bersama dengan narasumber kita Bang Robi Fadil Muhammad. Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat sekaligus pemerhati budaya. Kita berpijak dulu dari berbagi pandangan mengenai pentingnya menjaga identitas budaya ya, serta strategi agar warisan budaya ini terus dicintai dan diwariskan kepada generasi muda. Di Zoom sudah ada Bang Robi Fadil Muhammad, saya sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang Bang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Ini menarik ini ya, di belakangnya backgroundnya keren banget itu Perompat ya. Lagi di mana Bang? Lagi di rumah Bang?
1: Saya lagi di kantor.
0: Oh, kayaknya delay ini suaranya Abang ya. Kayak ya, agak delay ya. Lagi di kantor Bang. Aduh, kita ngambil waktunya sebentar, nggak apa-apa ya Bang ya.
1: Ya, apa-apa.
0: Demi untuk, nusa dan bangsa tanah air tercinta ya Bang ya. Oke deh. Bang, ini tema kita menarik Bang, upaya pelestarian budaya Betawi di kalangan generasi muda. Nah, kalau ngambil tema seperti ini tentunya Abang punya kegelisahan dong ya terhadap generasi muda sekarang. Seperti apa Bang? Ini dululah apa namanya pembuka dululah Bang, seperti apa ini? Kegelisahan-kegelisahan apa yang Abang rasakan?
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Abo Cangcing, Nyak Babe. Perkenalkan, nama saya Robi Fadil Muhammad, PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat. Hari ini sedikit berbincang-bincang dengan Empo terkait dengan upaya pelestarian budaya di kalangan generasi muda. Jadi kita semua sepakat dulu dah bahwa budaya merupakan identitas, ciri khas, jati diri bangsa kita ya, yang diwariskan oleh leluhur. Tapi sekarang di tengah arus globalisasi, modernisasi yang semakin kuat, ya banyak unsur-unsur budaya lokal terutama Betawi ya, ya mulai tergusur oleh budaya luar, baik budaya luar yang datang dari internal Nusantara, baik budaya luar yang dari, ya emang dari luar sana, dari barat.
0: Iya, iya gitu. Betul.
1: Nah, ini kegelisahan kita bersama dah, bagaimana kemudian nanti generasi muda kita mengalir, agar supaya budaya kita terutama Betawi ini jangan sampai terkikis bahkan habis.
0: Betul.
1: Nah, oleh karena ini mudah-mudahan jadi inspirasi ya. Hari ini kita dialog kita, bincang-bincang kita, ngopi-ngopi kita, mudah-mudahan jadi inspirasi anak-anak muda agar mereka tersentuh, membangun kesadaran bahwa begitu pentingnya budaya, terutama budaya Betawi.
0: Baik. Seberapa penting menurut Abang generasi muda itu harus perlu mengenal bahkan mencintai budaya Betawi ini, Bang?
1: Ya, kita klasifikasi dulu ya.
0: Baik.
1: Kan sekarang nih generasi ini diklasifikasi nih.
0: Ya.
1: Jadi ada.
0: Kalau klasifikasi pengelompokan dong Bang. Berarti kalau klasifikasi jadi, kita kelompokkan kita nih.
1: Ya, kita klasifikasi nanti termasuk kecenderungannya masing-masing. Jadi kan kita kan ada generasi baby boomers yang kelahirannya tahun 6 sampai 64. Nah, ini udah sedikit nah. Biasanya baby boomers itu ya kecenderungannya polanya statis kemudian seleranya konservatif, tradisional gitu tuh yang dulu-dulu. Itu ibu bapak kita dulu tuh.
0: Oh, berarti itu bukan generasi muda bapak lagi dong, Bang?
1: Bukan.
0: Kemudian
1: ada generasi X nih. X yang sekarang tahun 65 sampai 80 yang sekarang sedang memimpin bangsa di banyak tahun. Anak-anak 65 dan 80 yang sekarang banyak memimpin bangsa. Nah, ini udah mulai sudah mulai terjadi perubahan pandangan hidup nih, ya. Apa namanya, antara dulu tradisional yang konservatif dengan ya modern-modern sedikit.
0: Sudah berpadu ya Bang ya.
1: Kayak-kayak kita nih. Ya kayak-kayak kita nih, tapi masih mengenal mengenal budaya.
0: Okay.
1: Kan kita masih kan budaya itu kan enggak cuma kesenian.
0: Betul.
1: Ya, enggak cuma kesenian, tapi budaya itu mencakup semua aspek kehidupan kan?
0: Setuju.
1: Ya dari makanan aja deh. Dari makanan saja. Kita ini generasi kita nih, empok juga kan masih kenal ongol-ongol. Coba sekarang.
0: Ayo generasi anak tahun geni. Kelahiran 8 ini Bang, 2000-an Bang.
1: Waduh.
0: Ya, ayo generasi 80-an Bang. Iya.
1: Kita kenal ongol-ongol.
0: Betul. Ya kan?
1: Nggak kenal. Nah, kecenderungannya sekarang mereka apa ya, 80 yang gen Y, gen Z itu sekarang itu anak-anak praktis, anak-anak praktis yang nggak mikirin budaya. Jadi mereka siapa saja yang menurut mereka bisa dijadikan tuntunan, mereka tuntun.
0: Betul.
1: Ya? Nah, padahal budaya itu perasan dari nilai, dari moral yang tidak saja makanan, tidak saja kesenian, tapi seluruh aspek termasuk nilai, moral dan lain sebagainya. Nah, hari ini anak-anak Gen Z, Gen Alpha yang kelahiran 2013 tuh itu harus betul-betul kita beritahu mulai dari rumah dah.
0: Yeah.
1: Mulai dari rumah nih, mulai dari orang tua terutama yang Betawi.
0: Yeah.
1: Saya bapaknya Betawi, ya ayah ibu Betawi, jadi mendapatkan ajaran betul-betul nilai Betawi yang utuh gitu dari kedua orang tua saya, gitu. Jadi kita mulai dari rumah lah,
0: ya
1: kita mulai dari rumah mengajarkan nilai dulu kita nih. Kalau anak-anak kita nih sekarang mungkin empo juga kalau mau pergi cium tangan, cium tangan, masuk rumah pakai salam, kemudian ngelihat orang tua, kita menatap orang tua aja nggak berani dulu.
0: Kalau sekarang Bang kita natap dia nantang gitu ya Bang ya. Dia natap balik, apa lo gitu kan.
1: Itulah anak-anak sekarang kita ini, Bo.
0: Iya benar.
1: Ya mudah-mudahan lah kita beruntung di Jakarta ini. Di Jakarta ini kan pemerintah daerah lewat Diknas kan ada muatan lokal di sekolah-sekolah terkait dengan PLBJ. PLBJ itu pendidikan budaya Jakarta.
0: Okay.
1: Ya, jadi diajarkan lokal itu dasar tuh. Satu pertama rumah. Kita ajarkan nilai moral, kasih unjuk makanan-makanan Betawi, kesenian Betawi, kemudian tokoh-tokoh Betawi yang menjadi yang bisa menjadi acuan kita, menjadi motivasi kita.
0: Okay.
1: Nah, di sekolah alhamdulillah beruntung ada PLBJ di sekolah-sekolah, tapi sayangnya guru-guru PLBJ-nya juga bukan orang Betawi kadang-kadang
0: belajarnya buku doang ya Bang ya. Belajarnya dari buku doang.
1: Dia textbook kan?
0: Iya.
1: Dia textbook. Jadi takutnya nanti ada distorsi budaya itu.
0: Betul.
1: Nah, jadi itu dipikirin juga tuh seharusnya guru-guru PLBJ itu diambil ya karena muatan lokal ya. Muatan lokal mungkin bisa diambil kali dari para tokoh-tokoh Betawi yang paham tentang Betawi, atau mahasiswa-mahasiswa Betawi, atau kerjasama dengan LKB lembaga kebudayaan Betawi diambil. Jadi betul-betul mendapatkan informasi tentang budaya Jakarta yang betul-betul valid gitu. Jadi ini PLBJ tentang Jakarta yang ngajarin bukan orang Jakarta, dan yang kedua bagian dari Gen Z atau Gen Alpha lagi yang memang dia kagak paham budayanya walaupun Betawi ya.
0: Iya betul.
1: Belum paham. Nah ini.
0: Nah itu dia.
1: Ada distorsi. Ini perlu kita pikirin nih.
0: Iya benar.
1: jadi catatan rekomendasi.
0: Iya, betul betul betul. Nah, Bang, sebagai pemerhati dan tentunya juga mengamati ya, Bang ya. Kalau di persentase nih, Bang, dari generasi muda yang ada di Jakarta ini kira-kira gitu loh, Bang, yang masih menganut, yang masih mengaplikasikan kebudayaan Betawi ini. Kalau saya sendiri ya, Bang, saya pesimis sih, Bang, ngelihat sekarang ini gitu loh. Kalau saya persentase saya mungkin hanya 30%. Kalau Abang sendiri gimana?
1: Ya memang sama lah kurang lebih seperti itu, karena memang penduduk Jakarta yang murni juga nggak banyak, karena akulturasi budaya, kemudian asimilasi, kemudian kawin berkawin kan juga membawa budaya baru itu, budaya baru. Ada orang yang ayahnya Betawi,
0: ibunya Padang,
1: ibunya Sunda,
0: ibunya Padang,
1: iya kan? Lebih seneng rendang ketimbang semur jengkol.
0: Iya, benar-benar.
1: Nah, jadi memang kalau 30% saja saya kira sudah luar biasa.
0: Widih.
1: Ya, nah, tinggal nanti saya kira kan kita menjadi budaya baru, menjadi budaya Jakarta ya. Jadi kalau kita kemudian mengadakan Betawi ansih gitu ya, nanti ke depan ya bakalan habis, karena itu tadi. Karena percampuran budaya, kawin berkawin gitu ya, akan habis. Tapi yang penting itu nilai-nilai budaya Betawi sebagai akar. Jangan kita lupakan bahwa DKI Jakarta ini punya akar. Punya akar budayanya, yaitu budaya Betawi.
0: Oke, siap-siap. Apa yang menjadi tantangan untuk generasi sekarang, Bang? Tantangan yang paling kompleks untuk generasi sekarang itu apa kalau menurut Abang?
1: Ya, tantangan yang jelas ya globalisasi, modernisasi, budaya asing yang lewat internet yang nggak bisa kita kendalikan, yang nggak bisa kita halang-halangi, ya media sosial juga begitu. Jadi ini salah satu tantangan utamanya ya, apalagi kurangnya ruang bagi anak-anak Jakarta, anak Betawi untuk mengekspresikan budayanya. Nah, belum lagi kemudian tadi yang saya sampaikan dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai budaya Betawi udah mulai terkikis gitu. Jadi nah inilah yang ini harusnya kita bangun. Sebenarnya sih globalisasi, modernisasi, media sosial yang luar biasa sebenarnya nggak menjadi penghalang lah. Memang itu harus keniscayaan kalau menurut saya. Modernisasi, digitalisasi ini yang keniscayaan, nggak bisa kita halang-halangi.
0: Betul. Malah itu bisa jadi senjata ya, Bang ya. Malah sosial media itu dan globalisasi ini bisa jadi senjata gitu loh, untuk kembali mengenalkan kepada generasi muda. Benar. Gitu ya, Bang. Ya.
1: Benar. Promosi budaya. Ya. Promosi budaya kan lebih cepat lewat media sosial.
0: Betul.
1: Kalau dulu kita masih pakai pamflet, masih pasang spanduk.
0: Ya.
1: Sekarang promosi sosial.
0: Oke. Dan ini
1: banyak tuh sekarang.
0: Ya. Dan ini kan tentunya bukan PR abang-abang sendiri gitu ya, bukan PR-nya pengamat budaya atau budayawan aja gitu ya, Bang. Harus ada kolaborasi ini, Bang. Kolaborasi seperti apa kalau menurut abang, Bang?
1: Jadi kan kita ada tiga unsur nih, yang pertama pemerintah tentunya, pemerintah yang punya segalanya dah, yang punya fasilitas. Kemudian nah, tugasnya pemerintah daerah ngapain? Ya memberikan fasilitasi, kemudian mengeluarkan regulasi terkait dengan penguatan, pelestarian, pembinaan budaya Betawi. Dari semua segmen, dari semua sisi. Nah, kemudian unsur yang kedua ini unsur budayawan. Jadi Pemda itu berdiri sendiri. Yang tadi saya bilang, guru PLBJ ngajarin,
0: jangan orang Sunda gitu ya, Bang ya. Ya kan?
1: Bukan orang Betawi.
0: Iya, benar.
1: Iya. Nah, jadi inilah diskusilah dengan tokoh-tokoh Betawi, gimana baiknya untuk mengembangkan budaya Betawi ke depan.
0: Okay.
1: Kemudian selanjutnya ya ada generasi-generasi setelah kita inilah. Ini kan generasi setelah kita kan yang punya negara ini ke depan, ya. Bagaimana anak-anak kita nih, generasi di belakang kita ini harus dipupuk, dibekali agar nanti 20, 40, 50 tahun lagi, bahkan 100 tahun lagi budaya Betawi tidak terkikis,
0: Iya,
1: gitu.
0: benar, benar,
1: Gitu,
0: benar.
1: Pak Gini.
0: Iya, Bang. Kalau kita tanya aja sama anak-anak sekarang, ondel-ondel apa, kerak telur itu apa gitu. Pasti ya itu tadi, Bang, hanya sebagian kecil yang kenal ya, Bang, ya.
1: Saya jadi ini apa juga kayak gini juga harus difikirkan tuh desakralisasi budaya. Saya nggak setuju tuh kalau misalkan ondel-ondel jadi ngamenan tuh, saya nggak setuju.
0: Iya,
1: Jadi
0: benar tuh, Bang.
1: nilai-nilai sakralnya tuh hilang, Pak. Pak
0: Empok.
1: Empok.
0: Saking ini ya emosinya ya,
1: Jadi
0: Bang, ya.
1: nilai sakralnya hilang, Pak.
0: Iya, benar, benar,
1: Iya.
0: benar.
1: Sekarang
0: Benar.
1: kalau di rumah makan atau di tempat-tempat publik kalau bunyi tang tong tang tong tang tong tang, ya ya kan,
0: Iya.
1: minta-minta ini mah, ya kan, nggak ada nilai budaya lagi. Nah
0: Bang,
1: itu
0: tapi
1: harus
0: kan itu
1: dipikirkan
0: bisa
1: juga.
0: bisa jadi salah satu untuk memperkenalkan kepada khalayak ramai, terutama generasi muda, Bang. Ini ondel-ondel loh, gitu loh, Bang.
1: Betul, setuju saya,
0: Ya.
1: setuju. Jadi tapi jangan dibuat untuk mengemis, gitu. Berarti harus
0: Ada
1: dibuatkan
0: panggungnya.
1: tempat
0: Iya.
1: khusus. Ada panggungnya,
0: Nah, sekarang yang jadi
1: benar.
0: pertanyaan, panggungnya tuh di mana, Bang?
1: Nah, kan kita sekarang ini ada RW, kemudian di RW itu ada apa, taman apa ya? Ada taman-taman
0: Ya,
1: yang sekarang lagi di
0: benar-benar. Taman
1: jalanan.
0: kelurahan ke taman
1: Bisa
0: kecamatan ya, Bang, ya.
1: taman kecamatan, di RW-RW yang besar gitu. Nah, itu bisa itu kita apa namanya, bisa berdayakan, kasih insentif menurut saya ya, kasih insentif mereka
0: Ya.
1: supaya jangan ngamen.
0: Betul.
1: Kasihan kan
0: Setuju.
1: ya budayanya
0: Tiap malam Minggu
1: jadi
0: kayak ya, Bang,
1: rusak.
0: ya, bikin malam-malam gembira gitu ya, Bang. Iya, paling
1: Cakep.
0: kalau nggak bisa sekali seminggu, sekali sebulan lah paling minimal-minimalnya.
1: Iya benar.
0: Iya.
1: MC-nya empok kali.
0: Ais, Ais setuju banget tuh, Bang. Ntar kalau ada acara tempat
1: Ya
0: Abang jangan
1: kali.
0: lupa kontak ya, Bang, ya.
1: Kan udah ada WhatsApp-nya.
0: Iya, ini udah 17-an, Bang. Acara makin banyak nih, Bang.
1: Makin banyak.
0: Nah, tadi kata Abang kan cara terkecil aja, cara yang paling gampang untuk mengenalkan budaya itu kan budaya bukan hanya bersifat kesenian atau lagu, tari atau segala macam, tapi yang keseharian tadi cium tangan gitu ya, Bang, ya. Atau pergi pamit lah. Nah, itu kan lingkungan kecil ya, Bang, ya. Tapi secara konkretnya apalagi kalau menurut Abang, Bang? Apalagi nih kalau secara universal, Bang?
1: Ya, harus masif. Nah, ada lagi nih
0: Iya.
1: di apa namanya, di selain pamitan ya, kita flashback dulu di
0: Iya.
1: keluarga. Selain pamit ini yang khusus orang Betawi, selain cium tangan, salam. Nah, menjawab panggilan di
0: Oh,
1: Betawi
0: iya.
1: itu, menjawab panggilan gak cuma iya,
0: Iya.
1: Pak,
0: Oh.
1: atau mungkin anak-anak sekarang oi gitu.
0: Iya,
1: Tapi orang Betawi dulu, saya masih masih saya itu untuk anak-anak saya tuh menjawab panggilan orang tua, orang yang lebih tua dari kita,
0: Iya.
1: apalagi orang tua,
0: Iya.
1: itu dengan jawaban baik.
0: Oh, oke, kita reka adegan yuk, Bang. Anggap ayah orang tua Abang. Kapan lagi ayah bisa manggil Robi sama Abang, kan, ye?
1: Ya.
0: Oke, kita reka adegan ya, Bang, ya. Kayak apa gitu
1: Ya.
0: prakteknya.
1: Oke.
0: Robi!
1: Ben,
0: Ya, oh,
1: gitu.
0: mantap, keren. Kapan lagi ayah bisa manggil Robi, kan, ya, Bang?
1: Jadi
0: Ampun suhu, ya, Bang.
1: baik itu. Jadi baik itu asal kata dari kata labbaik, dari bahasa Arab
0: Oh,
1: labbaik.
0: labbai, labbaik Allahumma labbaik gitu ya, Bang.
1: Jadi tahu itu nilai-nilai agamanya luar biasa.
0: Masya
1: Jadi
0: Allah.
1: menjawab panggilan orang yang lebih tua itu dengan jawaban panggilan apa namanya, jawaban panggilan seorang hamba kepada Tuhannya ketika mau pergi haji kan?
0: Iya, benar. Yang ada nilainya ya,
1: Ya
0: Bang,
1: kan?
0: ya.
1: Ketika Nabi Ibrahim apa manggil kita, Allah manggil kita kan, jawabannya labbaik Allahumma labbaik, dan
0: Malabai,
1: itu
0: Masya
1: kemudian
0: Allah.
1: diadopsi oleh orang Batai dengan kata labbaik. Saya kalau ada anak yang ngomong lebay, kalau dipanggil baik, pasti orang Betawi udah nggak ada lagi udah.
0: Masya
1: Allah.
0: Nah,
1: itu ciri khas utama.
0: Masya Allah.
1: Nggak ada lagi itu.
0: Nah, sekarang mungkin bisa dihitung jari kali ya Bang, atau cuma di rumah Abang doang barangkali yang begitu.
1: Benar, benar. Kadang-kadang anak saya aja, kadang-kadang lupa.
0: Astagfirullah.
1: Jadi kita ingetin lagi.
0: Iya.
1: Anak-anak kita panggil apa gitu. Apa gitu.
0: Iya.
1: Dan saya ya, saya di rumah ya pakai bahasa Betawi.
0: Okay.
1: Supaya apa namanya, sampai supaya nggak menghilangkan budaya.
0: Betul.
1: dari bahasa kan.
0: Mm-mm.
1: Budaya salah satunya adalah bahasa. Saya kira saya ini mengenalkan gitu.
0: Oke. Okay.
1: Mengenalkan, walaupun ada sebagian kosakata Betawi yang sekarang
0: udah hilang.
1: Saya juga kagak tahu.
0: Saya juga kagak tahu.
1: Kayak apa namanya? Wah, banyaklah kosakata itu yang hilang gitu, kayak
0: iya, bangkeng,
1: tesi gitu ya.
0: Karena sudah tidak sering di ini lagi ya Bang Ye, dan sudah tidak iya, sering terdengar di telinga.
1: Tapi mungkin di daerah-daerah, karena saya di pusat ya.
0: Iya.
1: Karena saya Jakarta Pusat, mungkin sudah kecuali
0: iya,
1: Kemayoran ya. Pasir masih ada lah, yang basis Betawi ini masih ada. Tapi di luar itu udah, saya kira kalau Jakarta Pusat udah agak kurang. Nah, di pinggir-pinggir kota Jakarta, di Jakarta Selatan, mungkin di daerah-daerah tertentu, ya masih lah, masih kuat nilai-nilai. Bahkan nih, mohon maaf ya, di daerah selatan, di daerah timur, kadang-kadang teman saya ini, mohon maaf nih, maaf nih, bukannya nyari jodoh udah orang Betawi aja udah. Gitu.
0: Iya benar-benar.
1: Nah, orang Betawi aja dah
0: katanya. Saking cintanya gitu ya Bang ya.
1: Sama.
0: Iya benar-benar.
1: Ada sebagian kecil.
0: Ya. Okay,
1: ada
0: dah.
1: Sebagian kecil.
0: Siap.
1: Yang masih ya sangat fanatik lah.
0: Baik. Baik Bang Robi, ini udah di menit 33, kita kasih kesempatan buat penelpon, buat pendengar yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya 0213504510 atau boleh di 0213440798, boleh ke WhatsApp-nya kita, chatting aja ya di 0812-1124928. Tapi kita break dulu ya Bang. Abang boleh minum dulu Bang, tapi jangan kemana-mana ya Bang ye. Abang ya. Po, nyapa Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita break dulu, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Udah tua masih kuat. Dua kali.
1: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
3: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, upaya pelestarian budaya Betawi di kalangan generasi muda bersama Bang Robi Fadli Muhammad ya. Bang, udah ngopi ya Bang ya?
4: Baik, ya.
3: Baik, alhamdulillah, sedap cakep dah. Kita terima penelpon ya, Bang ya. Kita kasih kesempatan buat penelpon kita yang ingin bergabung. Saya ulang lagi teleponnya kita di 0213550451, 0213440792 atau di nomor WhatsApp 0812112249. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
5: Waalaikumsalam, selamat siang juga cantik di Bang Taher di
3: Kalau ngomong suka bener Bang Taher ya. Silakan Bang Taher dari Maluku Utara bersama Bang Robi Fadli Muhammad. Fadil Muhammad. Oke, silakan.
5: Bang Fadli, assalamualaikum.
3: Bang Robi, Bang Fadil, Fadil. Bukan Fadli.
4: Bang Fadil, Bang Robi.
3: Iya. Oke.
5: Iya, itu kayak mana ya tadi? Budaya Betawi ya?
3: Iya, tentang budaya Betawi.
5: Iya, tadi saya sempat mendengar katanya kalau panggil dijawab baik ya.
3: Iya, dijawabnya kalau, baik.
5: Baik, kalau di sini di Maputa itu kalau baik itu, jawab baik itu khusus orang Arab Bahdar gitu.
3: Oh, sampai saat ini. Kalau di Maluku Utara.
5: Iya, khusus orang Arab Bahdar gitu. Okay. Sampai saat ini, jadi pertanyaan saya, kira-kira potensi ilmu apa budaya Betawi itu apa pada umumnya kah, khusus orang Arab aja gitu, pertanyaan aja gitu.
3: Oke, baik-baik. Bang Taher, terima kasih.
5: Ya, sama-sama. Pak sama Bang apa?
3: Bang siapa? Bang Robi.
5: Bang Robi, ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jawaban baik itu hanya khusus orang Betawi yang keturunan Arab sajakah? Apakah jawaban tadi kan manggil anak atau manggil siapa itu jawabannya baik gitu kan ya Bang ye. Nah, itu apakah khusus hanya untuk orang Arab turunan Betawi? Kalau di orang sini kan banyak ya Bang ya, orang Betawi turunan Arab gitu ye. Kita terima dulu satu penelpon lagi, kita tampung dulu ya Bang, dua pertanyaan ya Bang ye. Oke, halo. Assalamualaikum. Selamat siang, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, Pak Nova yang cantik yang berambang.
3: Iya, ini penanya jauh-jauh Bang. Tadi dari Maluku Utara, sekarang dari Bone Bang. Dari Sulawesi ini.
6: Iya.
3: Ya, Ica, silakan.
6: Gini Pak Nova, kalau aku tuh dengerin kata-kata gitu kayak Betawi apa gitu, Jakarta gitu, aku jadi ingat dulu juga. Aku tinggal di situ Jakarta juga, jadi ingat gitu, jadi kayak ingat, kayak pengen gitu, kayak kangen, kayak makan nasi uduk, soto Betawi, lontong sayurnya, ketupat sayurnya juga, segembung, apa, kapan ya pengen ke situ lagi kayaknya.
3: Oh gitu. Kapan-kapan insya Allah ada waktunya nanti.
6: Kapan-kapan, iya.
3: Ya.
6: Itu mau nanya dong sama bapak siapa namanya?
3: Bang Robi.
6: Oh, Bang.
3: Ya.
6: Kalau di Batam gitu kan sebutan anak kecil itu kan kadang tuh ponoko ya kalau itu ada anak kecil itu dipanggil tong-tong gitu ya, tong.
3: Panggil tong.
6: Kemana kadang, lu tong?
3: Iya, kadang neng gitu kan ya.
6: Tong-tong. Apakah emang begitu? Kalau kita panggil apa kita kalau anak kecilnya, dipanggil tong,
3: okay.
6: Gitu.
3: Oke. Gitu aja.
6: Aku mau pantun dulu dong, Sat.
3: Oh ya udah silakan. Budaya. Dia mau pantun, Bang. Yuk, silakan.
6: Di sawah ada katak.
3: Cakep.
6: Sedang dia menikmati senja. Jangan ngaku orang yang jangan ngaku yang berakhlak kalau belum menghormati budaya.
3: Hai, cakep. Ya, oke dah, Ica.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua, kan kalau anak kecilnya di Betawi dipanggilnya tong gitu kan. Ye, Bener enggak itu, Bang? Atau memang untuk anak kecil aja? Silakan, Bang, dua pertanyaan dari Bang Taher di Maluku Utara sama Ica di Sulawesi atau Bone. Silakan, Bang.
4: Baik, terima kasih tadi dari Maluku Utara. Saya ini saya tinggal di Paseban ya. Saya masih hafal 8 keturunan ke atas, Po.
3: Widih.
4: 8 keturunan ke atas, Po.
3: Iya,
4: dan
3: iya.
4: Keturunan saya yang ke-7 dan ke-8 itu konon. Konon itu dari Ternate, Pak.
3: Oh, berarti ada orang Ternate juga, Bang.
4: Iya, jadi konon tuh, jadi konon itu keturunan nenek moyang saya yang ke-7 dan ke-8 itu dari Ternate.
3: Oh.
4: Namanya Tanbih Hasan dan Tanbih Badung.
3: Oke.
4: Okay. Jadi konon katanya begitu.
3: Oh, konon katanya ya, begitu.
4: Konon katanya begitu, kemudian berhijrah ke Jakarta kan. Memang Jakarta dari dulu memang tempat
3: homogen ya, Bang, budaya, ya. Iya, kan? Benar.
4: Iya. Sunda Kelapa kan memang udah dari jadi percampuran.
3: Iya.
4: Makanya banyak kan tradisi Betawi yang kayak Arab,
3: Cina,
4: kayak Rebana, Hadrotan,
3: iya
4: kan? Wah, ada yang kayak Cina,
3: ya.
4: Yang perempuan ya, kayak itu
3: aja. Betul,
4: Cokek.
3: Yang itu juga ya, Bang, ya. India juga ya. Abang Po, kita coba menghubungi Bang Robi melalui line telepon dulu ya, Bang Po ya. Kita coba ke WhatsApp dulu karena memang di sininya dari sininya menghilang ya. Kita coba ke Bang Robi dulu melalui line WhatsApp di Zoom-nya kita. Dan kita berharap Bang Robi segera kembali. Lagi enak-enak ngobrol ini ya. Lagi enak-enak ngobrol, kemudian Zoom-nya kita terputus ya. Kita berharap nanti pertanyaan yang belum terjawab, Bang Robi boleh bergabung kembali bersama kita di line Zoom-nya. Ini Zoom-nya sudah kita buka lagi ya, Bang Robi ya. Semoga nggak putus-putus lagi. Nggak enak ya, Bang, ya, tiba-tiba diputuskan ya. Oke, Bang Robi boleh gabung lagi sama kita. Ayo coba chatting dulu Bang Robinya. Oh ya, admit dulu ya, Bang, ya. Bentar ya, Bang. Kita coba kembali menghubungi Bang Robi yang mungkin bisa bergabung kembali. Bang Robi, mohon maaf ya, nggak enak banget tiba-tiba diputus tanpa alasan ya, Bang. Oke dah. Sakitnya tuh di sini. Oke, gimana tadi, Bang? Gimana? Lanjut, Bang. Iya. Jadi orang Betawi itu memang banyak perpaduannya ya.
4: Iya, perpaduan. Ya, sehingga itu tadi diksi jawaban panggilan labaik.
3: Iya.
4: Nah, itu kan dari tentunya karena dari Arab, tentunya sebagian besar orang Arab yang kesini membawa dakwah agama. Nah, jadi kemudian jadi nilai-nilai budaya.
3: Yeah.
4: Jadi panggilan yang dulu ape, oi, iya, kemudian menjadi labbaik. Jadi nggak khusus juga untuk orang Arab.
3: Iya, yeah, betul.
4: Ya, nggak khusus juga untuk orang Arab, tapi untuk bagi orang-orang Betawi yang santun ya, saya kira tidak hanya kepada orang tua kan,
3: ya,
4: tidak hanya kepada orang tua, tapi juga untuk orang yang lebih tua menurut kita gitu.
3: Oke, baik.
4: Gitu kok.
3: Iya bang. Jadi itu bukan karena dia keturunan Arab ya bang ya?
4: Wah, enggak. Enggak juga. Apa namanya? Jadi memang semua orang Betawi yang memang akarnya kuat, ya, nilai-nilai keagamaannya kuat, pasti menjawabnya dengan panggilan labbaik, kemudian disingkat menjadi baik, baik itu. Nah, kemudian pertanyaan kedua terkait dengan itu, panggilan entong dan neng, saya kira entong dan neng memang panggilan anak-anak, panggilan anak-anak untuk yang orang yang lebih tua bagi budaya Betawi, sebagian budaya Betawi entong dan
3: neng.
4: Entong dan neng.
3: Iya. Gitu. Tapi anak laki-laki ya, kadang dipanggil neng juga ya, bang ya?
4: Nggak ada, sebagian apa Betawi dipanggil neng juga kadang-kadang yang laki-laki.
3: Iya.
4: Ya. Tapi memang secara umum ya entong.
3: Secara umum
4: entong untuk
3: tong, laki-laki. Tong ya, bang ya.
4: Ya.
3: Oke, baik dah. Ya. Ini ada pertanyaan lagi. Ini dari Ternate lagi, bang. Dari Ibu Linda Idris ini melalui WhatsApp. Assalamualaikum, Bang Robi dan Ponova. Budaya Betawi itu mencakup apa saja sih, bang? Nah, untuk zaman sekarang, budaya apa saja yang sudah mulai dilupakan oleh anak muda Betawi? Bagaimana langkah untuk mengantisipasinya agar tidak terjadi kehilangan budaya? Salam dari Ternate. Satu dulu ya, bang. Ini satu lagi, bang. Kita kumpul dua, bang. Ini dari Bang Haris di Kota Jogja. Bagaimana saran dalam memelihara kebudayaan dan cagar budaya Betawi nih, bang? Seperti apa katanya? Silakan, bang.
4: Jadi kan budaya itu kan,
3: ya,
4: budaya itu kan hasil dari cipta karsa rasa.
3: Betul.
4: Yang bukan hanya kesenian, bukan hanya makan, tapi tadi saya bilang mencakup semua aspek kehidupan itu budaya, ya. Jadi pri kehidupan, nilai, moral, nah itu termasuk ya yang kelihatan ya makanan, ya kan, makanan, kemudian apa namanya seninya,
3: kesenian,
4: yang kelihatan, ya, yang kelihatan jelas lah sekarang, yang nampak jelas. Jadi sekali lagi budaya tidak hanya Betawi saya kira, tapi semua budaya itu mencakup semua aspek kehidupan.
3: Iya,
4: ya,
3: betul.
4: Yang tinggal kelihatan itu hanya ya memang terlihat secara zahir ya memang budaya, kemudian kesenian, gitulah. Nah, di Jakarta itu yang saya tahu itu pemerintah daerah itu sudah menetapkan beberapa hal terkait dengan ikon Jakarta. Ya, ikon Jakarta. Jadi sudah ditetapkan tuh, ya, kalau nggak salah pergub atau apa saya lupa ya, terkait dengan ikon Jakarta. Jadi ikon Jakarta itu yang pertama ya, yang pertama jelas ondel-ondel. Kalau ondel-ondel pasti Betawi banget dah.
3: Ya.
4: Yeah. Ondel-ondel udah pasti nggak bisa diklaim oleh orang lain. Kemudian ini apa, kalau di rumah tuh kok, di rumah itu ada gigi balang.
3: Oh.
4: Yang begitu-begitu tuh.
3: Mana nih, bang? Nih, ayah punya gambar nih, bang.
4: Nah, itu yang di belakang tuh, ada rumah tuh.
3: Yeah.
4: Ada gigi balangnya harusnya, itu ada itu.
3: Oh, harus gigi balang tuh ya, bang. Jadi, ya?
4: Ada.
3: Wah, perlu ditambah ya, ini rumah, bukan rumah Betawi ini. Rumah orang dipinjam kali, bang, taruh sini nih. Ya, itu kudu.
4: Terus, apa namanya, kalau makanannya, kalau minumannya selendang mayang,
3: bir peletok,
4: sadaria. Sadaria tuh,
3: ya,
4: apa namanya? Apa namanya pakaian?
3: Iya, iya.
4: Pakaian yang apa namanya, kalau orang sholat tuh pakai apa namanya? Pakai baju
3: koko.
4: Koko. Baju koko.
3: Iya.
4: Yeah. Terus ada lagi namanya sadaria, kemudian pakai apa? Pakai kain gitu ya.
3: Yeah.
4: Pakai kain. Nah, itu salah satu ikon ikon apa Jakarta yang sudah ada pergubnya tuh.
3: Oke.
4: Jadi ikon-ikon Jakarta. Wah banyak apa namanya sekarang ini yang kita lupakan, makanan, minuman. Coba deh. Oh, Ponova coba makanan apa aja yang
3: udah banyak bang. Paling Ponova. Tuh ayah tahu ini dah kerak telur. Apa lagi ya kue yang ada topinya itu apa namanya bang dibikin apa ya? Kalau gemblong mah bukan dari Jakarta ya bang ya, itu mah dari Jawa Barat ya bang ya kalau gemblong ya.
4: Iya gemblong mujuju.
3: Gemblong mujuju. Karena udah memang gak banyak lagi kita lihat ya bang ya makanan-makanan Betawi gitu ya. Kalau ikan ya pak, kalau makanan berat paling ikan pecak gitu ya bang.
4: Pecak, pindang.
3: Iya, yeah,
4: Pindang. Dan yeah, itu kan juga jadi akulturasi budaya tuh pindang.
3: Iya, yeah, benar-benar.
4: Ikan pindang. Jadi setiap apa tahun baru Cina tuh biasanya orang-orang Betawi
3: pindang patin.
4: Pada pindang apa? Bukan patin. Apa itu namanya?
3: Apa ya ikannya satu lagi ya? Aduh lupa yang banyak tulangnya ya, Bang ya. Ah lupa ya, gitu ya bang. Iya yeah. Ikan yang banyak muncul kalau lagi imlek gitu ya bang ya.
4: Iya benar.
3: Iya benar. Oh ya bandeng. Nah tuh. Iya benar.
4: Gabus pucung.
3: Betul.
4: Wah, masih banyak lagi.
3: Iya gabus pucung ya. Masih
4: banyak lagi.
3: Iya benar.
4: Nah ini yang harus kemudian kita kenalkan terus kepada anak-anak kita. Ini hampir apa namanya ya kayak lebaran aja udah banyak yang hilang kan kayak biji ketapang
3: tapi yeah.
4: Yang hilang tuh
3: iya benar
4: ketapang bagi orang yang kagak yang nggak jago bikin ya biji ketapang bisa gua tawuran itu
3: iya benar kalau ayah tuh buat laki pulang aja. Malam bang sama ayah tuh kalau pulang malam laki ayah lempar tuh bang sama biji ketapang.
4: Galak banget. Tapangnya segede poli.
3: Iya dah. Ya jadi memang udah banyak hilang ya bang ya.
4: Iya. Terus ada lagi akar kelapa.
3: Iya betul.
4: Iya kan. Mm-mm. Ada akar kelapa. Terus dulu nenek saya itu jago bikin kue kaak.
3: Oh.
4: Baru tahu kan kue kaak. Kaak berasal dari bahasa Arab. Kaak itu artinya kue memang.
3: Oke.
4: Okay. Itu bahasa Arab artinya kue. Jadi kalau kue kaak, ya kue-kue gitu. Tapi
3: dinamakan kue. Iya, iya.
4: Pakai yang kayu manis. Ya saya jadi susah ngegambarin gitu. Gimana? Jadi kayak geplak juga enggak, tapi rasanya memang ke coklat-coklatan lah, udah enggak ada lagi.
3: Iya, benar.
4: Dulu nenek saya itu. Sama nenek saya tuh kue kaak.
3: Iya.
4: Benar tuh.
3: Sekarang udah susah ya Bang, udah susah nyarinya betul, juga dan betul. Orangnya orang yang bikin juga udah jarang.
4: Iya, betul.
3: Betul. Aduh.
4: Jarang betul.
3: Ini tanpa terasa kita udah di menit 55 aja nih Bang. Ya udah sebenarnya masih banyak ya Bang, masih panjang ini kalau misalnya kita bercerita masih panjang lebar nih Bang Robi mesti paparkan. Tapi karena waktu Bang, ini kan sebentar lagi Jakarta bakal berusia 500 tahun Bang. Apa yang menjadi harapan Abang Bang? Silahkan.
4: Ya, saya berharap sih ya memasuki usia 5 abad ya budaya Betawi tidak hanya tampil dalam acara seremoni ini ya.
3: Iya.
4: Jadi bukan hanya seremonial tapi juga benar-benar hidup di tengah masyarakat menurut Amin. Saya gitu ya. Kita ingin melihat anak-anak kita, anak-anak muda kita, gen Alpha kita ini bangga menggunakan atribut-atribut budaya Betawi dari bahasa, kemudian mempelajari keseniannya, mengenal sejarahnya, menerapkan nilai-nilai luhurnya. Nah, oleh karenanya memang harus ada stimulan yang dari pemerintah supaya kira-kira anak-anak yang kecenderungan untuk ingin berbudaya gitu harus ada stimulan, didukung betul. Ya oleh pemerintah daerah tentunya bekerja sama dengan lembaga-lembaga adat Betawi yang ada sekarang ini. Jadi walaupun nanti Jakarta menjadi kota global, kota modern, tapi karakternya tetap karakter Betawi.
3: Betul.
4: Ya, karakter Betawi, karakter yang membumi ya. Jadi apa namanya, kan Betawi itu kan orangnya open.
3: Iya, Ya, terpanas dong, Bang.
4: Ini kalau Jakarta. Kenapa?
3: Panas dong.
4: Iya, Pak. Jadi Betawi ini, Jakarta ini, kalau bukan, kalau orang Betawinya kagak open.
3: Iya, benar.
4: Ya, ini apa namanya, gak terbuka terhadap suku yang lain.
3: Betul.
4: Saya kira bangunan ini gak bakalan terjadi. Tapi orang Betawi kan banyak yang legowo,
3: iya, digusur
4: sono sini, ya, sehingga minggir.
3: Iya.
4: Ya. Sekarang mau dibilang Betawi tapi dia ada di Bogor, bingung lagi kita.
3: Aduh, miris ya, Bang, ya.
4: Okay. Tapi saya berharap sih memang budaya kita jangan sekedar seremoni,
3: siap,
4: tapi memang terinternalisasi.
3: Betul.
4: Dalam apa namanya, dalam kehidupan kita dan anak-anak kita, ya, yang anak-anak kita punya masa, yang memiliki masa depan.
3: Setuju, Bang.
4: Insya Allah budaya Betawi nggak sampai punah.
3: Amin, amin, gitu, ya Allah. Ya. Terima kasih, Bang Robi. Selamat kembali melanjutkan pekerjaannya. Salam sehat, salam bahagia, ya, Bang. Sukses selalu, Bang Robi.
4: Ya. Sama-sama, terima kasih.
3: Yuk, Abang Po nyapa bencangcing demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kita ngobrol bersama Bang Robi Fadil Muhammad, Kepala Kemenag Jakpus dan Pemerhati Budaya, upaya pelestarian budaya Betawi di kalangan generasi muda. Ayo akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Mas Doni, terima kasih Diva. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Selamat siang menjelang sore. Dan jangan kemana-mana, Ayem Pono Pakalista akan tetap bersama hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

Abang Po, program bulan imunisasi anak sekolah bias dan cek kesehatan gratis CKG digelar di SDN Keramat Pela 07 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan selama Agustus hingga November 2026. Lurah Keramat Pela Tia Mutiara mengatakan pemeriksaan meliputi status gizi, kesehatan mata, telinga, gigi, dan mulut, tekanan darah, anemia, hingga kesehatan jiwa dengan antusiasme tinggi dari para siswa. Peserta didik memperoleh imunisasi campak rubella MR, human papilloma virus atau HPV, difteri tetanus atau DT, dan tetanus difteria atau TD, serta pemeriksaan kesehatan menyeluruh. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan anak sehingga mereka dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar secara optimal. Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendukung upaya Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG wilayah 1 Medan dalam meningkatkan literasi kebencanaan di kalangan generasi muda. Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya kemarin menyampaikan dukungan tersebut saat menyerahkan hadiah pemenang Lomba Cerdas Cermat BMKG 2026. Menurutnya, pendidikan kebencanaan merupakan investasi penting untuk membangun sumber daya manusia yang tangguh dan adaptif menghadapi ancaman bencana. Program ini diharapkan memperkuat budaya sadar resiko bencana, mengingat Indonesia termasuk Sumatera Utara memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa

taulah ieu makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji tiadalah ia

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz perempat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Selamat bergabung untuk Anda yang baru saja menonton perempat Tanjung Pinang dimanapun berada. Dan ini informasi penting saudara, di mana untuk layanan pemeriksaan magnetic resonance imaging di Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib ini beroperasi kembali selepas sempat berhenti selama kurang lebih 4 tahun akibat kerusakan alat. Nah, perbaikan kerusakan ini membutuhkan waktu yang cukup lama juga serta juga anggarannya. Direktur RSUD Raja Ahmad Thabib Bambang Utoyo menyampaikan perbaikan alat medis penunjang tersebut sudah selesai dikerjakan pada awal bulan ini setelah mendapatkan alokasi anggaran yang dibutuhkan. Nah, alat MRI di RSUD hanya tersedia 1 unit untuk mendukung pemeriksaan kesehatan. MRI ini merupakan fasilitas pemeriksaan penunjang medis yang sangat krusial, terutama nih ya untuk mendeteksi macam luka atau ada cedera organ dalam yang tidak bisa terlihat melalui pemindaian CT scan maupun USG. Nah, fasilitas ini umumnya digunakan untuk penanganan spesialisasi penyakit dalam semacam saraf hingga bedah saraf. Selama alat tersebut rusak, RSUD Raja Ahmad Thabib terpaksa lah merujuk para pasien yang membutuhkan tindakan pemindahan ke Rumah Sakit Awal Bros Batam dan wilayah kepulauan tersebut karena unit MRI tergolong langka dan hanya dimiliki oleh 2 rumah sakit tersebut. Meskipun pemindaian sudah dapat dilakukan saudara, ia mengakui bahwa saat ini pihak rumah sakit masih menunggu untuk kedatangan alat pencetak khusus hasil foto MRI yang dikirim dari Jakarta untuk nantinya kebutuhan pengarsipan fisik. Jadi kalau misalnya kita ada gejala penyakit dalam gitu ya, nah sudah bisa deteksi kira-kira apa nih yang terjadi secara perempat dalam organ tubuhnya.

0: Ih, kamen lagi dia bergayu, nengok tu. Aduh, kepula foto gayu macam gitu.
1: Biar je lah, dia suka.
0: Tengoklah tu, sepatu dia, baju, tas. Ih, molek lah. Duit dia pun pasti molek.
1: Iya ke? Oh, iyalah, cantik. Aku nak lah.
0: Ih, kita manalah mampu. Nengok tu, mesti mahal. Duit dari mana dia? Gaji sama dengan kita. Pasti dia ambil duit kan?
1: Shhh. Eh, dah lah. Pergibah pula kita. Jadi fitnah nanti kau tak betul.
2: Molek ya? Ini saya beli produk dalam negeri tau. Dalam molek. Harga terjangkau pula.
1: Ha? Tutup mulut weh. Masuk biawak nanti.

Dari perampahan, Kepala Badan Pusat Statistik Kepulauan Riau, Toto Haryanto Silitonga mengatakan untuk realisasi sensus ekonomi per 31 Juli 2026, ini sudah mencapai 75% dari target 100% hingga 31 Agustus. Ia mengatakan capaian sensus ekonomi di provinsi tersebut relatif tinggi seiring antusiasme penerimaan masyarakat yang positif terhadap petugas sensus ekonomi 2026. Tentunya, ia juga menyampaikan hasil sensus ekonomi sejauh ini berhasil memotret usaha yang tidak hanya di sektor bangunan khusus usaha, tetapi juga usaha-usaha dalam keluarga atau rumah tangga, contohnya usaha rumahan berbasis online. Nah, menurutnya saat ini petugas sensus terus mengasah penelisasi pendataan perusahaan besar seperti industri, perdagangan, dan kompleks pertokoan dan juga mal. PPSGP juga mengimbau pelaku usaha dan masyarakat yang belum nih ya didata tinggal menunggu giliran saja didatangi petugas sensus, dan masyarakat diharapkan menerima petugas dan memberikan data sebenarnya, karena memang hasil sensus ini menjadi basis data untuk perencanaan kebijakan ekonomi kedepannya. Ya, juga menjelaskan PPS Kepri mengerahkan ada 1.589 petugas sensus ekonomi yang disebar ke 7 kabupaten kota setempat. Dengan target sasarannya itu 197 ribu unit usaha ditambah seluruh rumah tangga. PPS Kepri pun menjamin keamanan data responden sensus ekonomi 2026 dengan menerapkan prinsip TIR atau akronim dari terima petugas selalu isi jawaban dengan benar dan juga rahasia. Karena seluruh petugas yang mendata sensus melalui aplikasi FASI atau survei dan sensus dipastikan tidak bisa melihat maupun mengunduh data responden karena data otomatis langsung terkirim secara real time ke pusat data atau Big Data BPS RI. Nah, para petugas juga dilarang keras memberikan data individu per responden kepada pihak lain karena kerahasiaan data menjadi bagian penting dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

0: Intermezzo.
1: Mak kita kalau panggil sekali tak jawab. Mulailah suara naik sikit. Panggil kali kedua, terus jadilah konser. Satu rumah boleh dengar jerit. Bapa pula tanya, duit ada lagi ke tak? Kita jawablah ada sikit. Padahal dalam dompet tinggal nota aja yang banyak. Mak selalu kata, jangan main HP selalu. Lepas tu, dia juga yang paling update status dalam grup keluarga tiap waktu. Kalau makan, mak kata, ambillah lauk tu banyak-banyak. Bila kita ambil betul, dia tengok sambil kira, macam auditor pula. Bapa kalau tengok lampu menyala siang hari, berceramahlah panjang. Macam dia pemegang saham syarikat elektrik negeri. Mak kalau marah, nada

Tahu saat ini di Bintan ya sedang ada pengalihan atau perbaikan jalan di jembatan arah ke Uban, dan tentunya ini juga mendapatkan perhatian sejumlah akademisi, salah satunya pengamat kebijakan publik dari Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Sosial Verizon menilai efektivitas kebijakan perbaikan jalan di Kabupaten Bintan perlu diukur berdasarkan dampaknya terhadap konektivitas masyarakat, karena memang menurutnya tujuan utama pembangunan dan perbaikan jalan adalah kan memperlancar nih aktivitas secara aktivitas serta akses antar wilayah. Nah, ia mengatakan ada dua indikator penting yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan kebijakan infrastruktur jalan. Kedua indikator tersebut adalah kelancaran konektivitas masyarakat dan juga tingkat kecelakaan yang dipengaruhi kondisi jalan. Nah, dari sisi konektivitas, kondisi jalan di Bintan secara umum masih dapat dilalui masyarakat dengan baik. Ia menilai belum ada keluhan yang signifikan mengenai akses jalan yang terputus atau tidak dapat digunakan. Untuk sadar penumpang, untuk mobilitas masyarakat masih berjalan relatif lancar di berbagai wilayah. Ini menunjukkan fungsi dalam infrastruktur jalan masih mampu untuk mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Nah, indikator kedua berkaitan dengan tingkat kecelakaan yang dipicu oleh kondisi infrastruktur. Menurutnya kecelakaan yang sering terjadi di wilayah lintas timur ini lebih banyak disebabkan oleh faktor pengemudi seperti mengantuk dan kelalaian. Nah, yang menilai juga kondisi jalan tidak dapat dijadikan satu-satunya penyebab tingginya angka kecelakaan. Evaluasi kebijakan infrastruktur harus dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Nah, ia berharap pemerintah daerah tetap melakukan pemeliharaan jalan secara berkala agar kualitas infrastruktur tetap terjaga dan keberhasilan konektivitas saat ini harus dipertahankan melalui perawatan yang juga tentunya harus konsisten.

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Daun Tunggal. Variasi Daun Tunggal Mata Panah. Filosofinya, daun tunggal mata panah, sama banyak kiri kanannya. Laku handal berhati gagah, pantang mengelak dari lawan.

Berempat dari Minang Suara Budaya Kepulauan Riau. Lagu Videla Jasmine Fit New Normal Kloncong Krayon Sinchan menjadi lagu untuk penutup acara Segentang Landa Tengah Hari di hari ini. Saya pamit undur diri, terima kasih sudah bergabung. Selepasnya akan rekan kami Salwa Aulia yang akan menemani Sada Perempat hingga nanti pukul 20 malam waktu Indonesia Barat. Tetap semangat jaga kesehatannya. Dan paling penting apa Ju, berhati-hati di jalan, banyak minum air putih dan juga buah-buahan yang tentunya supaya tidak dehidrasi Sada Perempat ya. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara, perempat kelenteng tertua yang ada di Kecamatan Moro selain menjadi tempat peribadahan etnis Tionghoa, tapi juga menjadi tempat wisata di Kepulauan Riau. Hal ini dikarenakan Vihara Dharma Dwipa menjadi salah satu kelenteng tertua yang ada di Kabupaten Karimun. Kelenteng ini terlihat sangat adem karena adanya pohon yang sangat besar yang ada di halaman kelenteng dan umumnya pun juga sudah tua. Kita beralih ke maklumat lain. Pemerintah Kabupaten Bintan masih mematangkan pelaksanaan mutasi dan pengisian jabatan di sejumlah organisasi perangkat daerah dengan jadwal yang belum ditetapkan karena masih dalam tahap evaluasi dan menunggu persetujuan pemerintah pusat. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Roni Kartika, mengatakan penataan organisasi dilakukan secara bertahap melalui skema manajemen talenta untuk meningkatkan kinerja pemerintahan. Sementara sejumlah jabatan kosong masih perlu segera diisi. Bupati Bintan Robi Gunawan meminta masyarakat bersabar dan berharap penataan organisasi tersebut dapat meningkatkan kinerja aparatur serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Demikian, terima kasih, jumpa lagi bersama saya pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Guhindam pasal yang ketiga. Apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Apabila terpelihara kuping, kabar yang jahat tiadalah damping. Apabila terpelihara lidah, niscaya dapat daripadanya faedah. Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan daripada segala berat dan ringan. Apabila perut terlalu penuh, keluarlah fi'il yang tiada senonoh. Anggota tengah hendaklah ingat, disitulah banyak orang yang hilang semangat. Hendaklah peliharakan kaki daripada berjalan yang membawa rugi.

segantang lada petang dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Kepulauan Riau, perempatan Riau Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara perempat. Kembali mengudara bersama dengan Salwa Aulia di Segantang Lada Petang. Kali ini edisi Rabu 5 Agustus 2026. Temankan saudara perempat hingga nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Tentunya kita mengawali acara di petang hari ini ya. Panas-panas gini memang paling sedap kalau kita sambil dangdutan saudara, sambil nunggu salat asar juga ya di acara Dangdut Ria. Menemani Anda hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan ini Masya Allah ada 2 hari ya. Ini ada yang sama gak saudara ngerasa kebakar gitu. Aduh lebay banget. Panas itu bukan main lagi loh panasnya. Saya berharap ya Allah hujan lah ya Allah. Sekejapnya pun jadilah supaya ada sejuk manja sedikit kan bumi ini kan. Tapi memang inilah yang ngebuat jemuran kering, tak apa-apa lah ya. Tapi jangan lama-lama gitu. Panasnya seperti ini ya gak apa-apa. Siapa tahu dengan panas seperti ini ada keberkahan untuk kita semua saudara perempat, dan juga ada tanaman yang memang diharapkan kering, subur dan juga lainnya. Baik, kita akan bersapa dengan saudara perempat yang sudah menunggu dekat belakang. Sudah ramai nih saudara antrian kedai saya ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, selamat sore, duhai adindaku.
0: Selamat petang, duhai abang da. Pertama nih Bang Udin.
1: Iyalah, ini kan sebelum pergi sebelum azan, telepon dulu.
0: Ah, iya.
1: Kebetulan masuk, kata masuk ya gak dapat telepon lah.
0: Betul. Bang Udin, gimana hari ini kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Jadi tengah tunggu waktu asar masuk lah ya.
1: Iya, dah siap-siap lah, dah beruduk, dah nak pergi lah nih. Kebetulan ada waktu berapa menit aja ada telepon.
0: Iya.
1: Kalau begitu boleh minta lagu?
0: Boleh, mau lagu apa petang hari ini?
1: Lagu ini enak nih, tapi lama-lama tak diputar ya. Cari Rana Rani, Salam Rindu.
0: Oh, Salam Rindu. Kayaknya cuma Bang Udin. Rani. Iya, boleh. Nanti kita hadirkan lagunya Bang Udin ya.
1: Ada.
0: Nah,
1: kita salam dulu ya.
0: Sila.
1: Salam pertama adikku yang sedang bertugas, bahagia dan ceria selalu lah ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Penting ceria, sehat.
0: Betul.
1: Nanti kalau masuk ada Bang Herman, ada Abang Bayu juga ya.
0: Iya.
1: Tak lupa Kak Dang Merdu, Kak Berlian, Kak Serena Kiu ya. Ada yang lucu juga, ada Ibu Irma, Ibu Yeni, Putri Merica, Bunda Solami ya. Tak lupa juga Aida dengan Mak Dini di Pulau Karas ya. Ada Mak Emma, ada Nek Anjang ya dengan Bunda Permata ya. Mak Anjang dan Bunda Permata, kalau Nek Anjang di Kijang ya.
0: Iya.
1: Ada Nek Manda, Pak Kumis ya dari Pancur, ada dari Jambi Hamzah, Bang Hamzah Yusuf ya.
0: Iya.
1: Ada si ini Balokman ya. Dari Teluk Bakau. Ada Mak Yan, Nek Panian, Nek Anjang ya dari Bintanau. Ada Ibu Erna dari Batu 13. Ada Abang Jais juga ya. Salam juga buat Nek Teh ya. Ada Abang Maun juga ya. Salam buat Mak Rika di Pulau Ladi. Ada Dinda dari Bogor ya. Ada Abang Amar Ridwan dari Bandung. Salam juga buatnya Kak Dili ya di Betul Lima.
0: Iya.
1: Salam juga buat Bang Iman dari Tanjung Batu. Ada Mak Rosi Batu 10 ya. Pak Demang juga. Ada Usup ya dari Batam, dengan Fauzi di Batam ya.
0: Iya.
1: Tak lupa
0: ramai.
1: Mak Intan ya di Citra Batu 10.
0: Oke.
1: Semuanya ucapan salam sehat, bahagia dan tak lupa. Salam mesra.
0: Salam mesra. Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Udin. Salam mesra petang hari ini. Kita lagi pula menyeberang ya ke Tembeling Tanjung, ada Nyang Ucu. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Halo.
2: Waalaikumsalam. Selamat petang, Nak Salwa.
0: Selamat petang, Nyang Ucu.
2: Subhanallah.
0: Masya Allah. apa nih
2: cuaca? Reduk-reduk manja kat sini nak saluan.
0: Oh, sedapnya. Reduk manja ya. Ada, tadi enggak ada hujan.
2: Depan ini apa, Pak? Panas berdengkang ya?
0: Oh, tadi masih panas tapi sepertinya dia sudah mulai teduh-teduh manja.
2: Iya, dia sudah dapat petang gini, cuaca dia dah alhamdulillah ya kan.
0: Dia mulai bersahabat nih. Kan? Betul.
2: Sehat enggak Salwa?
0: Alhamdulillah saya sehat. Yang Ucu gimana kabar hari ini?
2: Alhamdulillah, pokoknya sehatlah semua kita ya nak Salwa ya.
0: Amin. Amin amin ya Allah.
2: Minta dangdut nak Salwa?
0: Boleh. Nak lagu apa?
2: Dari Bunda Rita Sugiarto.
0: Apa tuh judul dia?
2: Ku ingin nak Salwa.
0: Ku ingin.
2: Ingin sekali lah nak jumpa nak Salwa kan. Belum lagi dapat kan nak Salwa kan?
0: Iya, Nyang Ucu. Kenapa ya? Belum takdir kita.
2: Dari musim durian sampai duku dah nak masak ni. Belum lagi dapat jumpa nak Salwa
0: sampai
2: ya?
0: Sampai duku pula lagi ya. Belum ke sana saya cuba.
2: Biasanya kalau apa ni yang baik-baik tu kita menunggu tu hasilnya nanti aduh sangat baik tu nak Salwa ya.
0: Insyaallah berbuah manis yang Ucu.
2: Kalau yang baik-baik tu insyaallah ya nak Salwa ya.
0: Amin ya Allah.
2: Allah akan pertemukan kita nanti ya.
0: Nanti siapa tahu
2: hanya waktu aja yang mengizinkan nak Salwa ya.
0: Betul yang Ucu. Ya. Insyaallah ya.
2: Iyalah. Ada ku ingin nak Salwa?
0: Ada ku ingin jumpa yang Ucu pun belum ada lagi.
2: Ingin sangat kan? Yalah, bukan dengan nak Salwa aja, pokoknya dengan semua-semua lah nak Salwa ya.
0: Iya.
2: Aku ingin sangat dialah. Tadi Bang Udin salam dia dah banyak tadi nak Salwa ya.
0: Dah panjang tadi.
2: Yalah, mungkin nanti di belakang ada Bunda Permata ya. Yang jelas Mak Rosi nanti nak gabung Kak Dang ya. Mak Belian kita ada, Mak Rika, ada Mak Cik Ma, Kak Wiar kita tak terlupakan ya. Buat Mak Putri ya. Mungkin nanti ada Nek Anjang ya dekat Sungai Enam ya. Tak terlupakan buat Ayahanda Bungsu ataupun Pak Ahmadi yang ada di Kijang ya. Dengan Oma dia siap selalu sinilah gabung. Ada nak Salwa, nak Salwa ya. Pokoknya yang ikut aja yang di belakang nanti. Ni dah nak bak dasar nanti nak Salwa ya. Mungkin Pak Kumis dengan Pak Amzah nanti nak gabung ya.
0: Baiknya Ngucu.
2: Yelah. Gitu aja nak Salwa ya.
0: Baiknya Ngucu.
2: Ditunggu ku inginnya. Tak lama lagi duku pun dah nak masak. Lalu nak Salwa nak ke sini. Sukanya.
0: Masya Allah. Yang Ucu ya.
2: Yalah. Gitu aja nak Salwa ya.
0: Baik Yang Ucu.
2: Terima kasih, selamat petang.
0: Selamat petang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat di hari kemerdekaan nak Salwa. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Ucu yang selalu semangat membara ya. Ini enggak hari kemerdekaan tapi juga hari-hari biasa pun selalu semangat. Dan nanti kita tunggu dukunya sampai ke RRI yang Ucu ya. Baik, kita lagi pula bersapa dengan sedere perempat yang lagi masuk dengan kita petang hari ini. Ada dari siapa nih sekiranya? Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selalu apa kabar?
0: Alhamdulillah saya baik, Kak Deli kan?
3: Alhamdulillah.
0: Kak Deli gimana nih kabarnya petang hari ini?
3: Iya, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah, kok macam lemah sangat? Kenapa?
3: Biasalah.
0: Tengah panas?
3: Suasana kali ya.
0: Oh iya, betul. Iya. Tapi semoga sehat selalu ya kakak ya.
3: Iya, mudah-mudahan sehat. Dia harus dibikin sehat, walaupun ada sedikit-sedikit kerikil tajam ya.
0: Betul. Supaya selalu.
3: Tajamnya dari jauh, bukan dari sini, jauh. Dari kampung.
0: Waduh, lain pula tuh.
3: Iya, itulah dari aku. Makanya aku bilangin, kerikil tajam itu dari kampung. Kalau di sini aman-aman.
0: Aman-aman aja.
3: Sejahtera di sini.
0: Iya. Semoga segera terselesaikan ya kakak ya.
3: Itulah, mudah-mudahan aja lah. Kita harus semangat juga.
0: Iya, ya. Semangat. Betul.
3: Kalau nggak semangat nanti sakit, susah juga nanti.
0: Janganlah, kita mesti sehat.
3: Itulah. Lagunya inilah Salwa ya.
0: Lagu apa tuh?
3: Kehilangan.
0: Okay.
3: Ada kan?
0: Ada.
3: Iya. Semoga Salwa sehat.
0: Dari amin ya Allah. Amin. Terima kasih.
3: Dari siapa yang nyanyi?
0: Pak Haji Roma Irama mau?
3: Yang lain ada tak?
0: Ada Putra Sunda sama Ranida Academy.
3: Ayolah, bolehlah.
0: Boleh ya? Oke. Okay.
3: Okay. Nanti untuk Salwa juga, semoga selalu sehat.
0: Amin.
3: Ya. Harus dilancar Salwa ya.
0: Amin, terima kasih.
3: Mama bapak pun, keluargamu di sana semua dalam keadaan sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
3: Jadi pulangnya hati-hati ya.
0: Siap kakak.
3: Tadi ada siapa? Bang Udin tadi lah ya, kasih Bang Udin. Ada Mak Ucu juga tadi lah ya. Ada Mak Rosi, Bunda Permata, Mak Berlian, Kak Tumis juga. Ada Bu Parida di Palu, ada Pak Hamsa nanti. Siapa? Kak Wir, Mak Putri juga lah ya, sama Mak Rika. Salamnya ikut Bang Udin aja tadi udah banyak salam mesra.
0: boleh.
3: Mesra, salam cinta, salam bahagia, salam sayang.
0: Salam sayang juga.
3: Semuanya.
0: Oke.
3: Okay. Ya untuk Salwa, makasih banyak Salwa ya.
0: Baik, sama-sama.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk kakak Dedebat 5. Semoga sehat selalu ya kakak ya. Baik, saudara, perompak kita nanti akan bersama kembali bersama dengan Anda. Karena di petang hari ini, kita sesaat lagi akan memasuki waktu salat asar ke Tanjung Pinang dan juga sekitarnya tepat pukul 15.33 menit waktu Indonesia Barat. Di Pramat FM Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkau telah berfirman menyebutkan bahwa semua yang ada di langit, bumi, yang ada di antara keduanya, dan semua di bawah tanah adalah milik-Mu, berada dalam genggaman kekuasaan-Mu, dalam pengaturan-Mu, semua tunduk pada kehendak dan keinginan serta hukum-Mu. Sungguh, Engkaulah yang menciptakan semuanya, yang memilikinya, dan yang menjadi Tuhannya. Tiada Tuhan selain Engkau, maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk beribadah kepada-Mu, berdoa, memohon, dan berharap kepada-Mu, dan cukuplah Engkau sebagai penolong kami dalam mencari solusi atas semua masalah kehidupan dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Kembang Sekaki, Variasi Kembang Sekawan, Filosofi. Kembang sekaki, kembang sekawan, namanya dua, induknya satu. Lapang hati, senang berkawan, kemana saja takkan bertemu.

0: Wah, tolong, tolong.
1: Ah, namun apa?
0: Tolong saya kena kejar-kejar. Tolong, tolong.
1: Hah? Siapa kejar kau ni? Jahat ke? Rampok? Preman?
0: Bukan. Saya kena kejar-kejar utang pinjol, pay letter, bunga bank, rentenir.
1: Kira tadi apa? Dah tahu tak sanggup bayar. Masih juga berhutang. Pantaslah berhutang. Engkau main judol kan?

kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 0896363234 13. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

0: Hai jela water heater.
1: Aku nak berenang lah hari ini.
2: Masa hujan macam ni, kamu nak berenang?
1: Tak apa lah, kolam renang di rumahku indoor.
0: Kesenjangan sosial eh. Rezeki orang lain janganlah buat kita kecil hati. Jadikan ini pembakar semangat. Biar tak selamanya kita merasakan kesenjangan macam ini.

0: Masih bersama kami di Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Dari Perempat lagu Gula Gula. Aduh manisnya ya. Yang mursinya naik dinyanyikan oleh Helvi Sukaesi. Itu rekesan dari Perempat dari Ibu Farida di Palu. Katanya salam prodangdut ya. Lagunya Gula Gula. Aduh ini manis kayak request lagu. Terima kasih Ibu Farida ya. Dan nanti juga kita hadirkan lagu requestan dari Kakak Siska ya. Kakak Siska request lagunya hari ini beda, bukan lagi OS dari tapi lagunya Vanilla 5 mau bilang apa. Terima kasih ya Kakak Siska ya. Semoga sehat selalu dan juga jangan bosan-bosan ya ngirim foto-foto apa. Bukan main lagi emang Kak Siska ini fansnya ya. Ngefansnya tuh udah effortlessnya tuh luar biasa ini. Ini kayaknya kalau ada konser Avan di Tanjung Pinang kayaknya Kak Siska bakal datang ini ya. Saking ngefansnya ya saudara Perempat ya. Baik, kita lagi pula bersapa dengan Hamzah Yusuf tadi juga masuk juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Tante Ria, selamat petang juga Pak Hamzah Yusuf. Kasih lo request lagu Birunya Rindu dari Ikan Rejana. Baik, terima kasih ya untuk salamnya yang sudah difotokopi tadi oleh Bang Udin, juga Nyang Ucu ya. Tentu untuk semua fans Perempat Tanjung Pinang Kepri ini semoga sehat selalu bersama dengan keluarga. Salam persahabatan lewat udara bersama dengan Hamzah Yusuf. Terima kasih Pak Hamzah Yusuf. Kita lagi pula menyapa ada siapa sekiranya. Oh, Kakak Sarina. Halo, assalamualaikum Kakak.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi. Ria asik, asik nandoria yo gabung sama Sarwat Yoki Wasoy Kepok.
0: Asoy Geboy.
1: Apa kabar sayang Q?
0: Alhamdulillah saya baik. Kak Sarina apa kabar?
1: Kak Sarina lagi batuk pilek nih.
0: Oh, macam lemas aja suara. Tak oke.
1: Okay. Gak banyak bercakap batuk.
0: Oh, alah tengah tak oke rupanya.
1: Panas nih ya Nasalwa.
0: Berarti di Batam juga sama cuaca ya?
1: Oh, bukan main lagi Nasalwa, panas ya. Iya. Pinang gitu juga ya?
0: Oh iya, Pinang Bintan panasnya bedengkang lagi, Kak.
1: Bedengkang? Tak bedengking lagi.
0: Iya, bedengkang lagi.
1: Lagunya sayang, Kiel.
0: Boleh, mau lagu apa, Kakak?
1: Selalu Untukmu. Ikan Nurjana ya?
0: Ikan Nurjana sudah. Nanti naik pula tadi. Nanti sama Pak Hamzah Yusuf, Kak. Boleh penyanyi lain?
1: Apa salah? Karena ada lagu ini adalah lagu dari siapa ya?
0: Dari siapa ya?
1: Ini aja lah dari ini ya, dari siapa nih?
0: Siapa tuh?
1: Nias Larasati.
0: Larasati, oke. Nanti kita hadirkan.
1: Mawar di ladangan.
0: Di tangan.
1: Lagi dipelukkan.
0: Oke, okay. Boleh.
1: Salam dia buatnya selamat Yudhus. Reset selalu sayang ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Kakak nak nyala buat Pak Hamzah Yusuf. Buat Siska Batu Lapan. Buat Pak Kumis keluarga sehat selalu. Udang Merdu sama Ban Cepat. Sehat selalu.
0: Amin, ya Allah.
1: Buat Mak Rosi, Mak Deli, Mak Rika. Yang Ucu. Bang Udin, Anonia, Nenek Balkis, Nenek Manda. Siapa lagi punya satu untuk semua jelas sayangnya?
0: Boleh.
1: Ini
0: boleh.
1: Bang Jai sama Bang Gapar, Bang Iman.
0: Oh iya, oke.
1: Okay. Masalah Kyu, makasih. Sehat selalu sayangnya.
0: Sama-sama,
1: Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu ya untuk Kak Sarina QQ. Baik, ini kita lagi bersapa dengan yang ada dekat line WhatsApp lagi. Karena line telepon belum ada yang masuk. Oh, udah ada pula yang masuk ini ya. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, selamat petang.
0: Selamat petang, Pak Hamzah Yusuf.
2: Apa kabar Kak Sarin, Kak Salwa?
0: Alhamdulillah saya baik. Pak Hamzah Yusuf, gimana kabar yang petang hari ini?
2: Alhamdulillah baik. Cuaca panas sekali.
0: Oh, sama berarti cuaca dia ya?
2: Ya sama lah, satu langit.
0: Satu langit, iya. Pak, lagunya Birunya Rindu ya?
2: dari Ikke Nurjana.
0: Yes, betul. Nanti kita hadirkan lagunya ya, Pak, ya.
2: Iya, yeah, salamnya yang sudah dipotokopi dengan Bang Udin tadi.
0: Baik.
2: Ada Kak Deli juga ya, semua pen perempat tempat terkecuali.
0: Iya. Yeah.
2: Dari A sampai Z, selamat petang. Ada juga Ibu Farida ya.
0: Betul.
2: Kirim lecat.
0: Betul-betul.
2: Ya, tentunya Ibu Farida juga.
0: Iya.
2: Semoga tempat terkecuali untuk Kak Salwa, selamat petang.
0: Selamat petang.
2: Semoga sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lagi berlabuh ke Batu 10. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Dang Merdu.
3: Iya. Baru monitor, ketiduran tadi.
0: Sedap.
3: Penat. Dengan panas buka kipas angin gelap dah.
0: Sedapnya bisa tidur panas.
3: Ada kena
0: tiup
3: telepon, ada yang nelpon sangka dia rupanya depan kepala kita.
0: Walah.
3: Kalau jam segitu dah selesai mau kerja bentar sahat bareng-bareng. Nunggu asar lah kan pikir. Alhamdulillah dah punya asar bertebangun.
0: Langsung kebangun ya Kak ya.
3: Iya.
0: Iya, alhamdulillah.
3: Ini pun baru nak pegang HP mencet. Ada anak-anak tuh motor ngebut. Capak tuh kakak malas diam aja lah. Budak-budak degil gitulah.
0: Ngebut-ngebut
3: bawa kan.
0: Ya Allah kecampak.
3: Iya,
0: ya
3: anak-anak.
0: Allah, anak-anak tuh.
3: Anak-anak itulah anak-anak laki-laki.
0: Iya.
3: Berdarah kaki dia. Kakak ya diam aja lah. Dia degil memang dilarang ngebut-ngebut, main ngerem, gegas-gegas, makin degil. Tercampak lah tuh.
0: Oh, ngapa mesti gitu
3: jadi
0: dulu ya?
3: Jadi kakak lempar HP mati semua.
0: Kok kakak pula yang campak-campak pula kak? Ngapa?
3: Dia orang bawa tuh ngebut-ngebut di depan tuh. Depan rumah. Kemarin melanggar dinding kakak, habis lah sepai.
0: Aduh. Sempat
3: iya,
0: melanggar juga.
3: Udah dibilang jangan ngebut, jangan main kayak gitu kan. Di jalan pemukiman ada anak-anak kecil gimana?
0: Betul.
3: Mereka tuh pas polisi tidur itu, polisi juga kena. Polisi tidur itu, dia mereka tuh main jumping tinggi, aku campak lah tuh.
0: Walah.
3: Jadi kakak nengok tak ada apa-apa lah, kibar kakinya aja ya tak masuk lah.
0: Iya.
3: Malah nak ikut campur lah.
0: Udah ada yang tangani ya kak ya.
3: Iya, jadi dia tahu lain kali jangan gitu kan. Kita bilang pun percuma, mekik-mekik sambil tangga terborokan.
0: Iya kak, parahnya ya. Masih ada ternyata anak ngebut ya.
3: Dengarlah tuh, brum-brum-brum tanya lah nah, tadi aku naik mandak. Naik mandak apa dang? Itulah naik mandak sakit kuping saya. Resiko juga, tapi kan ini kan pemukiman, bukan jalan raya besar.
0: Betul, pun jalan raya pun juga tak boleh anak-anak kan.
3: Iya, tapi kan dari tegur Allah.
0: Langsung Allah yang negur ya, karena kita tak bisa negur ya.
3: Itu, orang lagi sholat gitu, ada orang bangga-bangga, campak lah itu.
0: Betul.
3: Aduh, anak-anak. Kakak dia aja lah, biar aja lah. Penting dia tak ada apa-apa, kecuali dah parah kan.
0: Iya, betul.
3: Nengok kaki aja, dia merasa tak sakit.
0: Oh, dia bebek aja, ngerasa bebek aja.
3: Iya, kaki aja berdarah sedikit. Oh. Dia kan anak tangguh, dia lah anak-anak gaul zaman kenen. Dengan ngebut, dengan bahagia dia kan.
0: Dia bahagia, iya pula.
3: Iya, itulah. Minta lagu lah.
0: Lagu apa tuh, Kak?
3: Hadirmu bagai mimpi ada tak? Malah minta dengan Adi, tak ada kata dia.
0: Oh iya.
3: Vita Alfia.
0: Hadirmu bagai mimpi?
3: Vita Alfia.
0: Iya kak, lagu dia belum ada punya.
3: Oh, coba mana tahu ada kan. Iyalah, kalau gitu minta lagu agak ngebeat sikit lah. Bumi ini semakin panas.
0: Bumi ini semakin
3: memang paling panas. Berdengkak.
0: Oh bukan main lagi kak, panas deh kak. Tak tahan saya.
3: Makan menyerin.
0: Saya tiap hari mandi terus. Setelah 2 kali sehari, 3 kali sehari. Gara panas sebenarnya.
3: Iya, makan tak selera. Tadi malam kakak tak makan. Isyak tu tidak makan. Tak ada masuk. Rugi ya mana-mana pun.
0: Ya Allah. Iya.
3: Kenyang minum air lah Sarwa.
0: Iya, haus terus ya kak ya.
3: Tapi apa dikasih Allah terima aja lah ya.
0: Betul.
3: Salam sikit lah ya.
0: Boleh sikit.
3: Terutama untuk Salwa mak tugas. Nanti malam Ardi atau Salwa?
0: Nanti malam saya kan sore.
3: Oh iya.
0: Yang malam
3: mana
0: nanti
3: tahu nak lembur.
0: Tak mungkin. Ardi. Bang Ardi.
3: Iya. Yalah untuk saluran mak tugas ya selalu ya.
0: Amin.
3: Baru tadi Pak Andal Yusuf, tadi Kak Sarina kayak usah sehat suara tuh. Oh.
0: Iya lagi tengah batu.
3: Lagi musim. Iya. Nek Manda juga tak sehat tuh ha.
0: Waduh.
3: Tadi. Terus ada Nek Balkis, Nek Anjang, Nek Manda. Terus ada wakili ada siapa? Pak Kumis ya.
0: Iya.
3: Apa tuh Yusuf? Bunda Permata ya, Mabrian sama yang Ucu, Kak Wir jarang masuk di salam aja, mana tahu dia orang monitor Kak Mak Putri juga kan?
0: Iya betul.
3: Terus ada Bang Iman, Bang Luman, Bang Herman, Mas Prabu, yang lain-lain fotokopi siapa ya? Kak Sarina aja lah. Ada Aida juga Karas ya, orang Tanah Merah, Kak Situ, semua di salam tanpa terkecuali.
0: Oke.
3: Terima kasih ya Salwa.
0: Sama-sama Kak.
3: Waktunya.
0: Oke.
3: Haus.
0: Minum es dulu.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan main lagi, kadang merdu haus ya. Iya, saudara perempuan kita nih dengan cuaca macam gini mesti banyak minum air putih ya. Kita ke mana-mana mesti bawa tumbler lah ya, supaya tak dehidrasi, tak kering tenggorokan, dan pasien juga enggak sakit. Pun juga diimbangi dengan makanan sehat stereo, dengan buah-buahan pula ya. Baik, kita lagi bersapa dengan siapa dekat belakang sekiranya. Halo. Assalamualaikum.
4: Halo. Waalaikumsalam. Salwa, selamat petang.
0: Selamat petang. Masya Allah. Dengan siapa dekat belakang?
4: Siapa kau?
0: Mak Siti ya?
4: Mak Siti. Okay. Mak Siti boleh juga.
0: Oh, boleh juga.
4: Boleh. Anak dia nama Siti ya. Kat kanek sana ada dua nama.
0: Kalau ini, mak siapa?
4: Yang ini biasanya Mak Putri.
0: Oh, Mak Putri.
4: Ya, Mak Siti boleh juga. Mak anak dia ada nama Siti.
0: Iya juga. Ya, mana baik je lah, ya.
4: Mana baik aja lah.
0: Masya Allah, Alhamdulillah. Happy-nya Mak Putri hari ini?
4: Happy lah walaupun panas ni.
0: Cukup cuaca dulu yang panas,
4: happy,
0: kita jangan panas.
4: Happy, Salwa, happy apa? Sekali ke depan, sekali ke belakang.
0: Karena
4: nengok cucu mainan.
0: Seronok,
4: ambil goreng ikan, sekali ke depan, sekali ke belakang.
0: Oh. Ini jaga cucu ya, Mak ya.
4: Iya, jaga cucu. Mama ada ke Pinang.
0: Amboi.
4: Iya.
0: Sedapnya ada neneknya.
4: Sekali ya? Kata adik dia, Mama, kata dia, kakak nak ke Pinang tu pakai mobil. Kata diri, biasanya kan dia kalau pakai mobil ngajak mak dia. Sekali itu dia pakai turun aja anak. Oh, dia tak ngajak mak dia lah hari ini.
0: Kesian kena tinggal maknya kan.
4: Tak apalah.
0: Tak apa-apa. Iya.
4: Jadi Mak Putri itulah ke depan ke belakang. Dia masih kecil, baru 2 tahun lebih kan.
0: Iya, bolak-balik tak penat ke?
4: Macam mana lagi? Kalau lah cucu bawa masuk dia tak nak. Dia nak main dekat luar kan.
0: Iya.
4: Jadi itulah Mak Putri, sekali ke depan, sekali ke belakang. Ini baru masuk dia, keluar lagi. Masuk, minum nenek katanya. Dia keluar lagi.
0: Aduh. Kesian
4: itulah nenek. Itulah budak kan seumur gitu masih nakal, Salwa.
0: Betul, toddler ya, Mak ya. Iya.
4: Boleh lagu lagi?
0: Boleh dong, mau lagu apa tuh, Mak?
4: Mawar di tangan, melati di pelukan.
0: Udah tadi.
4: Oh, udah ya?
0: Tadi request sama Kak Sarina.
4: Oh. Anehnya Kak Sarina masuk, Mak Putih keluar tadi.
0: Oh, tak dengar ya.
4: Sekali masuk, Kak Putih pondok pula yang dengar. Ada suara dia.
0: Iya. Lagu lain boleh?
4: Apa?
0: Lagu lain?
4: Bikin Tanah Liat.
0: Ya Allah, jangan.
4: Anak Mak Putri itu yang kecil itu bikin apa tak tahulah main Tanah Liat. lagu apa ya? Dari Caca Handika aja lah, Salwa.
0: Caca Handika judulnya?
4: Apa ya? Apa judul yang ada, Salwa? Mak Putri nak jebuk judulnya lupa pula.
0: Sekejap. Caca Handika. Pesan perpisahan, air mata bawang, aku suka soneta, angka 1, cincin putih.
4: Yang apa? Aku suka soneta.
0: Aku suka soneta.
4: Mak Putri sambil ngemil kelupok nih.
0: Iya, ini dapat salam, Mak, dari Kak Dang Merdu. Bukan. Iya, salam untuk Mak juga lah, untuk Mak Rosi juga katanya.
4: Salam kembalilah buatnya. Dah masuk dah orang kan?
0: Dah masuk.
4: Buatnya Kak Pri Pondok tadi, Mak Rosi. Buatnya Kak Sarina, semoga sehat selalu, cepat sehat batuk dia.
0: Amin ya Allah.
4: Cepat hilang batuk dia kan?
0: Iya betul.
4: Buatnya Mak Putih tak dengar dari pertama, habisnya jam 3 tadi sibuk cuci piring.
0: Banyak kerja rumah ternyata ya.
4: Banyaklah, tiap salam.
0: Bukan main lagi.
4: Kalau siap makan pas zuhur itu kan, balik jemput anak sekolah kan tak kerja.
0: Oh.
4: Nonton TV dulu.
0: Iya.
4: Jam 3 baru buat kerja.
0: Biar santai dulu.
4: Gitulah mamak ni.
0: Iya.
4: Buat semua aja lah sahabat ya.
0: Boleh.
4: Penelpon pertama sampai yang terakhir disenggol semua.
0: Asik senggol.
4: Oh, jadi apa? Pokoknya salwa sama,
0: iya,
4: sama bertugas.
0: Baik.
4: Balik hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya untuk Mak Putri dari Tanah Merah. Baik, saudara perempuan nanti di sela-sela lagu kita hadirkan, kita akan bergabung bersama dengan Persatuan Tanjung Pinang untuk mengetahui informasi perakiran cuaca pada esok hari. Pastinya bersama dengan perakirawan BMKG Tanjung Pinang. Di Perempuan FM Suara Budaya, Kepulauan Riau, birunya rindu, ikan arjana untuk Anda.

0: Tengah buat apa? Uhuy amboi, bukan main lagi baca buku. Ah, bagus, bagus, bagus.
1: Yelah, kan bagus baca buku. Buku kan jendela dunia.
0: Eleh, biasa juga baca komik je.
1: Hah? Siput? Siput atau sanggul melambangkan penolakan bala, penutup aib, pelindung malu, penambah kecantikan, pembangkit tuah dan maruah.
0: Ah, ada pantunnya tu. Siput bertuah di atas kepala, menjemput untuk menolak bala. Muka manis hati mulia, pengantin duduk dalam

0: Indonesia Barat, masih bersama Erita Fitra Insani di sore hari ini menemani Anda pendengar, dan kami akan ajak Anda untuk mengupdate informasi perakiran cuaca bersama dengan BMKG Tanjung Pinang.
1: Perakiran cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
0: Ada Mbak Aurel di ujung telepon dari BMKG Tanjung Pinang. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat sore Mbak Aurel.
2: Selamat sore Kak.
0: Apa kabarnya sore hari ini?
2: Kabarnya sehat Kak.
0: Sehat ya. Cuaca hari ini wow ya.
2: Ya, panas terik.
0: Tapi tidak hari ini aja. Beberapa hari belakangan ini seperti ini juga. Nah, kita ingin update untuk esok nih. Bagaimana Mbak Aurel, silakan informasinya.
2: Terima kasih Kak. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali lagi bersama kami di BMKG Tanjung Pinang dengan saya Aurel. Pada kesempatan sore hari ini, kami akan menyampaikan perakiraan cuaca kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan dan sekitarnya, yang berlaku untuk besok hari, Kamis 6 Agustus 2026. Cuaca untuk besok hari diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan tebal sepanjang hari, di mana angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 6-18 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius. Untuk kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 95%. Untuk ketinggian gelombang, pada perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, dan perairan Tambelan, ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau termasuk kategori rendah. Sedangkan pada perairan Anambas dan perairan Natuna, ketinggian gelombang berkisar antara 1,25 sampai 2,5 meter atau kategori sedang. Himbauan kepada masyarakat, waspada potensi terjadinya kebakaran lahan hutan pemukiman akibat udara yang relatif kering di sekitar wilayah Pulau Bintan. Sekian perakiran dari kami, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Mbak Aurel, selamat bertugas kembali dan selamat sore.
2: Selamat sore Kak.
1: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

Taman Tugu Pensil merupakan tempat bersejarah yang dimiliki oleh Kepulauan Riau, terletak di tepian pantai yang mengundang banyak pengunjung untuk mengunjunginya. Dengan arena olahraga, jogging track, lapangan voli, restoran, dan juga kios di dalamnya. Selain itu, juga terdapat tulisan Tugu Pensil dengan prasasti Gurindam 12 karya Raja Ali Haji, gazebo, dermaga kecil, arena bermain, akses langsung menuju pantai, dan lampu taman yang akan meningkatkan rasa nyaman kita. Tugu Pensil memiliki ujung menyerupai pensil, merupakan simbol dari sebuah sejarah. Peletakan batu pertama tugu ini pada tahun 1962 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Profesor Prijono. Tugu pensil sebagai simbol dari pemberantasan buta huruf, sekaligus sebagai bentuk penghargaan karena Kepulauan Riau sudah berhasil membebaskan daerahnya dari buta huruf dengan program pemberantasan buta huruf pada tahun 1960-an. Tugu ini juga memiliki peran agar warga ikut andil dalam pemberantasan buta huruf.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perompak, Pulau Tulang tidak begitu jauh dari Tanjung Balai dan hanya beberapa menit saja menggunakan motor perahu. Pantai Pulau Tulang ini benar-benar masih sangat asri dengan banyaknya pohon kelapa yang ada di pinggir pantai. Nah, yang lebih mengasyikan lagi, sedara bisa membeli ikan dengan sangat murah karena hampir mayoritas penduduknya ialah nelayan. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini memiliki potensi yang luar biasa, meskipun hingga kini masih tergolong tidak begitu banyak wisatawan yang mengunjungi. Kita beralih ke maklumat lain, pemerintah kota Tanjung Pinang memastikan insentif ketua RT dan RW kini dibayarkan setiap bulan, tidak lagi setiap 3 bulan, untuk menjawab keluhan jeda pencairan. Wali kota Lisdar Mansyah menjelaskan pembayaran yang dicairkan pada bulan Juli merupakan hak bulan Juni bagi pengurus RT dan RW periode sebelumnya. Sedangkan hak bulan Juli akan dibayarkan pada Agustus kepada pengurus yang baru terpilih. Menurutnya, perubahan mekanisme ini dilakukan agar tidak lagi muncul anggapan keterlambatan pembayaran, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah memenuhi hak RT dan RW, meski kondisi fiskal daerah sedang tertekan. Selain itu, penyaluran insentif kini dilakukan melalui rekening atas nama lembaga RT, guna meningkatkan akuntabilitas sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hawa Semasa pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama. Kilau Pancasila.

Jaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18.

Masih bersama kami di Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat, setiap nama pulau pasti ada sejarah yang tersirat dan juga lah dikisahkan pula oleh keturunan. Baik dari pulau tersebut hingga sekarang. Kadangkala nama pulau atau kampung tuh berubah selalu, saudara. Sebab entah nama dia memang sedang dipanggil macam mana ya. Namun pembukuan sejarah pulau-pulau yang ada di Kepulauan Riau ini tak memang tidak selalu terlepas daripada bekal untuk anak cucunya nanti. Di Bintan Pesisir misalkan, banyak pulau yang lah diberi nama macam Cenot Belakang, Sidi, Tanjung Renggang, Mantang Dendon, dan juga lainnya. Ini semua nama pun punya sejarah, saudara. Namun sayangnya sejarah itu hanya dari mulut ke mulut saja, tak ada dibukukan sebagai pelajaran muatan lokal untuk anak-anak sekolah. Pulau Dendon misalnya, itu sejak dahulu kala dikenal loh dengan hasil ikannya sampai sekarang. Hingga berkat rezeki ikan itu pun banyak juga masyarakat Pulau Dendon yang punya saham dekat Tanjung Pinang loh dari Perempat. Maka tak heran lah banyak masyarakat juga kagum dengan Pulau Dendon ini. Nah, sebagaimana diutarakan pula oleh salah satu Kadis Mantang, yang mana masyarakatnya juga kompak sekali saudara dalam bekerja. Dan pada akhirnya masyarakat Dendon inilah melahirkan anggota DPRD asli asal Dendon, saudara. Nah, untuk lokasi Dendon desanya ini masuk ke Kecamatan Mantang, Kabupaten Bintan, yang bisa kita akses dari Tanjung Pinang, Batu Licin, dan juga Sei 6 Kijang. Dendon sendiri juga merupakan desa yang juga punya jumlah penduduk sebanyak 1.056 orang, diantaranya 534 laki-laki dan 502 orang perempuan, dengan KK sebanyak 318. Rumah penduduknya pun padat, saudara, hanya menyisakan jalan selebar sekitar 2 meter dengan alas paving blok saja. Kalau kita lihat dari kejauhan ya, desa Dendon ini ada terlihat bangunan masjid yang besar lagi megah. Nama dia ialah Masjid Kuba. Ada sebuah sejarah pemberian nama Pulau Dendon ini, saudara, yang memang ternyata diberikan oleh sekelompok pelaut. Nah, kita akan bahas ya ini gimana sejarahnya selepas lagu yang satu ini.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, masin lidahnya.
0: Artinya, perkataannya selalu dituruti.

Pertama FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Dadah Pro 4, sebuah sejarah pemberian nama Pulau Dendun. Ini terlihat ya, memang diberikan oleh sekelompok pelaut yang kebetulan sempat singgah di pulau tersebut pada masa itu. Mereka memasak nasi, dadah menggunakan dendang, yang kemudian pulau ini diberi nama pula Pulau Dendang awalnya. Hingga akhirnya berbagai alur cerita sejarah pun memang banyak ragam. Namun tujuannya hanya satu ya, yakni penamaan pulau ataupun juga desa yang memang sekarang menjadi percontohan di desa lainnya. Pada tahun 1930 Masehi, Pulau Dendang ini ditempati satu keluarga yang bernama Pak Jail untuk berkebun. Tahun 1935 pun Pulau Dendang ini telah dihuni lebih daripada kurang 5 keluarga, saudara. Dan tahun kemerdekaan 1945, di bawah naungan penghulu Mantang Baru Kelurahan Bintim, dianggap pula salah satu penghulu atau wakil penghulu ya, nama dahulu itu sadar, saudara, yang bernama Tok Ibrahim. Bersama dengan itu pula, Pulau Dendang pun bergantilah nama menjadi Pulau Dendun, saudara. Nah, Pak Ibrahim pun sempat memimpin Pulau Dendungan dari tahun 1945 hingga tahun 1960. Hingga akhirnya berganti pula lah ya dia punya nama kepemimpinan, saudara, yang awalnya sadar penghulu menjadi RK Rukun Kampung yang langsung ditunjuk ini oleh Camat Bintan Timur. Nah, 1971 pun berakhir pula masa kepemimpinan RK ya, hingga akhirnya kepemimpinan RK selanjutnya dipimpin oleh Karim Saleh ya, dimekarkanlah Pulau Dendun ini 22 September 2006 hingga sekarang, yang juga dipimpin oleh seorang DKD, saudara perempat. Jadi pada 2008 kalau itu, Desa Dendun melaksanakan pemilihan kepala desa untuk pertama kalinya dipilih langsung oleh masyarakat melalui pilkades. Dengan jumlah calon ternyata ada 2 orang, yakni Bapak Asman dan juga Bapak Badron. Dalam seperti ini, saudara perempat ya, sejarah Pulau Dendun yang ternyata memang ada campur tangannya nih pemberian namanya oleh orang-orang yang sempat singgah ke pulau itu dan juga oleh orang tempatan aslinya. Nah, kalau menurut Anda sendiri bagaimana nih? Apakah sudah pernah, saudara, mengunjungi Pulau Dendun di Pulau Mantang sana, atau malah baru tahu nih informasi tentang Pulau Dendun?

0: garis dipakai pengantin jantan. Berani tidak memilih lawan. Pemaga diri pembela kawan. Pelapis diri penjaga badan.
1: Apa sebab Wan kita perlu memakai keris ni?
0: Sebab keris ni melambangkan kejantanan atau kepercayaan dan penolak bala.

Ke perempuan kaum muslimin dan muslimat, kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti santapan rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustaz Azaldi Siregar dengan tajuk Ikhlas dalam Beramal. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran oleh Harinawati Surah Al-Baqarah ayat 187. Pada pukul 18.16 menit Indonesia Barat, kita akan mendengarkan Baduk Adzan Maghrib dan juga doa untuk Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Saudaraku, para pendengar RRI yang berbahagia, salah satu upaya untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan, di samping kita harus senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan semua perintahnya, yang tak kalah pentingnya adalah ikhlas dalam menghadapi apapun yang dialami dalam kehidupan. Saudaraku, ikhlas itu bisa dimaknai dengan memurnikan niat dalam beramal, dalam melakukan suatu perbuatan, semata-mata itu dilakukan untuk dan karena Allah, tanpa mengharapkan pujian, sanjungan, ataupun hal-hal keduniawian lainnya. Saudaraku, para pendengar, banyak orang yang kecewa ketika dia melakukan sesuatu hal dan pada akhirnya dia menghentikan perbuatan itu. Itu dimotivasi atau didorong atau disebabkan oleh karena motivasi awalnya yang tidak ikhlas. Kalau memang kita mengharapkan sesuatu itu karena ingin dipuji umpamanya, dihargai, dielu-elukan orang, itu mustahil bisa didapatkan secara keseluruhan. Karena memang kehidupan ini pasti akan mengalami dua hal. Ada orang yang suka, ada orang yang tak suka. Ada orang yang memuji, juga pasti ada orang yang membenci. Nah, untuk orang-orang yang dalam beramal itu senantiasa ikhlas kepada Allah, maka yang terjadi adalah dia tidak akan sombong ketika dipuji, dan dia tidak akan bersedih ketika dicaci. Dia tidak akan semangat ketika ada orang yang menghargai, dan sebaliknya dia tidak akan patah semangat ketika ada orang yang mengkritisi. Karena bagi orang-orang ikhlas, ya, apa yang dilakukan ini semata-mata untuk dan karena Allah. Ada yang memuji, mengapresiasi, alhamdulillah. Ya, tidak ada yang mengapresiasi, tetap berbuatlah gitu. Karena memang kita mengharapkan sesuatu yang besar, yaitu ridha dan surganya Allah SWT. Nah, saudaraku, para pendengar yang berbahagia, yang dirahmati Allah SWT, nah, kenapa perlu itu ikhlas? Apa urgensi ikhlas? Dalam sebuah hadis, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak mengajarkan pada kita akan pentingnya ikhlas ini. Antara lain, karena syarat diterimanya amal oleh Allah taala memang mesti ikhlas. Innallaha la yaqbalu minal amal illa bihi khalisan wa butughiya bihi wajha. Allah tidak menerima satu amal kecuali yang dilakukan dengan khalisan, murni, tulus, pure, semata-mata karena Allah, wa butughiya bihi wajhah, dan semata-mata mengharapkan ridha Allah. Tadi terima amal. Bahkan ketika Nabi berpesan kepada Mu'adz, ketika Mu'adz dilantik sebagai gubernur di Yaman sebelum proses pemberangkatan, dan ketika ada pidato inaugurasi untuk pelantikan, Nabi pesankan kepada beliau, ya Mu'adz, akhlis dinak, yakfiku bihil amal, wahai Mu'adz, ikhlaslah dalam apapun yang kau lakukan. Karena ikhlas itu akan membuat bahagia walaupun sedikit. Nah, saudaraku, para pendengar yang berbahagia dirahmati Allah Ta'ala, lawan daripada ikhlas itu adalah riya dan sum'ah. Riya itu berasal dari kata ro'a. Ro'a itu melihat. Berarti orang yang riya itu adalah orang yang melakukan apapun itu dengan motivasi supaya dilihat orang gitu. Nah, kalaupun orang tak melihat, dia yang akan memperlihat-lihatkan. Dia yang akan menunjukkan, Masya Allah. Dia yang akan menjadikan itu diperhatikan orang, ya. Orang tak peduli, dia pura-pura bertanya, bagaimana, bagus tak saya, gitu, dan seterusnya. Itu riya. Juga ada sum'ah. Sum'ah itu berasal dari kata sami'. Sami' itu mendengar. Berarti dalam melakukan suatu perbuatan dengan tujuan supaya dia
mendapatkan pujian, mendengar ada orang memuji. Sehingga ketika ada orang yang tak memujinya, bahkan mencelanya, disakit hati, merajuk. Jadi merajuk itu adalah merupakan, maaf, salah satu ciri kekurang ikhlasan. Ya. Harusnya dia tak perlu merajuk. Kenapa? Karena kan dia buatnya karena Allah, bukan karena orang. Gitu. Selama itu benar dan baik, tetap lanjutkan. Nah, saudaraku, memang itulah kenapa untuk mendapatkan keikhlasan ini perlu ada istiqomah. Karena dengan istiqomah itulah ya kelurusan niat kita teruji. Ya. Jadi salah satu indikator ujian kita itu apakah kita niatnya ikhlas atau tidak, sejauh mana kita bisa konsistensi dalam melakukan setiap kebaikan. Saudaraku, para pendengar berbahagia, apa ciri-ciri orang ikhlas itu? Nah, gitu ya. Paling tidak pertama, ya, ciri orang yang ikhlas dalam beramal itu dia tidak akan peduli atas pujian dan hinaan. Dipuji tidak membuat dia sombong, sekali lagi, dicaci tidak membuat dia surut dalam beramal. Kedua, dia akan berupaya melupakan amal kebaikannya itu supaya itu tidak menjadi sebuah hal yang membuat niatnya menyimpang. Dia lupakan. Bukan berarti dia tak peduli, bukan. Ya, dia berupaya supaya itu jangan tersebut-sebut dia. Jangan menjadikan dia kecewa ketika orang tidak menghargai perbuatan. Dia lupakan aja. Makanya ada ulama mengatakan begini. Orang yang ikhlas itu, maaf. Seperti buang hajat, mohon maaf. Ya, buang hajat. Kalau orang buang hajat, orang tidak pernah lihat-lihat itu. Dia tak pernah lihat bagaimana bentuk hajatnya itu, ya, buang hajatnya. Dia tak pernah ingat-ingat, dan dia tak pernah cakap-cakap itu. Gak mungkin kan kita pagi tadi buang hajat, kemudian siang diceritakan, aduh kok ada yang kuning-kuning, dan seterusnya. Pokoknya ketika itu buang hajat selesai, let's go, be by gone, gitu ya. Yang lalu, biar berlalu. Kira-kira begitu dia. Ya, ini mungkin agak kurang pantas, tapi itulah cerminan dasar untuk memudahkan kita melatih ikhlas itu begitu. Seperti kita buang hajat, hingga kita tak pernah cakap-cakapkan, kita tak pernah ingat-ingat, dan tak pernah kita pandang ketika prosesi pembuangan hajat terjadi. Melupakan amal kebaikan. Yang ketiga, nah, untuk ciri-ciri orang ikhlas itu adalah konsisten. Ya, ikhlas, istiqomah dalam beramal. Ya, tetap dia beramal sama ada sendirian atau di tengah-tengah keramaian. Ada menarik ungkapan Ali bin Abi Thalib. Iya, kata beliau, indikator orang yang riya, ya gitu ya, lawan daripada ikhlas adalah, pertama, kata beliau, ada empat. Pertama, kalau ada orang di tengah-tengah keramaian, dia akan semangat dalam beramal. Tapi ketika dia di kesendirian, dia akan lemah dalam beramal. Ya, kalau kita ambil contoh, kalau lagi ramai, gaya sholatnya beda itu, kira-kira gitu ya. Tapi kalau sendirian, apakah tidak aja lah, insya Allah. Yang ketiga, kata Ali bin Abi Thalib, kalau dipuji dia akan semakin meningkatkan amalannya, tapi kalau dicaci justru dia menghentikan amalannya. Empat ciri itu adalah indikator orang yang beramal tidak ikhlas atau riya, kata Ali bin Abi Thalib. Saudaraku para pendengar, nah, bagaimana cara kita untuk melatih keikhlasan? Ya, melatih keikhlasan, melatih supaya diri kita ini tetap tertanam rasa ikhlas yang sempurna. Yang pertama, ya, menyembunyikan amal-amal yang kita lakukan. Ya, meyakini bahwasanya ya amal-amal kita itu kita persembahkan untuk Allah, bukan untuk manusia. Sembunyikan amal. Ada sebuah kisah, ya. Ketika seorang kakek, ketika seseorang melakukan sebuah kebaikan, kita anggaplah membangun sebuah masjid umpamanya. Wah. Ketika prosesi pembuatan masjid, ya, maka tidak ada seorang pun yang tahu bahwa itu adalah bantuan daripada dia. Tapi ketika si orang tersebut sudah tua, ya, ketika berjalan-jalan dengan cucunya, tanpa sadar dia berkata, ketika cucunya mengatakan, "Kek, itu masjidnya bagus juga ya, Kek, ya." Kata si kakek, "Iya, lumayan juga, beruntunglah orang yang membangun itu, Kek, ya." "Iya nak," kata si kakek. "Siapa itu ya, Kek, ya, yang buat itu, Kek, ya?" Masya Allah. Maka rahasia, dalam tanda petik ya, rahasia yang selama ini dipendam si kakek untuk menjaga keikhlasannya akan terlepas di depan sang cucu. Dia katakan, "Kamu tahu tak itu siapa yang bangun? Itu kakek tuh." Tapi cuma bilang ya, masya Allah. Ya. Dia sudah berupaya untuk tidak pernah mengatakan dengan sombong ya,
siap untuk bangun, tapi ternyata gugur ketika di depan cucunya. Itu sebuah kisah, ya, kisah ilustratif lah. Artinya tetaplah kita jaga. Nah, apakah segala sesuatu yang dipublikasi itu mengindikasi itu ketidakikhlasan? Tidak juga, ya. Dan kita tidak boleh mengatakan orang yang melakukan suatu perbuatan, oh itu tidak ikhlas itu, ya, dia publikasikan, ya, karena ada hal-hal tertentu yang memang harus publikasi sebagai upaya untuk tidak menimbulkan salah sangka, fitnah dan lain sebagainya. Nah, jadi bagaimana ikhlas itu? Ikhlas itu bukan sebuah parameter, sebuah proyektor untuk mengukur orang. Ikhlas itu adalah sebuah alat ukur untuk memproyeksi ke diri kita sendiri, gitu loh. Ya. Yang penting kitanya, kita dalam beramal ini mengharapkan pujian atau tidak, gitu. Kita melakukan ini semata-mata karena Allah atau ada yang lain. Nah, boleh jadi dia memang mempublikasikan, menceritakan ataupun melaporkan perbuatan kebaikan itu untuk hal yang transparansi dan segala macam. Dan itu dibenarkan. Ya, maka dengan kata lain, yang namanya ikhlas itu untuk diri kita. Ya, pastikan kita beramal itu semata-mata karena Allah. Ya, jadi ikhlas itu dua kategorinya. Melakukan suatu amal semata-mata karena Allah. Tidak melakukan suatu amal juga karena semata-mata karena Allah. Nah, contoh, ya, kenapa kamu tidak mau minum khamar? Wah, ngeri tuh, khamar itu bahaya. Itu bisa merusak badan dan lain sebagainya. Kalimat itu mengindikasikan dia tak ikhlas. Dia meninggalkan khamar itu bukan karena Allah, tapi karena takut kesehatannya rusak. Itu dia. Harusnya kalimat yang dia keluarkan lah, kenapa kamu tidak minum khamar? Ya, karena minum khamar itu bahaya. Minum khamar itu dilarang Allah. Allah mengharamkan khamar, maka saya pun meninggalkan khamar. Kira-kira gitu dia. Ya, dia melakukan satu amal niatnya karena Allah, meninggalkan satu amal juga karena Allah. Nah, itu dia. Kemudian bagaimana cara lagi untuk melatih keikhlasan? Ya, memeriksa amal kita di awal beramal, sedang beramal, dan di akhir beramal. Terkadang di awal kita bisa menjaga, ya Allah, dengan niatan bismillah tawakal tu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kita luruskan niat kita, kita melakukan sesuatu ini semata-mata karena Allah. Di awal bersih. Di pertengahan, ya, setan datang lagi tuh. Ya, untuk merusak ya niatan kita. Alhamdulillah masih bisa kita jaga. Yang ketiga kadang-kadang finalisasinya di mana? Di akhir. Kadang-kadang kita tadi akhir baru ya tak kuat kita untuk menyembunyikan setiap amal kebaikan kita. Seperti kasus si kakek, kasus ilustratif si kakek yang tadi kita ceritakan. Ya, kita mesti memeriksa setiap amal kita. Nah, di awal, pertengahan dan di akhir. Nah, kemudian ya kita mesti fokus. Ya, melatih keikhlasan itu dengan fokus bahwa ganjaran akhirat itu lebih besar ketimbang ganjaran duniawi. Walaupun mungkin di dunia dengan kebaikan, amal-amal yang kita lakukan, tidak ada apresiasi apa-apa dari orang, yakinkan Allah itu maha membalas, Allah itu maha mengganjar setiap kebaikan kita. Maka biarlah mungkin di dunia kita tidak mendapat apa-apa,

0: mengisyaratkan pentingnya untuk menatap ke akhirat, ya, menatap ke kehidupan yang setelah ini. Apa itu? Maliki yaumiddin. Allah mengatakan Allah itu pemilik hari kemudian, hari berbangkit. Seakan-akan Allah mengatakan, kamu konsistenlah dalam beramal, karena semua kebaikanmu akan aku balas di hari kemudian, karena akulah pemiliknya. Maliki yaumiddin. Semoga Allah SWT menjadikan semua kita termasuk orang-orang yang mukhlisin, ikhlas, masya Allah. Dan kita juga tahu salah satu yang tidak bisa digoda iblis, nah, ketika iblis diusir daripada surga, dia berkata kepada Allah tiga permintaan dan semua dikabulkan. Kata iblis, ya Allah panjangkan umurku sampai kiamat. Kata Allah, oke. Yang kedua, berikan kemampuan aku untuk menggoda siapa saja yang aku mau. Kata Allah, silakan. Yang ketiga, silakan. Tapi kata Allah, kau tidak akan bisa menggoda hambaku yang ikhlas. Ya ternyata memang, ya pintu masuk iblis setan untuk merusak amal kita dari keikhlasan. Kalau kita tetap menjaga keikhlasan, maka amal kita akan terpelihara, dan itu menandakan setan iblis tidak bisa menggoda kita. Nah, ketiga tadi saya lanjutkan, permintaan iblis adalah, ya Allah, berikan aku kekuatan untuk mengabulkan semua permohonan orang yang minta padaku. Hati-hati, ini juga pintu masuk iblis. Ya, kadang-kadang kita ketika doa tak belum terkabul, ketika semua harapan belum terwujud, kita menjadikan paranormal sebagai alternatif, dukun sebagai alternatif. Akhirnya apa yang kita minta terkabul pula. Akhirnya kita katakan, wah memang hebat tuh dukun itu, masya Allah, dia bisa penuhi, dia bisa tahu apa yang terjadi padaku. Nah, padahal kita lupa, itu adalah kelebihan yang Allah berikan kepada iblis, yang Allah berikan untuk merusak keyakinan kita. Jangan datangi dukun, jangan datangi paranormal, ya karena itu membuat kita tidak diterima amal kita selama 40 hari ke depan. Semoga Allah SWT memberkahi pertemuan kita, dan semoga Allah menjaga keikhlasan kita. Mudah-mudahan kita mati husnul khotimah, mati bisa ucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah, dan kita ditempatkan Allah di jannahnya Allah SWT. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat lima waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
2: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama, barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam, dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis Riwayat Baihaqi.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Engkau telah berfirman, menceritakan perihal manusia dan sifat-sifat tercela yang ada pada dirinya, kecuali bagi orang yang Engkau kasihi dari kalangan hamba-hambamu yang beriman. Sungguh, manusia itu apabila mendapat musibah, sesudah mendapat nikmat, dia akan terputus asa dan berasa terputus dari kebaikan untuk masa selanjutnya, serta kafir dan ingkar terhadap keadaan baik lagi menyenangkan sebelumnya, seakan-akan dia tidak pernah mengalami satu kebaikan pun, dan setelah itu dia tidak mengharapkan suatu jalan keluar pun. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, pandai bersyukur, dan yang Engkau kasihi, bukan yang suka berperilaku tercela, yaitu kafir dan mengingkari kenikmatan dan keadaan baik, lagi menyenangkan, yang pernah Engkau berikan. Jangan Engkau biarkan kami menjadi orang yang mudah berputus asa dan tak tahu berterima kasih kepadamu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

wilayah sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

93.3 MHz Perompat Raya Tanjung Pinang Surabaya Kepulauan Riau. Sedadel perompat. Kalau kita mengulik sedikit ilmu psikolog, ada istilah strategi coping, dimana ketika apa yang dilihat, didengar, dan juga dirasa menjadi manifestasi di masa hadapan. Ini artinya pola pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua kepada anak ternyata sangat berperan loh saudara dalam membentuk anak di masa yang akan datang. Praktisi psikologi Fitri Susanti mengatakan hal ini berbeda dari sesuatu yang disebut luka pengasuhan, namun lebih kepada anak-anak yang meniru apa yang didapat daripada orang tua, saudara. Dan ini pun yang nantinya di kemudian hari akan berulang terjadi ketika sang anak lah menjadi orang tua, saudara. Cukup banyak loh ternyata orang tua tak tahu macam mana cara memperlakukan anak secara tepat sesuai dengan usia mereka, yang ternyata tanpa sadar menjadi warisan dari orang tua ke anak dan akan dilakukan kembali kepada generasi berikutnya loh secara perempat. Jadi ini yang pada akhirnya menjadi pengingat kepada semua orang tua, kalaulah memahami karakter setiap anak yang pada kenyataannya berbeda, itu penting saudara. Kemudian juga memperlakukan anak sesuai usianya pun juga sangat perlu dipahami oleh orang tua. Supaya apa? Tak buat salah dalam penerapan reward ataupun juga hukuman. PR lagi nih untuk orang tua, di lingkungan sosial sekarang ini sudah jauh berbeda dengan masa lampau, saudara. Jadi jangan pula bobok. Ay, dulu mak tuh macam gini lah, kamu tak bisa macam kita. Tak bisa, tiap zaman itu ada perubahan yang akan tercipta, dan juga kita sebagai orang tua pula mesti mengiringinya, kemudian juga mempelajarinya. Oh, macam gini pola pengasuhan anak dengan zaman sekarang. Sebab kalau kita nyamakan dengan zaman dulu, nanti anak tuh akan lihat kawannya pola pengasuhannya pula beda. Lebih sedap pola pengasuhannya, kok gitu mak? Mak engkau ngajarinnya, mak aku macam gini tak sedap lah, aku tak suka. Pada akhirnya membangkang pun nanti sang anak, kan? Karena emang sejatinya menjadi orang tua itu ialah proses terus belajar, saudara. Belajar apa? Pahami dan juga mendampingi anak untuk menjadi versi terbaik bagi mereka. Karena anak ini bukanlah media untuk orang tua melimpahkan ambisi mereka di masa lampau. Karena setiap anak berhak untuk menentukan pilihannya masing-masing nak jadi apa, kemudian juga nak sekolah dekat mana pun, orang tua juga punya hak untuk apa? Mengarahkan. Dengan cara apa? Ngasih penjelasan, kalau dekat sini sekolahnya macam gini lah nak, dekat sini macam gini lah. Kalau kamu nak yang macam mana pula sekolahnya, sekiranya sesuai dengan skill yang anak punya ataupun juga kemampuan yang anak-anak tuh sukai dan juga mereka senang dengan lingkungan sekitarnya atau bahkan kawan-kawannya.

0: Ih, kamen lagi dia bergayu, nengok tu. Aduh, kepula foto gayu macam gitu.
1: Ya je lah, dia suka.
0: Tengoklah tu, sepatu dia, baju, tas. Ih, molek lah. Duit dia pun pasti molek.
1: Iya ke? Oh, iyalah, cantik. Aku nak lah.
0: Ih, kita manalah mampu. Nengok tu, mesti mahal. Duit dari mana dia? Gaji sama dengan kita. Pasti dia ambil duit kan?
1: Shhh. Eh, dah lah. Pergibah pula kita. Jadi fitnah nanti kalau tak betul.
2: Molek ya? Ini saya beli produk dalam negeri tau. Dalam molek. Harga terjangkau pula.
1: Ha? Tutup mulut weh. Masuk biawak nanti.
3: Lagu-lagu daerah Kepulauan Riau.

Roma FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara Pro 4, anggapan mengkonsumsi air es ini bisa mengakibatkan penambahan berat badan yang memang masih diyakini oleh banyak orang, sedara. Ataupun juga orang-orang menganggap minum es banyak-banyak itu bikin gemuk lah, ya kan? Tapi sampai saat ini, belum ada pula bukti ilmiah yang menunjukkan kalau lahir putih, baik yang dingin ataupun juga yang bersuhu normal, bisa menambah berat badan, sedara. Kita lihat daripada Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC, air putih tak punya kalori, itu yang pertama. Sehingga takkan menyebabkan kenaikan lemak ataupun juga timbunan lemak dalam tubuh kita. Karena kenaikan berat badan ini kan biasa pula terjadi karena adanya asupan kalori yang melebihi jumlah kalori yang dibakar melalui aktivitas harian. Jadi banyak sekali orang-orang yang menghubungkan kebiasaan minum-minum es ya dengan peningkatan berat badan ataupun juga makin gemuk lah. Karena memang dia punya minuman itu tergantung ada kandungannya gula tambahan macam teh manis, kopi susu, soda atau juga minuman yang beraroma. Tapi dia punya kandungan kalori dan juga gula yang tinggi dari minuman ini pun yang menyebabkan lah penambahan berat badan, bukan suhu minumannya. Sehingga penting sangat, saudara, kita mesti bedakan ya, air putih dingin dari minuman dingin yang mengandung tambahan gula atau air putih dingin biasa saja. Dan memang beberapa studi juga menunjukkan kalau tubuh kita hanya membutuhkan sedikit energi untuk menyesuaikan suhu air dingin supaya setara dengan suhu tubuh kita. Tapi jumlah kalori yang digunakan pun sangat minim, sehingga tak ada dampak signifikan sangat lah kalau terhadap kasus satu ini, saudara. Apalagi terkait dengan penurunan ataupun juga kenaikan berat badan. Dengan kata lain, mengkonsumsi air dingin tak ada merupakan metode untuk menurunkan berat badan, tapi juga tak jadi alasan untuk seseorang mengalami kenaikan berat badan. Ya, jangan pula ya kita ngejudge ataupun juga ngelarang teman-teman kita, saudara kita, ke orang terdekat kita untuk jangan minum air es nanti makin gemuk, tak. Yang pertama tadi tak ada alasan studinya, tak ada penelitian yang dilakukan terkait dengan hal ini. Itu artinya belum ada bukti ilmiahnya kalau ternyata air putih dingin itu bisa menyebabkan naik berat badan. Karena memang tidak ada kalori yang dibakar dari air putih tadi. Logikanya aja emang tak ada lah kandungan kalori dengan air putih itu ya, saudara. Jadi masih aman saja. Yang penting dampak lainnya adalah nantinya bisa ngebuat entah batuk kah, flu kah, ataupun juga radang karena terlalu banyak.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedada perempat, lenteng tertua yang ada di Kecamatan Moro ini selain menjadi tempat peribadahan etnis Tionghoa, tapi juga menjadi tempat wisata di Kepri. Hal ini dikarenakan Vihara Dharma Dwipa. Jadi salah satu kelenteng tertua yang ada di Kabupaten Karimun. Kelenteng ini terlihat sangat adem karena adanya pohon yang sangat besar yang ada di halaman kelenteng dan umurnya pun juga sudah tua. Kita beralih ke maklumat lain, pemerintah Kabupaten Bintan masih mematangkan pelaksanaan mutasi dan pengisian jabatan di sejumlah organisasi perangkat daerah OPD. Dengan jadwal yang belum ditetapkan karena masih dalam tahap evaluasi dan menunggu persetujuan pemerintah pusat. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Roni Kartika mengatakan, penataan organisasi dilakukan secara bertahap melalui skema manajemen talenta untuk meningkatkan kinerja pemerintahan. Sementara sejumlah jabatan kosong masih perlu segera diisi. Bupati Bintan Robi Kurniawan meminta masyarakat bersabar dan berharap penataan organisasi tersebut bisa meningkatkan kinerja aparatur serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hawa Semasa esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

yang berlayar sampai seberang, hendak memasang sebuah bliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Rumah FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Dari perempat lagu Tambelan Timbalan Riau sudah pun naik menjadi lagu awalan di acara Ragam Budaya Malam hari ini. Ya, tentunya menghibur Anda dan juga menjadi pilihan lagu terbaik dari kita untuk kenal malam hari ini spesial dengan tajuk pembahasan kita juga sesuai dengan budaya tradisional Nusantara. Sebelum mesin penggiling dan peralatan modern hadir di tengah masyarakat, proses menumbuk padi dahulu kala dilakukan menggunakan lesung dan juga alus, saudara. Nah, peralatan tradisional ini pun jadi bagian penting dari kehidupan masyarakat agraris di berbagai daerah Indonesia. Mula-mulanya lesung ini merupakan wadah panjang yang biasa terbuat daripada kayu keras. Sedangkan alu ialah alat pemukul yang digunakan untuk menumbuk padi, saudara. Nah, melalui proses ini ya, kulit padi pun bisa dipisahkan dari beras yang akan dikonsumsi macam biasa kita makan, tuh, saudara. Ya, meskipun terlihat sederhana dan kita cakap sederhana saja, tapi penggunaan lesung dan juga alu ini ternyata membutuhkan keterampilan serta kerjasama yang baik loh, saudara perempat. Kalau di sejumlah daerah, kegiatan menumbuk padi ternyata tak hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan saja. Ini aktivitas pun juga jadi ajang silaturahmi, berkumpul, dan juga pastinya berinteraksi antar warga. Bahkan ya, saudara, suara yang dihasilkan dari tumbukan alu dan juga lesung pun selalu ada tercipta irama khas yang kemudian berkembang pula jadi bagian dari kesenian tradisional masyarakat. Unik juga. Juga ya, dari pukulan-pukulan sederhana untuk masak tuh ternyata tercipta suatu seni. Macam mana seninya itu ya, kita akan bahas lepas lagu yang satu ini.

kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 0896363243. Ayo, buruan daftar! Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

Kerak Melayu merupakan salah satu identitas budaya Melayu di bumi segantang lada, Kota Tanjung Pinang. Aksara Arab Melayu adalah campuran huruf-huruf Arab yang terdiri dari 29 huruf. Dengan 5 huruf, bukan huruf Arab, melainkan huruf yang diciptakan oleh orang Melayu sendiri. Penulisan Arab Melayu hampir sama dengan tulisan Arab, tapi pembacaan serta penambahan huruf ditulis tanpa menggunakan tanda baca yang disebut dengan Arab Gundul. Sampai saat ini, Tanjung Pinang masih menjaga tulisan Arab Melayu agar tetap ada. Contohnya, setiap plang jalan disertakan tulisan Arab Melayu.

Muslimin dan muslimat, kita akan mendengarkan seruan adzan pertanda masuknya salat fardu Isya Tanjung Pinang dan sekitarnya tepat pukul 19.27 menit waktu Indonesia Barat.

0: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah solat.
1: Solat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan solat bisa mendatangkan kenyamanan.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Engkau telah berfirman, menceritakan perihal manusia dan sifat-sifat tercela yang ada pada dirinya, kecuali bagi orang yang Engkau kasihi dari kalangan hamba-hambamu yang beriman. Sungguh, manusia itu apabila mendapat musibah, sesudah mendapat nikmat, dia akan terputus asa dan berasa terputus dari kebaikan untuk masa selanjutnya, serta kafir dan ingkar terhadap keadaan baik lagi menyenangkan sebelumnya, seakan-akan dia tidak pernah mengalami satu kebaikan pun, dan setelah itu dia tidak mengharapkan suatu jalan keluar pun. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, pandai bersyukur, dan yang Engkau kasihi, bukan yang suka berperilaku tercela, yaitu kafir dan mengingkari kenikmatan dan keadaan baik, lagi menyenangkan, yang pernah Engkau berikan. Jangan Engkau biarkan kami menjadi orang yang mudah berputus asa dan tak tahu berterima kasih kepadamu. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Kerang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki, jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak jatuh.
1: ...101,3 MHz, Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau.

Rumah FM Suara Budaya Kepulauan Riau, saudara perempat, menurut para peneliti budaya, lesung dan juga alun ternyata mencerminkan eratnya hubungan antara kehidupan sosial dan juga aktivitas pertanian pada masa lampau. Jadi melalui alat sederhana tersebut, masyarakat bisa belajar tentang kerjasama, gotong royong, serta pentingnya menghargai hasil karya yang juga diperoleh dari alam. Nah, lantas bagaimana kalau untuk saat ini? Apakah masih ada orang yang menggunakan lesung? Masih, saudara. Saya sempat jumpakan dekat rumah kawan saya yang memang tinggal dekat batu hitam sana. Bentuk dia memang tak jauh beda dengan gelingan ya. Kalau gelingan coba itu kan, bentuk dia macam dari batu ya, kemudian agak rata. Nah, kalau kawan saya punya memang bentuk dia macam mangkok yang agak tinggi gitu, saudara perempat. Tapi terkait dengan lesung dan juga alu nih, memang dia punya benda yang aslinya semakin jarang kita jumpakan. Tapi keberadaannya memang masih dilestarikan dalam berbagai festival budaya, kemudian juga museum dan kegiatan edukasi sebagai pengingat terkait dengan perjalanan panjang masyarakat Nusantara dalam mengelola sumber pangan. Nah, terkait dengan perawatan lesung sendiri, ini kan kalau pada masa lampau tuh juga orang banyak yang menggunakan. Tapi karena memang sekarang itu di daerah kita terutama ya saudara, jarang dijumpakan padi, masyarakatnya sudah banyak yang memang langsung mendapat hasil berasnya, tidak lagi mengolah padi. Lesung tuh hanya digunakan untuk menggiling-giling rempah-rempah saja saudara, tak lagi untuk mengolah beras tadi saudara. Jadi mereka gunakan lesung tuh untuk giling-giling cabai, tumbuk-tumbuk lada kah, ataupun juga tumbuk-tumbuk bawang, supaya untuk sebagai bahan-bahan masakan kan. Jadi melestarikan lesung dan juga alu ini memang menjadi upaya kita untuk menjaga warisan budaya yang memang tidak hanya menyimpan nilai sejarah saja, tapi juga turut mengajarkan semangat kebersamaan yang ternyata menjadi ciri khas masyarakat Indonesia secara perempat. Nah, kalau Anda sendiri macam mana nih? Apakah masih ada dekat rumah masing-masing ternyata, oh ini ternyata nama dia lesung lah salua, nama dia alu lah, saya baru tahu kan. Siapa tahu kita cuma tahu dia punya nama gilingan kah, ataupun juga tumbuk-tumbuk kan, tapi tak tahu nama dia ternyata lesung, yang artinya kita masih menjaga tradisi dan juga peninggalan Nusantara tadi, setelah perempat. Tentunya juga informasinya, informasi terakhir pada segmen telah dapat tangan di sini kali ini bersama dengan Salwa Alia. Selepas ini kan ada Bang Ardian, temankan saudara perempuan di Segantang Lade Malam. Nanti silakan bergabung pada acara Pelangi Nusantara, yang mana hari ini diawali dengan acara Pada Idi Pada Elo, dan nanti dilanjutkan dengan acara Laga Raga Melayu di pukul 21 hingga pukul 23. Ini hari Rabu malam Kamis, dari perempat. Masih tanggal muda ya. Masih ada masa dan juga waktu untuk kita bukan berfoya-foya tapi juga menikmati hasil jerih payah kita, saudara. Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan perempat Tanjung Pinang, dan juga tetap jaga kesehatan di tengah cuaca yang panas bedengkang ini, saudara perempat. Banyak minum air putih dan juga selalu berhusnuzan dengan siapa saja, karena kita tak tahu kan, siapa tahu dia punya masalah ada di luar jangkauan kita, ataupun juga ternyata yang kita asumsikan itu tak selalu benar, saudara perempat. Tentunya juga untuk Anda, jangan lupa bahagia, lagu terakhir, lagu Seroja untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mari bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

pasal yang keempat. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji, hendaklah fikir. Disitulah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah, jangan dibela. Nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil, jangan diberi singgah. Itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketur. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Pekerjaan takbur, jangan dirapih. Sebelum mati, didapat juga sapih.

Pada zaman dahulu kala, di kawasan Marga Bengkulah yang sekarang menjadi daerah Kecamatan Tanjung Lubu, terdapat sebuah kerajaan kecil yang dipimpin oleh seorang raja yang arif lagi bijaksana, bernama Raja Awang. Raja Awang mempunyai permaisuri bernama Putri Rajeda, berasal dari daerah Sugiwaras dan berketurunan Arab. Dalam kesehariannya, kondisi kerajaan terasa damai dan tentram. Banyak kerajaan kecil lainnya yang bergabung dengan pemerintahannya. Hasil pertanian dan perkebunan dari wilayah kekuasaan Raja Awang banyak dibawa keluar kerajaan hingga ke kawasan tanah Palembang, sehingga rakyat terjamin sejahtera.

0: Ini harus aku lakukan demi kejayaan dan keberlangsungan tahta kerajaan ini.
1: Wahai Kakanda, ada apa gerangan dengan Kakanda? Sepertinya Kakanda sedang kebingungan.
0: Benar, Adinda. Saya memang sedang kebingungan.
1: Ada masalah apa, Kakanda? Ada baiknya Kakanda bercerita kepada Adinda.
0: Begini, Adinda. Usia kita sudah merangkak senja. Tak lama lagi kita akan meninggalkan dunia ini. Lalu kepada siapa saya harus mewarisi tahta kerajaan ini?
1: Kakanda tak perlu bingung. Untuk memikirkan hal ihwan ini, Pangeran Tapalanang yang pantas menggantikan posisi Kakanda sebagai pewaris kerajaan ini.
0: Pangeran Tapalanang. Mainang.
2: Iya, Yang Mulia Raja.
0: Panggilkan Pangeran Tapalanang ke sini.
2: Baiklah, Yang Mulia Raja.
3: Raja Awang dalam pernikahannya dengan Putri Rajeda dikaruniai seorang putra yang bergelar Pangeran karena dia adalah pewaris tahta kerajaan. Sang pangeran diberi nama Pangeran Tapalanang.
4: Hormat saya, Ayahanda. Ada apa gerangan Ayahanda memanggil saya?
0: Begini, anakku Pangeran Tapalanang. Kau tahu, ayah ini sudah tua. Tak lama lagi ayah sudah pasti tiada. Ayah kira, kamulah yang pantas menggantikan ayah sebagai raja dan pewaris tahta di kerajaan ini.
4: Amanat mulia yang ayah berikan akan saya lakukan dengan sebaik-baiknya.
0: Baiklah kalau begitu. Ayah ingin mengajak kamu berburu binatang di hutan. Bagaimana? Adinda. Saya akan pergi ke hutan mengajak Tapalanang untuk berburu binatang.
1: Baiklah kalau begitu. Hati-hati di jalan, Kakanda.
3: Suatu hari, Putri Rajeda memanggil Inang Pengasuh untuk membicarakan hal ihwal yang saat itu merasuki dirinya. Permaisuri menderita suatu penyakit di mana penyakit yang dideritanya semakin hari semakin bertambah.

0: Tak pantasnya dikau duduk di kursi itu. Yang seharusnya mendapatkan tahta kerajaan itu aku. Lihat saja dikau, aku akan mencari jalan keluar bagaimana untuk mengusirnya dari kerajaan ini.
1: Hari berganti bulan, bulan berganti tahun, dan tahun pun silih berganti. Suatu hari, Solim, putra Tirip, merasa iri melihat Pangeran Tapalada menggantikan kedudukan ayahnya sebagai raja. Dan dia pun mulai menyusun strategi untuk menfitnah Pangeran Tapalada. Dia mengatakan kepada sang raja bahwa sang Pangeran Tapaladang telah berbuat mesum dengan perempuan anak petani di luar istana. Padahal sang pangeran tidak pernah keluar istana semenjak ibundanya meninggal dunia.
0: Ayahanda, ternyata Kakanda Tapalanang sudah berbuat zina. Dia telah mengotori marwah nama besar kerajaan ini.
2: Jangan asal ngomong di kau putraku. Kalau kau tidak ada bukti, itu namanya dirimu telah memfitnah. Ingat Solim, berat hukumannya di kerajaan ini kalau memfitnah.
0: Tidak ayahanda, Ananda tidak memfitnah. Ananda Solim membawa barang buktinya. Ini ayahanda, kain yang dipakai wanita kampung itu penuh dengan bercak darah bekas perzinaan dengan Kanda Tapalana.
2: Itu belum cukup bukti yang kau bawa, Solim. Bisa saja itu darah hewan yang menempel di pakaian wanita.
0: Ananda membawa saksi hidupnya. Dialah orang tua si wanita yang sudah membenarkan kejadian itu, ayahanda.
1: Melihat kenyataan itu, sang raja yang selama ini dikenal bijak dan arif berubah menjadi sangat murka. Dengan kasar dan kejam dia menyiksa putra kandungnya. Bahkan dia mengusirnya keluar meninggalkan istana.
2: Tapalana, kau bukan anakku lagi, Tapalana. Pergi kau dari kerajaan ini.
3: Tuanku, janganlah terlalu menghukum Pangeran Tapalana. Dia masih muda, tuanku. Belum bisa keluar kerajaan sendiri. Mohon diringankan hukumannya, tuanku.
4: Biarlah, Mak Inang. Tapalana menerima hukuman ini. Walau diriku tidak mengakui telah berbuat seperti apa yang dituduhkan Adinda Solim.
2: Sudah kubilang, Tapalana, keluar dari kerajaan ini. Jangan kau berdali ataupun menyangkal perkataanku.
4: Baiklah, ayahanda. Walaupun Ananda tak bersalah, Ananda terima perintah ayahanda.
3: Mak, Tapalana, hati-hati kau di jalan, Tapalana.
1: Lalu sang pangeran mengembara entah kemana dia akan pergi. Berhari-hari dia menelusuri hutan belukar. Akhirnya dia singgah pada sebuah talang yang sekarang disebut dengan daerah Talang Pangeran. Di daerah tersebut sang pangeran masih damai, hidup sendiri karena dalam istana dia selalu bermain dengan berbagai jenis hewan. Maka sang pangeran tidak merasakan kesepian karena banyak hewan yang hidup di sekelilingnya. Suatu hari, ia berjalan meninggalkan talang tersebut untuk mencari daerah baru, mencari tahu daerah lain yang dianggapnya dapat memberikan kehidupan yang lebih layak. Setelah melewati perjalanan yang jauh, sang pangeran kehujanan tiba di sebuah kawasan rawa. Di sana, dia melihat ada sebuah gubuk, lalu berteduhlah dia pada gubuk tersebut. Gubuk ini dihuni oleh seorang wanita yang dianggapnya aneh. Karena setiap dia mendekati gubuk tersebut, sang penghuninya tidak pernah menampakkan wajahnya. Di mana wajah itu selalu ditutupi dengan rambut yang tebal dan panjang hingga ke tanah.
5: Siapakah di sana? Hei, siapakah gerangan di sana?
6: Jangan mendekat. Aku tidak mau kau melihatku.
5: Saya tidak ada niat jahat.
6: Saya mohon, jangan mendekat.
5: Saya tidak ada maksud apa-apa. Ceritakan apa yang terjadi. Mengapa kamu berada di sini?
6: Saya bilang, jangan mendekat. Jangan mendekat.
1: Pangeran yang

0: mengambil batok kelapa lalu melemparkan ke arah putri. Sang putri mengibaskan rambutnya dan terlihatlah muka sang putri yang sangat buruk rupa.
1: Apa yang terjadi? Mengapa wajah kamu seperti itu? Ceritakan apa yang terjadi.
2: Saya diusir dari kerajaan.
1: Mengapa kamu diusir? Apakah ini hanya kebenaran sama yang seperti saya alami?
2: Saya adalah seorang anak raja dari kerajaan Kuto Besi. Saya diusir dari kerajaan karena dituduh telah melakukan perbuatan zina. Oleh karena itu, ayah saya menyuruh penyihir untuk mengutuk saya dengan rupa seperti ini.
1: Lalu bagaimana supaya wajah kamu kembali seperti semula?
2: Si penyihir pernah berjanji, wajah saya akan kembali semula jika ada laki-laki yang bisa menikahi saya dan menjadi muhrim buat saya, lalu menyentuh tubuh saya.
1: Baiklah, saya bersedia untuk menikahi kamu. Sebelum kita menikah, ada baiknya saya mengenal nama kamu.
2: Saya bernama Putri Gelam.
0: Sejak itulah Pangeran Tapalaneng dan Putri Gelam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga bahagia. Dari hasil perkawinan mereka dikaruniai anak.
2: Ternyata hasil kebun kita berlimpah, Kanda. Ini semua berkat doa dan kesuburan tanah di sini.
1: Iya, Dinda. Tapi, wahai istriku, coba kamu lihat batok kelapa yang berisi air ini.
2: Kanda, suamiku. Ternyata wajahku telah berubah menjadi cantik jelita. Oh, terima kasih Tuhan telah mengembalikan karuniamu padaku. Ini berkat doamu, Kakanda. Terima kasih karena Kakanda jualah yang bisa merubah saya seperti semula.
0: Tiba-tiba, datanglah segerombolan perampok untuk merampas semua hasil kebun yang berada di bawah gubuk mereka.
3: Serahkan semua harta kalian dan hasil perkebunan kalian. Hei kalian, anak buahku, ambil semua hewan yang ada, uras habis harta mereka.
1: Siapa kalian?
3: Kamu tidak perlu tahu siapa saya. Yang jelas, kalau kalian ingin anak kalian selamat, serahkan hasil kebun kalian yang kalian sembunyikan.
4: Kami ini adalah para perampok sadis.
1: Dasar kalian, perampok yang berjana. Aku tidak akan menyerahkan hasil kebun kami. Dan saya juga tidak akan membiarkan buah hati kami mati di tangan kalian.
4: Kau lihat ini anakmu. Anakmu sudah kami bunuh.
1: Tidak! Manusia yang tidak memiliki hati nurani, terimalah ini golokku.
5: Mati kau! Mati kau!
1: Anakku, bangun nak. Anakku, kenapa kau tidak bangun nak? Aku ayah yang tidak bisa menjagamu.
2: Suamiku, berhentilah untuk menangis. Air matamu membanjiri tanah ini.
1: Aku tidak bisa menjagamu nak. Maafkan ayahmu nak.
0: Pangeran terhuyung ke sana kemari sambil menjerit dan akhirnya ia tersungkur pada tanah bekas kubangan hewan. Tangisnya kian menjadi, air mata yang mengucur tiada henti menggenangi tanah berlubang bekas kubangan hewan tersebut di mana tempat dia tersungkur. Lama-lama kian membanjiri dan menenggelamkannya. Saat itu tubuh sang pangeran hanya terlihat bagian kepalanya saja. Saat itu istrinya berupaya untuk menarik rambut suaminya, namun seakan ada magnet yang menyeret tubuh pangeran hingga terhisap di dalam genangan air yang kian membesar tersebut. dan putri gelam pun terlempar dan tersangkut pada pepohonan. Suatu keajaiban pun terjadi. Kubangan hewan itu meluas hingga membentuk sebuah danau. Dan muncullah sosok yang menjelma seekor ikan besar sebagai jelmaan dari tubuh sang pangeran. Sementara sosok putri gelam yang tersangkut di pepohonan menjelma sebagai seekor burung putih berleher panjang. Tahun terus berganti. Setiap bulan purnama terjadilah pertemuan antara seekor ikan besar dan seekor burung putih di tepian danau tersebut. Setiap habis bulan purnama pulalah, lalu selalu terdapat hamparan telur burung yang kemudian jadi santapan para pemancing. Semenjak saat itu, semenjak adanya danau tersebut, warga kampung sekitar menamakan danau itu dengan sebutan Danau Teluk Gelam. Danau adalah jelmaan dari kubangan yang dikenangi air mata dari sang pangeran. Sedangkan teluk adalah kata dari telur dan gelam adalah nama burung jelmaan dari si putri gelam. Sampai saat ini, danau tersebut identik dengan sebutan Danau Teluk Gelam.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Octavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Perompak RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara perompak, kembali bersua dengan saya Mizwardi di Segantang Lada Malam. Tentunya pada malam hari ini di hari Rabu 5 Agustus 2026. Alhamdulillah, masih Allah izinkan kita sama dapat mengudara. Dan tentu pada malam hari ini sudah pun kita dengarkan drama legenda yang bertajuk daripada legenda Danau Teluk Dalam. Dan sekarang kita berada pada acara Pelangi Nusantara bersama Pada Idi Pada Elo, saudara ya. Baik, saudara perompak dimanapun saja berada hingga ke pukul 20 hingga ke pukul 21 nanti sekiranya di Pelangi Nusantara, dan disambut juga Taman Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 hingga ke pukul 23, dan nanti sama juga kita dengarkan Taman Penyair hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Baik, saudara perompak dimanapun saja berada, malam hari ini tentu kita berkongsi khabar lagi, berbincang bual, tentu tak lain tak bukan melestarikan adat budaya kita dan mengenal adat budaya yang ada di Indonesia, khususnya di Kepulauan Riau yang masyarakat multikultural, yang mudah-mudahan dengan keberagaman, dengan banyaknya suku bangsa yang ada di Kepulauan Riau, khususnya Kota Tanjung Pinang, menjadi sebuah warna yang menghiasi kota ini dengan keberagaman, dengan keselarasan dalam naungan Bhinneka Tunggal Ika ya, walaupun berbeda-beda tetap bersatu jua. Baiklah saudara perompak dimanapun saja berada, tapi sebelum saya panjang berkisah bualnya, terima salam hormat takzim kami malam hari ini. Saya cuba sapa terlebih dahulu buat orang tua-tua saya yang berada di Bintan, Tanjung Pinang, Batam, Natuna, Anambas, Tanjung Balai Karimun dan Kabupaten Lingga. Terima kasih banyak kami ucapkan yang selalu monitor, yang selalu bergabung dengan saya setiap malamnya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat dengan hati yang riang dan juga gembira. Sama kita mendoakan juga buat saudara mara kita mungkin yang tengah sakit ke, yang tengah susah ke, mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah izinkan dia mencari rezeki dengan halal dan dimudahkan segala rezekinya, Allah mudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Baik saudara perompak dimanapun saja berada, malam hari ini Ardi akan kongsikan daripada Pada Idi Pada Elo ya, Sirina Pace, nilai budaya dalam artinya dalam masyarakat Bugis Makassar ya. Sirina Pace merupakan falsafah hidup yang dipegang oleh masyarakat suku Bugis. Nilai-nilai dalam falsafah tersebut senantiasa dipertahankan masyarakat Bugis Makassar dalam tatanan kehidupannya. Sirina Pace kerap kali diungkap oleh masyarakat Bugis. Hal ini mengingat jati diri orang Bugis akan arti dari Sirina Pace. Lantas Sirina Pace apa artinya? Ada beberapa yang boleh kita kongsikan daripada Sirina Pace ini ya. Budaya Sirina Pace dalam kehidupan masyarakat Bugis menjadi salah satu faktor pendukung dalam mempertahankan nilai solidaritas kemanusiaan, saudara ya. Selain itu, sehingga Sirina Pace tidak dapat dipisah dalam kehidupan masyarakat Bugis. Itu dia pula, Sirina Pace ialah dua kata pada dasar tidak dapat dipisah dalam kehidupan masyarakat Bugis. Siri merupakan bahasa Makassar yang berarti malu, sementara Pace merupakan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, semangat, rela berkorban, bekerja keras dan pantang mundur. Baik saudara perompak dimanapun saja berada, tentunya Ardi akan kembali selepas lagu berikut, tetap bersama kami di Perompak RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Dengar-dengar, Pelangi Nusantara.
1: Terkait tentang bahasa Bugis ini kan, Bugis kan banyak-banyak nih Kak Seda. Ada Bugis Bone,
2: ada Bugis Wajo, Selayar,
1: Sope,
2: Maros, Gorontalo, banyak sekali.
1: Banyak sekali Kak Seda ya. Tentu ciri khasnya berbeda-beda. Oke. Tanda pembedanya seperti apa Kak Seda?
2: Kita umum saja ya,
1: umum
2: karena
1: saja,
2: Kak Seda pun secara otodidak aja. Kalau untuk cara pembedaan atau pembatasannya itu dari segi bahasanya,
1: bahasa,
2: logat bahasanya, apa tradisinya juga.
1: Oke. Berarti Kak Seda ini di Bugis?
2: Bone.
1: Bone.
2: Iya.
1: Oke, kita ambil satu contoh antara perbedaan bahasa suku Bugis Bone dengan Wajo tuh apa letak bedanya Kak Seda?
2: Dari segi bahasanya juga beda
1: maksudnya tuh letak bedanya tuh Kak Seda apakah ini lebih kadang-kadang kan letak geografis satu daerah kan menentukan bahasa juga.
2: Betul, iya. Ah,
1: seperti apa nih Kak Seda?
2: Kalau dia Bugis Bone, kedengarannya itu lebih agak kasar sedikit.
1: Oh.
2: Penekanan bahasanya.
1: Penekanan bahasa.
2: Namun dah hatinya lembut.
1: Oke. Baik. Dalam artian kata, berarti kalau agak keras sedikit, Bone ini agak di ke darat gitu kan?
2: Iya.
1: Ke laut atau ke darat nih?
2: Ke darat.
1: Oh, ke darat. Bagian darat ke sana ya.
2: Okay. Jadi kalau misalnya orang kita Bone, sebenarnya sih tidak kasar, tetapi mungkin intonasinya
1: intonasi saja.
2: Seperti itu. Tapi kasarnya itu bukan kasar karena bagaimana, tegas.
1: Ya, kasih sayang, kasih sayang.
2: Tegasnya itu karena kita kan orang Bone itu mempunyai filosofi siri napace.
1: Siri napace.
2: Siri itu artinya kita punya sifat tegas itu supaya jangan kita mempermalukan diri kita sendiri atau mempermalukan keluarga kita. Jadi tegasnya itu kita memang mempunyai pegangan bahwa kalau kita bilang ya.
1: Wow,
2: tidak
1: prinsip,
2: bisa dengan
1: Seda, ya?
2: Prinsip tidak boleh itu jangan jadi O.
1: Nggak ada abu-abu,
2: nanti
1: abu.
2: Hilang kepercayaannya. Iya, betul,
1: nggak
2: boleh abu-abu,
1: nggak boleh abu-abu Kak Seda ya.
2: Lagi hitam.
1: Oke, Kak Seda, berarti memang kalau Kak Seda sendiri, kalau andai bertemu dengan masyarakat suka Seda dari Bone, jumpa dengan bahasa Bugis-Bugis yang lain, Kak Seda menyesuaikan berarti?
2: Menyesuaikan. Karena terus terang, Kak Seda di sini saja baru tahu begini. Karena kita kan dari kampung. Ya, kampung kita itu pergi ke sini beradaptasi.
1: Baik.
2: Rupanya Bugis, kita pun dengar bahwa Bugis ini, tapi di sana kita tidak berjumpa di kampung kan. Karena di sini sudah kita berjumpa, kita sudah bersatu, acara apa segala macam. Oh, ini loh dia.
1: Berarti berjumpa itu di luar kampung sendiri.
2: Kayak seperti inilah saya di sini jumpa dengan Bugis Makassar. Jumpa dengan Bugis Wajo, Bugis Sopeng gitu.
1: Baik. Kak Seda, melalui bahasa ini merupakan alat komunikasi kita hari-hari, Kak Seda ya. Kalau misalkan Abdi ingin tahu nih, Kak Seda ini orang suku
2: Bugis Bone.
1: Bugis Bone. Gimana caranya Kak Seda? Gimana Kak Seda?
2: Ciri khasnya gitu, dia orang Bone. Cara berbahasanya juga sudah.
1: Ini orang Wajo misalnya gitu. Berarti dari dialek intonasinya kan?
2: Iya.
1: Dari
2: Kalau orang kita Bugis sih lebih mendayu-dayu ya gitu.
1: Mendayu-dayu
2: bahasanya. Tabe ini lah gitu. Sopan tapi enggak mungkin sama juga sih mungkin dengan Bugis-Bugis lain, tetapi untuk saya sendirinya itu Bugis Bone itu memang lebih merendah tapi
1: tetap berwibawa. Oke, okay. Dalam artian kata mendahulukan adab dan etika Kak Saida ya dalam berbahasa. Berarti etika dalam komunikasi. Oke, okay, Kak Saida, sedikit kita ngobrol juga terkait tentang bahasa ini gitu kan. Asik Ardi dengarkan banyak di kawan-kawan Ardi yang dari masyarakat Bugis ya kan. Apa namanya dia ngobrol sama-sama mereka tentu gitu kan dia menanya. Asik Ardi dengarnya logat-logat bahasa Bugis gitu kan. Gimana Ardi ingin ngomong tapi susah kali
2: sambung gitu. Menyambungnya itu ya.
1: Iya,
2: saya sendiri pribadi karena mungkin saya adalah salah satu di antara orang kita Bugis yang selalu promosi budaya kami. Terutama dari berbahasanya, berpakaiannya. Baik. Saya sendiri sering tampil beda dengan pakaiannya karena seperti itu. Berbicaranya juga kalau misalnya ada satu acara contohnya semalam kita ada acara di Pengantenan dengan rombongan saya, pas pula jumpa ponaan di sana, langsung ponaan tuh bilang gini, eh Puang, sama siapa, artinya gitu, Puang sama siapa, langsung kawan kami yang di depan kami, translate-nya di bawah ya, katanya gitu. Inilah si, inilah si Bugis katanya, kalau jumpa dengan orang-orang dia sudah
0: Pelangi Nusantara, Perempat RRI Tanjung Pinang, setiap hari jam 20 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya, melalui RRI.

FM 101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Kusiran Suseno dalam karyanya mencoba untuk melestarikan dan mempopulerkan kembali pantun sebagai warisan budaya yang kaya akan nilai dan makna. Dengan jumlah pantun yang mencapai 10.000, buku ini menawarkan berbagai tema mulai dari cinta, nasihat, humor, hingga kritik sosial. Beberapa fitur penting dari buku ini diantaranya jumlah yang sangat banyak, 10.000 pantun dalam satu buku adalah pencapaian yang luar biasa, menunjukkan dedikasi dan kecintaan penulis terhadap bentuk puisi tradisional. Keragaman tema, pantun-pantun dalam buku ini mencakup berbagai tema yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pembaca dapat menemukan banyak pelajaran dan hiburan. Pendidikan moral, melalui pantun-pantunnya, Kusiran Suseno menyampaikan banyak pesan moral dan etika yang sangat berguna bagi pembaca dari berbagai kalangan. Pelestarian budaya, buku ini berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya Melayu, memperkenalkan generasi muda kepada salah satu bentuk sastra lama yang indah dan penuh makna.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedaga tiba pada masa kita di acara Langgam Serumpun Melayu yang ingin bergabung langsung sahaja di talian telepon 0771-4449050 di talian WhatsApp 0811-7048-860. Baik, sedaga Pro 4 dimanapun saja berada, saya cuba sambut di talian WhatsApp penelpon yang pertama pada malam hari ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam.
0: Ah, Mak.
1: Ya.
0: Apa khabar, Mak?
1: Khabar baik.
0: Sihat?
1: Sihat.
0: Apa dibuat malam hari ni, Mak?
1: Biasa.
0: Ayolah.
1: Masuklah masuk gua.
0: Masuk gua? Aulah, nak mengeram, eh, Mak? Aduh, hai. Tak mengeram mak malam hari ni.
1: Dah jam 9.
0: Oh, itulah.
1: Semalam dengar di lah, mata lah tak dapat buka lagi.
0: Tak dapat buka lagi, tak dapat celik dia.
1: Mak dengar radio mak sampai menoso-noso habis siaran.
0: Malam ni juga dapat bergabung, eh, Mak?
1: Lah, HP tu depan muka, radio tu depan muka. Cuma nak ambil HP tu malas, mata dah pejam.
0: Mata dah pejam, badan dah remuk.
1: Dengar je maklong, maklong dia kan
0: malam tu. Semalam maklong dia semalam masuk. Betul.
1: Mata berat nak muka.
0: Itulah, Mak. Penat badan ni, Mak. Kerja terus.
1: Hari ni pas ada akademi. Nonton sebentar.
0: Ya. Yeah.
1: Belum habis, malam hari.
0: Iyalah, tengah malam.
1: Tengah malam, Yardi, ya?
0: Tengah malam, Mak, baru habis.
1: Itulah.
0: Oh, itu pula kadang-kadang.
1: Jam 9, ya, pemakmas sebab tidur.
0: Iyalah, baik tidurlah kita sedap mata,
1: Sambil dengar Abdi, bicaloteh.
0: Merinyi-nyi.
1: Kau makan.
0: Makan, Mak. Alhamdulillah, sudah tadi.
1: Kenyanglah jadi, ya? Kenyang lah jadi.
0: Oh, ini kenyang belum, Mak. Belum kenyang sangat. Belum tenat atau orang. Belum tenat sangat lah lagi. Susah ke kadang?
1: Lagu.
0: Lagu apa, Mak, malam ni, Mak?
1: Apa ni? Buah hati dikebas orang.
0: Buah hati kebas orang? Sedap lagu tu, Mak.
1: Kadang Mak sampai Abdi mutar lagu ni kan, memang Mak masuk pertama kan. Tapi malah sampai lah tertidur, Abdi.
0: Ya, sekali langsung saya putarkan. Ya, itulah.
1: Mata entahlah, pokoknya Mak-Mak entahlah baring tu langsung lah
0: pokoknya. Pokoknya berlayar lah langsung, eh, Mak.
1: Letih lah rasa.
0: itulah.
1: Salam sikit, ya.
0: Boleh, Mak. Sila, Mak.
1: Buatnya kat Peti Pondok, Kak Wir, Mak Ucu, Mak Lung Ia, Mak Ngah, Aida. Buatnya yang di Jambi tu.
0: Baik.
1: Buat siapa lagi?
0: Siapa lagi, Mak?
1: Buatnya ini, Mak Berlian.
0: Betul.
1: Buat semua-semua je lah. Kaknya Kak Sarina.
0: Boleh.
1: Penelpon kedua sampai yang terakhir.
0: Ya, saya.
1: Mak ini sahabat, biasanya Fira belum tidur. Ini dah gigit tahun balik ngaji tadi, Abdi.
0: Lah pula macam mana, bengkak lah badan.
1: Kaki dia.
0: Kaki pula kena. Wah,
1: itu kaki pula dekat tumit dia tu.
0: Kalau orang kalah tu biasanya demam biasa.
1: Tak, itu dah gigit apa nama dia yang ini? Terop.
0: Oh, terop.
1: Dia balik ngaji tadi kan, dia anu bapak yang jemput dia ngaji. Kali tu masuk rumah pun pula nangis. Rupanya dia gigit ibu.
0: Oh, ya.
1: Dia penganyi memang anu Ardi.
0: Ya.
1: Gigit temuan, gigit penyengat.
0: Cukup lengkap sudah, eh.
1: Dekat sekolah ke hari apa tu, dekat tangan sampai dua dia gigit dia.
0: Pula kadang.
1: Hari yang belum lama jugalah dia main sembunyi nendok kata orang sini nyebut kan.
0: Betul lah.
1: Itu gigit temuan.
0: Wah, yalah sudah
1: kita. Pusing keliling lompat. Dengan kawan dia tu, anak saudara bapak tu kan.
0: Lah.
1: Minta tolong, pakai air terlolong. Dia cuma ini, entah gigit ibu dia macam alergi gitu.
0: Gitu.
1: Merah-merah badan dia tadi. Itulah biasanya balik-balik ngaji makan ini. Putri beli bakso pakai dia aja dia tak.
0: Tak selera nak makan. Dah sakit kaki.
1: Itulah dia kandung dengan apa tadi ubat dia. Dia nanya dengan kakak dengan Kemi tadi. Itulah ini dah dapat tidur dah. Tadi asyik nangis kata dia. Sakit kata dia.
0: Memang.
1: Kan ubat tadi kan.
0: Ya pula.
1: Itu aja lah Abdi ya.
0: Boleh mak saya.
1: Buat Abdi selamat malam bertugas. Balik hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam.
0: Ya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Kita jumpa pindah laluan dulu. Assalamualaikum. Di belakang Mak Putri.
2: Waalaikumsalam.
0: Bang Iman.
2: Apa khabar?
0: Alhamdulillah khabar baik Bang Iman.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah Bang Iman. Apa buat bang?
2: Duduk aja.
0: Duduk.
2: Cuman cuaca dia tindang hari ni.
0: Ikut semangat. Panas berdengkang kata orang kampung kami.
2: Berdengkang, sini berdengking.
0: Lebih kurang berdengkang, berdengking, berdengkong habis tu.
2: Sama je dia.
0: Itulah kadangnya.
2: Lagu kita ni, baca
0: Lagu macam biasa, Dara Terajak.
2: Itu dia.
0: Boleh.
2: Ada pantun satu ni.
0: Baik.
2: Ni orga dengan puncak mak.
0: Saya?
2: Saya yang cepat dari sini.
0: Hancur
2: gading tulang berkecai. Tinggal gigi lagi.
0: Tinggal gigi lagi hancur lili, hancur lumat, kata orang.
2: Salam ya.
0: Boleh.
2: Yang barusan siapa tadi?
0: Mak Putri di Gisi.
2: Mak Putri.
0: Itu dia.
2: Kita tak pian kita. Pak Semih Putri Tancur ya.
0: Ya, saya.
2: Ada Mak Isam kita. Apa khabar Mak Isam ya? Kak Dia Hai Kerja di Karas
0: ya. Ya.
2: Ada Kak Damad ada Karimah kita. Ini dapat salam dari Ika di Jambi ni.
0: Waalaikumsalam.
2: Dia dapatkan salam dia bawa bonitur dia kan.
0: Yalah.
2: Lanjut kita ke Mas Prabu Bangkit.
0: Ya.
2: Ada yang itu, Bang Udun Pitu.
0: Pertanyaan
2: buat semua lagi dia.
0: Saya boleh.
2: Kalau yang baru sini tadi dah. Baru dua ya.
0: Baru dua betul.
2: Masuk.
0: Ya, saya boleh.
2: Okeylah, ada yang ganteng.
0: Terima kasih Bang Iman, Bang Iman yang handsome.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara perempuan di mana pun saja berada, itu tadi ada pun Bang Iman kita yang berada di Tanjung Batu. Kita cuba pindah laluan terlebih dahulu. Di belakang Bang Iman ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Bang Lukman.
3: Ya betul Ardi. Apa khabar?
0: Alhamdulillah khabar baik. Orang Teluk Bakau macam mana kabarnya? Sihat?
3: Alhamdulillah sihat.
0: Mantap. Itu pula. Apa buat Bang Lukman malam ni Bang Lukman?
3: Ada lepak-lepak aja lah di.
0: Lepak-lepak aja penat badan nampaknya Bang Lukman.
3: Biasalah di.
0: Mencari nafkah mencuap sesuap nasi kata orang tu tak?
3: Ya betul.
0: Mantap. Mudah-mudahan berkah selalu lah Bang Lukman. Sehat-sehat selalu untuk Bang Lukman. Kumis makin biar tambah lebat kata orang tu kan.
3: Nampak ni.
0: Nampaklah. Apa pula tak nampak kumis melintang. Aduh. Hai. Baik. Bang Lukman.
3: Ya.
0: Apa kisah cerita kita malam ni Bang Lukman?
3: Lagu je lagi.
0: Lagu apa malam hari ni?
3: Zapin Sri Gading.
0: Pak ngabalik bulan mengambang. Itu?
3: Yelah.
0: Bang Lukman balik harilah petang. itu dia pula.
3: Salam dia.
0: Boleh.
3: Salam tamu Mbak Ardi. Selamat malam tugas. Tamu tadi ada Mak Putri.
0: Ya.
3: Kedua ada Iman di Tanjung Batu.
0: Betul.
3: Terus saya Bang Hamdah Yusuf di Jambi. Ika juga.
0: Betul.
3: Terus ada Dang Merdu, ada Putih Merica.
0: Saya.
3: Terus ada siapa lagi, ada Aga juga di Karas.
0: Baik.
3: Terus ada Bang Udin, Bang Herman.
0: Ya.
3: Terus ada Kak Siti, Bang Dama juga. Terus ada Maucu juga, ada Mayah juga.
0: Betul.
3: Terus pokoknya buat semua di dari
0: semua.
3: Handphone yang pertama sampai yang terakhir sih di salam semualah tanpa terkecuali.
0: Boleh. Dengan senang hati kami.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa eh, orang Teluk Bakau, orang Kampung Gisi, orang Tanjung Batu lah bergabung eh. Yang lain-lain bila lagi silalah masuk. Kita berbual-bual santai sajalah kata orang tu. Assalamualaikum. Di belakang Bang Lukman ada siapa kiranya?
4: Waalaikumsalam.
0: Ini dia ni. Bukan kekek sembarang kekek. Jemur kekek. Bukan kekek juga. Jemur kekek hendak beralas. Bukan nek sembarang nek. Nek Manda Batu 13. Hai.
4: Itu dia nek.
0: Itu dia.
4: Assalamualaikum di.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sihat di.
0: Alhamdulillah sihat wal afiat.
4: Makan ke belum?
0: Makan? Makan perkara makan ni alhamdulillah tadi ni.
4: Yalah, makan dengan kerja tak makan di.
0: Zalim pula pada diri kau tak makan ni. Ya. Kita ni kerja
4: tapi pada. Tapi makan jangan malam-malam jom apa? Jangan suka sering sangat makan malam.
0: Itu pula ni, buncit pula pilih badan.
4: Nanti gemuk.
0: Montel badan tu sudahlah rendah kata orang tu kan.
4: Macam kepijat kecoh Melayu. Tahu ni? Kepijat kecoh Melayu tau tak?
0: Kepijat apa tu? Kepijat?
4: Kutub busuk. Kepinding kecoh Melayu.
0: Oh, kepinding. Ya, baru tahu. Kepijat.
4: Sihat semua mak bapak di kampung adik.
0: Alhamdulillah sejahtera orang tu.
4: Nek nak bertanya ni.
0: Tanyalah, jangan tak tanya.
4: Lagu yang dipilihkan untuk Nek semalam tu lagu apa ni?
0: Angkat inai-inaikan, sudah diandam-andamkan.
4: Bukan lagu yang ada apa, macam bukan lagu itu dah yang dah dipilihkan ini dan apa? Yang apa, Iqbal Buloh Tinggal Sembilu, sebut dia apa tu?
0: Ini Sembilu Menikam Jiwa nama dia.
4: Lagu itu lah semalam tu.
0: Sembilu Menikam Jiwa.
4: Bukan itu lagu yang itu. Siapa yang minta semalam inai di jiwa? Bukan Nek.
0: Inai-inai kan Ardi yang putarkan. Ardi hadiahkan untuk Nek. Ardi cakap, ini Nek lagunya. Di inai-inaikan nama judulnya. Habis tu Ardi putarkan lagu bonus satu. Sembilu Penikam Jiwa.
4: Itu sedih lagu tu dia. Macam nak minta saya baca.
0: Boleh nak putar lagu tu lagi?
4: Putar lagu tu dia.
0: Selera nampaknya Hai.
4: Sembilu Menikam Jiwa.
0: Sembilu Penikam Jiwa.
4: Pandai mahal dia cakap nak lagu.
0: Kita cari-cari lagu sedap-sedap. Nek nak lagu apa ya?
4: Lagu yang Nek tak cari tak ada dapat-dapat.
0: Lagu yang Nek cari tu Nek, jangankan di radio. Di YouTube pun tak ada lagi Nek.
4: Layar kertas?
0: Layar kertas. Tak ada memang.
4: Hancur lah gak.
0: Lah hancur lumat lah. ni.
4: Salam-salam media.
0: Boleh. Dengan senang hati.
4: Pertama sekali untuk Ardi, selamat malam, selamat bertugas, balik hati-hati.
0: Saya.
4: Panjang umur, dimurahkan rezeki.
0: Ya.
4: Lancarkan segala usaha. Amin dan dulu apa, lancarkan dua anak apa, kuliahnya dia.
0: Amin.
4: Oh ya, di nanti salam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kim salam lah juga dengan Tante Lia.
4: Dia ada di depan.
0: Ada. Jangan banyak ngunyah sangat khabar Tante Li. Kelak berat macam nombor penonton.
4: Berat lagi badan 90 dia.
0: Berapa? 90. 90. Genapkanlah khabar Tante Li biar 100. Biar cukup hitung sikit.
4: Dulu Nek gitu ni.
0: Semangat.
4: Tapi dulu Nek bukan terlalu lagi gadis. Memang tak besar sangat.
0: Langsung lah Nek.
4: Tadi dah berlaki pula.
0: Itu pula kadang.
4: Salam Edi.
0: Boleh Nek, silakan.
4: Lanjut untuk Nek Pino, mudah-mudahan belum tidur dengar Nek Pino lagu yang saya minta ni.
0: Boleh.
4: Untuk tadi apa? Pak Maon je.
0: Pak Maon betul.
4: Pak Maon, Pak yang dari Sok Bakau. Bang Lukman.
0: Bang Lukman.
4: Untuk Bang Kemalai, untuk Yang Ucun, untuk Pak Rikan, untuk Wir, untuk Pak Hamzah Yusof, untuk Mr. Mahmud, untuk Bang Ali, untuk
0: saya,
4: Bang Awal Janggut, untuk semua-semua tadi.
0: Boleh.
4: Untuk istimewa sekali untuk kawan Nek di Sungai Yang Wan.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 saya
4: Nek. Selamat malam.
0: Ya.
4: Semua sihat selalu. Jangan lupa kan juga minum obat, Wan.
0: Ya, 1, 2, 3, 4, 5.
4: Ya, tadi?
0: Ya, saya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempat di mana pun saja berada, itu tadi ada Nek Manda. Di belakang Nek Manda ada siapa? Assalamualaikum.
5: Hello? Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Ardi.
0: Waalaikumsalam. Apa khabar Yang Ucu?
5: Alhamdulillah. Cuaca gelap manja Bang Ardi.
0: Gelap manja.
5: Gelap memang kan?
0: Nyang. Manggil aja kami tu.
5: Manggil aja. Tak apalah. Bang Abin tak dondang lah.
0: Dondang apa malam ni?
5: Tapi Bang Abin sambung lagu dia ya.
0: Macam mana lagunya pula?
5: Macam ini bunyi dia Bang Abin.
0: Ya.
5: Hendak ke mana ku kayuh biduk. Hendak ke mana?
0: Hendak ke Tanjung.
5: Nak ke Tanjung.
0: Jumpa Yang Ucu.
5: Ya?
0: Nak ke Tanjung, jumpa Yang Ucu.
5: Nak ke Tanjung. Tanjung banyak Tanjung, jangan salah. Salah Tanjung nanti tak sampai nanti.
0: Kalau tak sampai ke Tanjung, sambil sampai ke Busung aja lah. Biarkan dah sekali.
5: Tanjung Busung. Yalah, tak apalah Bang Abi ya.
0: Saya.
5: Sekali aja lah kalau nak datang nama Tanjung Bang Abi ya. Iyalah.
0: Lagu apa ni?
5: Pantun.
0: Nyang.
5: Ya.
0: Lagu apa tadi tu?
5: Lagu kesukaan Mak Penaram.
0: Apa tu judulnya?
5: Mak Inang Kampung.
0: Mak Inang Kampung, bukan Mak Inang Pulau Kampai.
5: Taklah, itu nanti untuk inilah, untuk Bang Maon nanti.
0: Bang Maon.
5: Untuk Bang Maon. Untuk Bang Putera Kemalai ke nanti ya?
0: Saya.
5: Yang nak minta Mak Inang Kampung aja dulu eh?
0: Boleh.
5: Yang pantun Bang Abi ya?
0: Ya, boleh.
5: Kita pantun Hari Kemerdekaan Bang Abi ya?
0: Boleh, sila.
5: Ini bunyi dia Bang Ardi.
0: Macam mana?
5: Jalan-jalan ke Kota Jeddah.
0: Jauh.
5: Jadi jutawan Bang Abi ya?
0: Ya.
5: Merdeka, hadiah terindah Bang Ardi ya.
0: Betul.
5: Dari perjuangan para pahlawan kan Bang Ardi kan?
0: Betul sangat.
5: Ini lagi Bang Ardi.
0: Ya, sila.
5: Bila hatimu yang begitu sabar Bang Ardi ya. Itulah obat di saat luka Bang Ardi ya. Merah putih teruslah berkibar. Sebagai tanda Indonesia merdeka banget ya.
0: Mantap.
5: Esok kita sambung lagi, ini kan masih lama. Sebulan kan Bang Ardi kan?
0: Boleh. Dengan senang hati.
5: Pokoknya kita buat semangat
0: Bang Ardi. Semangat, betul. Semangat 4-5.
5: Di bulan Agustus.
0: Ayo.
5: Bang Ardi, setelah angkat pantun Bang Ardi.
0: Apa tu?
5: Ke pasar membeli ikan tenggiri.
0: Ya.
5: Tenggiri di singgang. Singgang berkuah Bang Ardi.
0: Sedap.
5: Apa ni selagi hidup menyemai budi. Rezeki datang berlimpah ruah Bang Ardi ya. Itulah dia. Si Budi Bang Ardi ya.
0: Si Budi tadi.
5: Bang Ardi lah tak sekolah lagi.
0: Macam mananya?
5: Maksudnya zaman Budi, Wati sekolah, Bang Ardi belum sekolah. Belum apa-apa Bang Ardi ya.
0: Belum lagi yang eh.
5: Masih zaman orang tua Bang Ardi ya.
0: Tahu, entah mana-mana cikgu kami tahu
5: kan. Ini Budi, ini Bapak Budi. Pokoknya keluarga Budi lah pokoknya Bang Ardi ya.
0: Keluarga Budi boleh.
5: Keluarga Budi.
0: Itu pula.
5: Ayolah. Salam yang dah gabung aja ya.
0: Boleh.
5: Tadi ada barusan ada Nek Manda, Mak Putri yang awal tadi ya.
0: Betul.
5: Buat Bang Lukman tadi di belakang yang mungkin nanti Kak Dang nak gabung eh. Mak Ngah ke Mak Hitam ke Kak Wer silalah ada Bang Ardi. Bang Ardi eh.
0: Betul.
5: Pokoknya tu bosan-bosan Bang Ardi eh.
0: Kami pun jangan juga bosan dengan kami ya.
5: Jangan bosan-bosan eh. Mak Ngah Ida tu. Dia banyak pantun tu
0: eh. Boleh.
5: Tak terlupakan buat Bang Putir Kemala ini Kak Siti dengan Bang Damak dah lama tak gabung. Mudah-mudahan sihat selalu Bang Ardi eh. Yelah mudah-mudahan nanti Nek Balkis mungkin dia lah tidur lah Bang Ardi eh. Yelah gitu aja Bang Ardi eh. Bang Ardi selamat bertugas ya. Selamat malam.
0: Baik.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bang Ardi.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ucu kita yang berada di Tembeling Pantai Cermin Tanjung. Itu dia pula. Baik, terima kasih buat yang ucu. Mudah-mudahan sihat selalulah. Baik, kita cuba sambut di telan telefon ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Nek.
6: Ya, saya.
0: Apa khabar Nek?
6: Kabar alhamdulillah sehat walafiat Andi.
0: Mantap. Nek Pino ke Nek Balkis atau Mak Dara nak Kak Dara ni?
6: Nek Balkis dululah. Kak Dara dia tak ada, dia balik kampung.
0: Balik kampung nak jumpa matahari.
6: Betul.
0: Kata bini nak jumpa mata air.
6: Ya Allah.
0: Matahari mata air.
6: Apa bang?
0: Aduh, hai. Nek.
6: Ya, saya.
0: Apa buat, Nek?
6: Yalah, pencet-pencet api ni. Ada rencana tadi tu dah. Dah nak belayar. Lagi cakap-cakap dengan Nek Ardi lah. Linglung, Ardi. Dah linglung lagi bercakap-cakap tu dengan Nek Ardi tu. Linglung dah terdiam. Oi, ngapa terdiam? Kata dia.
0: Dah nak tidur lah ya.
6: Jadi kalau ngantuk lah, dia berbual pun bisa-bisanya. Kadang Ardi tahu api ni kadang terlepas dari tangan.
0: Yalah, isianya.
6: Itulah, ya Allah.
0: Jadi,
6: parah.
0: Apa kisah kita malam ni, Nek? Lagu ke atau apa ke? Pantun sikit sila.
6: Dinamakan Desa Senggarang. Kerana dulu memang ada aseng yang garang. Jangan suka mencelah orang. Lama-lama nanti menjadi bumerang.
0: Mantap.
6: Ini lagi satu.
0: Satu lagi boleh.
6: Yang hati nak pergi jalan-jalan. Jalannya pula ke sungai ladi.
0: Saya.
6: Janganlah suka tak percaya dengan kawan. Koreksi aja lah diri sendiri.
0: Itu pula kadang. Nek.
6: Jadi.
0: Apa lagi?
6: Tak minta lagu lah lagi ni.
0: Lagu apa?
6: Itu apa? Ya, ini kadang lagu ni tak tahu judulnya salah. Tapi mungkin judulnya itulah mungkin ya. Semenjak kita berpisah. Hatiku menanggung rindu. Itu.
0: Itu apa judulnya? Semenjak kita berpisah ya?
6: Semenjak berpisah mungkin ya. Apa?
0: Semenjak kita berpisah, baik.
6: Salam ni lah sikit di hari ya. Mana yang ingat. Kalau tak ingat dengan marah ya kawan. Untuk yang lucu tadi. Untuk Mak Berlian.
0: Baik.
6: Untuk Wir.
0: Saya.
6: Ardu.
0: Baik.
6: Nah, siapa lagi Ardu? Jangan lupa.
0: Bang Aida.
6: Umes, Bang Iman Lapar tadi.
0: Ya.
6: Bang Lukman, Bang Herman.
0: Baik.
6: Pak Amjah Yusuf.
0: Banyak
6: sekali.
0: Ya.
6: Karena tak tahu ni Ardi. Untuk semua-semua je lah Ardi. Untuk Nek Ardi tadi. Okey lah. Berbual-berbual tinggal tidur.
0: Ya. Yeah.
6: Jangan marah ya.
0: Boleh.
6: Itu je lah Ardi.
0: Ya, boleh.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Nek Balkis kita yang sudah pun bergabung. Di belakang Nek Balkis ada siapa kiranya? Assalamualaikum. Hello? Hello? Oh, Mak Ngah.
7: Hello?
0: Hello?
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
7: Sorry tadi.
0: Sorry memang betul.
7: Tengok Mak Ngah melalui radio ni.
0: Ya, saya.
7: Radio ni kuat sangat agak ni.
0: Hello?
7: Tunggu melah dulu. Tak saya pakai bunyi radio lagi ni.
0: Itu baru boleh.
7: Pakai bunyi HP je.
0: Itu baru boleh, Mak
7: Ngah. Ya.
0: Ya, saya.
7: Dah dengar ni, Dik.
0: Dah dengar dah.
7: Ya. Sihat apa khabar?
0: Alhamdulillah, khabar baik. Sihat walafiat kami di sini.
7: Ya, Mak Ngah nak pembuka dulu, Dik.
0: Nak pembuka dulu, boleh.
7: Apa ya? Apa tadi tu, ingat lupa. Ibarat tu? Ibarat air di daun talas. Nampak air putih berkilat.
0: Ya.
7: Jasa ibu tidak terbalas. Dari dunia sampai akhirat.
0: Mantap. Luar biasa.
7: Ya. Mantap aja kelar di itu.
0: Betul memang mantap.
7: Ya memanglah ya di tentang itu.
0: Betul.
7: Lagu dulu lah di.
0: Lagu apa Mak Ngah?
7: Mak Ngah nak minta lagu. Mabuk kepayang aja lah di, biar lancar dikit.
0: Mabuk kepayang, boleh.
7: Lagi Manja S juga kan. Sebenarnya Mak Ngah tu nak minta dari Manja S tu ada lagu dia tu. Tadi Mak Jum bilang lagi kalau masuk dengan Ardi bilang minta lagu Manja S ini dia bilang. Tak tahu judul lagi. Memang tak boleh memang Mak Ngah ni di. Tak ingat. Ini aja ya Mak Jum diputar lagu ini nanti semula. Payah memang baik itu juga. Tak apalah Manja S jugalah Mak Jum tu.
0: Boleh.
7: Air pantun ya.
0: Apa tu?
7: Macam mana ya? Air perigi sudahlah kering.
0: Ya.
7: Sebab kemarau apa di? Sebab kemarau kian.
0: Halo? Nampak terputus. Baik Mak Ngah, sila masuk langsung Mak Ngah. Halo? Halo
7: Di.
0: Langsung.
7: Kenapa putus ya Di?
0: Tak tahu saya apa sebabnya.
7: Coba Di nak takut putus nanti lagi satu je ya Di.
0: Boleh sila.
7: Air perigi sudahlah kering. Sebab kemarau kian melanda. Kita sakit beliau pening. Kita kaya beliau suka. Entam aja lah Di.
0: Entam aja.
7: Salam buat Adi sama malam sama tugas. Semoga Adi sihat selalu ya Di.
0: Ya Mak Ngah.
7: Buatnya Nek tadi tu Nek apa Nek Bakis ya Di.
0: Ya.
7: Buatnya Nek Manda ya Di. Kak Wir, buatnya Mak Puteri tadi.
0: Baik.
7: Mak Lukman juga. Buatnya Kak Damerdu, Kak Sarina. Buatnya apa lagi Di? Buatnya Mak Yang Ucu tadi. Buatnya Bang Ali dan sama Mak Lisa, Bang Golek tu dia.
0: Betul.
7: Buatnya Bang apa lagi tu? Bang Jaes jadi.
0: Ya. Mak Ngah. Kenapa terputus kembali? Baik, kita cuba sambut di belakang Mak Ngah ada siapa kiranya. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Nampaknya kita yang di talian telefon pun tak ada suara juga ya. Assalamualaikum di belakang Mak Ngah Aida.
8: Hello. Ya.
0: Ini dia.
8: Waalaikumsalam.
0: Sorry kak.
8: Sabar dulu. Sabar ya. Lagi ensot.
0: Hello.
8: Sebentar di.
0: Dah. Ni baru bagus.
8: Dah.
0: Dah.
9: Assalamualaikum, dah belum eh?
0: Waalaikumsalam, masuk Kak Dang.
9: Oh, Mak malam duduk tercotok. Duduk tercotok di depan rumah. Walaupun mata ni pun dah paling ngantuk.
0: Ya. Yeah.
9: Ngantuk, tidur sebelah, pejam sebelah. Pejam sebelah, buka sebelah dia.
0: Apa pasal pula begitu?
9: Agi nunggu, ada nak ngantar gonggong, ngantar je pedai nunggu. Jadilah malam buta.
0: Siapa ni yang nak ngantar?
9: Adalah. Rezeki tu ada je lah ni. Dari sono sini. Kerana kita tak kenal rukit dengan orang. Ada je lah. Tu makan kan.
0: Yelah. Rezeki tengah malam memang Kak Dang.
9: Rezeki tengah malam. Tahu tadi abang panjang datang hantar. Orang pun sama dah berhenti main.
0: Dah siap?
9: Dah senyap tu.
0: Dah senyap. Baiklah.
9: Cepat lah. Dah terambil duit lah. Baru-baru dengar alam juga dia. Jadi betul tersenyap tertidur. Malam tertidur langsung. Habis tu baru tadi nanya dengan Nek Manda. Siapa masuk? Tertidur dia. Biasalah dia kalau malam ni kesoi badan.
0: Betul, tak salah lepas.
9: Lagu minta ladi.
0: Lagu apa?
9: Selasih ku sayang.
0: Selasih ku sayang ku dalam selasih ku.
9: Lagi ada lagi satu apa?
0: Itu bukan.
9: Lagi? Lagi yang ada selasih ku sayang ku tanam selasih beda ada kedua selasih, daun selasih ada dua macam lagu.
0: Selasih ku sayang itulah dia tak?
9: Barang aja lah dia kata Bang Haidah olah aja lah.
0: Olah aja lah. Ber aja lah.
9: Selangnya tu teler dia. Salam sikit lah ya.
0: Boleh. Silakan.
9: Waktu pun dah fikir. Bentar lagi lah putar lagu kata dia.
0: Itulah sekejap lagi
9: Salam tetap untuk Adi sama tugas.
0: Saya.
9: Selalu semangat, selalu ceria, selalu bahagia.
0: Boleh.
9: Ada tak ada, kita buat ada aja.
0: Ya, saya kecil.
9: Sedih tak sedih, kita buat ketawa aja.
0: Betul.
9: Kalau buat merana-merana nanti kita sakit, kita turang.
0: Badan kita.
9: Sian aja lah aja.
0: Betul, sangat.
9: Dia kata mon, cekik aja lah. Belum makan dia.
0: Belum makan? Makanlah.
9: Harus, ada singgang ikan selangat. Takut tertolak orang buta. Tapi sedap dia.
0: Sedap memang. Nama pun ikan.
9: Ikut berdesut dia.
0: Berdesut kenapa sebab mati pula talian telefon Dia talian WhatsApp Mak Ngahidah pun termati tadi. Ini Kak Dang pun termati pasal ikan selangat ni. Memang tak boleh sebut tambah lagi apa ke atau macam mana. Saya pun tak reti, tak faham juga Baiklah, saudara perompak di mana pun saja berada, kita cuba sambut di talian telefon dulu. Assalamualaikum.
10: Satu mati, satu masuk.
0: Itu ikan yang boleh masuk, sedap
10: dia
0: memang.
10: Dia.
0: Pantang mundur
10: Pantang celik tu.
0: Yelah. Oi.
10: Langsung lagu sudah
0: Lagu sudah, sila.
10: Salam sikit ya.
0: Ya, saya.
10: Untuk Adi, selamat tugas, sehat selalu di.
0: Baik.
10: Semoga selamat sampai di rumah, hati-hati di jalan.
0: Amin, terima kasih Kak Dang.
10: Terus ada, tadi ada Mak Haidah, sehat selalu.
0: Ya.
10: Dia tempat ngantuk, pantung kan dah berapik, dia ngantuk juga sama tu.
0: Sama-sama mengantuk ya.
10: Tino, Nek Manda.
0: Baik.
10: Bang Iman, Bang Lukman, Bang Herman, boleh. Siapa lagi? Mas Prabu, Kak Sarina.
0: Ya.
10: Mak Cimai masuk sini kan? Bang Hamzah, Pak Hamzah Yusof, Pak Kumis. Terus Kak Siti, Mak Lisa.
0: Baik.
10: Kuasa dan mewakili ya.
0: Baik.
10: Kak Wei dah tidur tadi dah WA. Bukan kakak-kakak tidur lah tu. Yang lucu juga. Mak beri semua di salam.
0: Boleh.
10: Dah tak sama. Fotokopi dah masuk aja lah.
0: Ya. Boleh.
10: Kak nak kena apa jadi kucing nak makan pinggir ya.
0: Boleh sila Kak Dang. Ya saya.
10: Ya dah itu aja, terima kasih ya. Mak macam kita gurau-gurau aja jadi. Mak on dia.
0: Pak Mak on betul.
10: Itu aja, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Kak Dang Merdu kita yang sudah pun bergabung Tadi ada Kak Dang Merdu, ada Mak Ngahida, Nek Balkis. Banyak tadi yang sudah bergabung. Baik, saudara perempat, nampaknya di talian WhatsApp kita cuba baca pesannya juga ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Malam kembali. Bang Ardi, saya nak minta lagu Serumpun Kasih Terbuang. Boleh, nanti saya tunaikan ya. Salam sudah dipotokopi Mak Putri juga, Bang Ardi, Bang Lukman tadi untuk Nek Manda. Mang Iman, Mak Ros, Kak Dang, dan untuk semua fans Pro 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, tanpa terkecuali selamat malam, semoga sihat selalu bersama keluarga. Amin. Ya, saya. Bang Ardi tak bisa masuk gabung, hanya kirim pesan singkat atau chat ke WA. Yalah, betul memang eh. Untuk Bang Ardi, selamat malam, semoga sihat selalu. Amin, ya Allah. Terima kasih. Salam persahabatan selalu lewat udara. Bang Hamzah Yusuf di Jambi ya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam kembali ya. Terima kasih Bang Hamzah Yusuf sudah pun kirim pesannya, berkabar bilang dengan kita dan tentu selalu bersilaturahmi dengan RRI Tanjung Pinang ya. Baik orang Kepri maupun dengan di luar Kepri, terima kasih, terima kasihlah kami ucapkan. Mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah saudara perompak di mana pun saja berada, kita cuba intai dan telik juga malam hari ini yang bergabung langsung sahaja di talian telefon 0771449050, di talian WhatsApp 0811-7648-860 ya. Kita boleh terima 2-3 orang penelpon, boleh sama kita bersembang bual malam hari ini hingga ke pukul 23. Kita cuba terima satu penelpon ya, di talian WhatsApp. Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa? Bang Kapar?
11: Bukan, Abang Kemalai lah.
0: Hilang gambar Bang, Pak Osman.
11: Iya, ini pakai api budak ni, api abang tak ada paket.
0: Oh, yalah, ni yang nak masuk semua dibuat dah.
11: Minjam nombor budak dulu.
0: Yalah, kalau macam tu. Ya, Bang Putra.
11: Aku dah minta bantu ni.
0: Tak apa.
11: Adik apa khabar, sehat?
0: Alhamdulillah, sehat. Bang Lukman macam mana? Bang Lukman pula. Bang Putra kemarin macam mana?
11: Alhamdulillah, ini lagi makan duku dia. Mana tu duku dia?
0: Duku dari mana pula? Baik bergetah duku.
11: Betul. Panen duku sendiri.
0: Banyak duku?
11: Dah ada lah untuk makan, cukup lah.
0: Alhamdulillah, itu makan tu penting tu. Untuk seorang-seorang.
11: Mana betul dia?
0: Oh, semangat yang punya kebun duku, sedap lah pokoknya.
11: Sambil telefon sambil makan duku dia.
0: Sambil memandang jeleng-jeleng tak?
11: Itulah, tapi orang rumah dah tertidur dia, sebaring dia.
0: Oh, dah terbaring? Lah. Jangan lama sangat.
11: Itu lah kata ni.
0: Macam mana?
11: Nak pergi kenduri memakai songkok. Songkok dipakai kain lah kasa.
0: Ya. Yeah.
11: Tak senang hati kalau tak masuk. Mendengar suara Adi macam rasanya hati terluka dia.
0: Janganlah macam tu. Sama je.
11: Bukan.
0: Ya, saya.
11: Bukannya suara janda yang masuk, suara Adi pun ambang rasa terpikat masuk.
0: Ini pula kadang kalau kata orang, kalau pokok rindang, pokok nangka. Dalam rantang bawa ke laut. Kalau dengar suara,
11: betul.
0: Kalau dengar suara mak janda, badan merangsang letar lutut.
11: Tidak pula ni.
0: Tidak. Mana tahu.
11: Pergi semayang memakai songkok. Songkok dipakai bersama serban.
0: Ya.
11: Kalau hati nak masuk, biarpun kita sesama jantan. Tak usah fikir orang Cina je sama-sama jantan. Masalah kita nak masuk kan.
0: Ini kan sebab baik.
11: Keluarga pun.
0: Bang.
11: Ya. Yeah.
0: Sebab baik malam ni saya sebab diintai-intai orang dari dalam kelambu tak? Teratur dah nampak malam ni, Bang Putra. Biasa.
11: Tidak. Orang rumah dia tidur di kamar. Abang ni lagi ke teras sambil makan duku.
0: Manalah tahu.
11: Jadi agak berjauhan lah gitu ni.
0: Berjauhan sikit. Berjarak sikit eh.
11: Jaga-jaga lah sikit.
0: Masih sama anak satu kamar.
11: Nanti jam 1 baru game penjaga ni.
0: Macam tu.
11: Din lagu lah ni.
0: Boleh. Sila.
11: Nak minta lagu. Apa tu Resam Dunia tak belum?
0: Resam Dunia belum lagi.
11: Resam Dunia dia.
0: Boleh. Nanti kami putarkan
11: Kena waktu mengingat menimbang. Dah hampir ni akhir ni kan. Abang nak salam sikit lah. Salam pertama buat Adi, selamat malam, selamat bertugas, semoga sihat selalu, dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala, selamat di jalan, selamat sampai ke rumah dia.
0: Amin, terima kasih banyak Bang Tua ya.
11: Salam tadi buat Mangah Aida di Karas, mewakili semua Karas tanpa kecuali. Ada Mak Su Temeling Tanjung mewakili kat Temeling semua.
0: Ya.
11: Maita mewakili Mansur, seluruh Mansur.
0: Ayo.
11: Ada kakak di Cekolek. Pokoknya orang Tanah Merah, orang Bintanau. Orang Tanjung Pinang mewakili Bang Udin Batu 10 semuanya.
0: Saya.
11: Pokoknya satu Kabupaten Bintan tanpa kecuali disenggol habis dia. Tak cukup juga kursus buat warga desa Penaga Kecamatan Pulau Bintan ni. Semoga sihat selalu, dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala di setiap semua dia.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
11: Pokoknya pokok-pokok dari awal sampai hingga akhir ni.
0: Ya saya.
11: Waktu terima kasih ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Putra Kemalai atau Pak Osman kita yang berada di Desa Penaga ya. Salam untuk semuanya lah buat saudara mara kita yang berada di Penaga Pak Osman ya. Mudah-mudahan Pak Osman pun sihat selalu. Bang Putra Kemalai beserta keluarganya tadi tu ya kan. Dan kita cuba terima satu penelpon lagi. Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam.
0: Orang Tanah Merah. Mak Penagam ke atau Kak Siti ni?
12: Nebang kayu, nak menebang kayu pula.
0: Ya.
12: Ke rumah Mak Hitam dari cegah. Tadi ada Bang Kemalai. Ini Mak Penagam dekat Tanah Merah.
0: Oh, Mak Penagam kat Tanah Merah. Awaklah. Apa khabar, Mak? Sihat?
12: Sihat. Alhamdulillah.
0: Apa buat malam ni, Mak?
12: Itulah, Di. Lagi nak mentang layar, Di.
0: Mentang layar? Nak ke mana berlabuh malam ni?
12: Nak berlabuh lah, kata Mak subuh baru sampai, Di.
0: Awaklah. Ya, berlabuh jangan terlalu jauh sangat, Mak. Musim angin ni, ha?
12: Betul. Gelombang kuat, Di.
0: Ya, betul. Tak salah.
12: Awak kata Aldi nak banyak bekal bawa.
0: Itu pula memang betul, Mak. Kurang-kurang bekal tak sampai, kurang. Itulah, hai. Maklah makan.
12: Sudah, kalau dah bentang layar ni dah makan.
0: Itu kalau lah makan otomatis pasti banyak bekal. Itu belayar jauh biasa dah.
12: Adi, dapat lagu tak, Mak?
0: Dapat lagu apa, Mak?
12: Lagu dia. Kasih Tak Sudah, Ardi.
0: Kasih Tak Sudah. Boleh. Nanti kami tunaikan ya.
12: Ya. Ardi, apa khabar?
0: Alhamdulillah, sihat walafiat saya di sini.
12: Baik, Bang Kemalai tidak pantun anak dara, Ardi.
0: Aduh, itulah pula ya.
12: Agaknya Ardi dah nak tutup, agak dia jadi dia tak mengentang anak dara.
0: Dia faham betul.
12: Dia dah
0: sebab
12: faham.
0: Sebab itulah.
12: Ayolah salam sikit, Ardi eh.
0: Boleh, sila.
12: Selamat malam, sehat selalu, selamat bertugas.
0: Saya
12: balik hati-hati. Buat Kak Siti sama Bang Dama.
0: Ya, saya.
12: Ada Bang Kemalai, ada Bang Hinmat. Ada Pak Amzah.
0: Baik.
12: Ada Mak Putri, ada Kak Wis.
0: Ya.
12: Ada buat Kak Dang juga. Buat Cik Endon, moga sehat selalu. Ada Nek Manda, ada Mak Ngah, Mak Lin, Mak Ucu. Buat semua-semua ajar dia, eh?
0: Ya, boleh, Mak.
12: Kena waktu tak banyak nak mutar lagu.
0: Betul, hari. Nak mutar lagu ni. Nak narik jaring dulu.
12: Yelah, saya. Tu aja dari Mak dulu.
0: Baik.
12: Terima kasih, Ardi. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saudara perempuan, di mana pun saja berada, nampaknya tak boleh berlama-lama ya. saya bersimbang bual sebabnya juga banyak lagu yang belum saya tunaikan. Minta maaf, minta ampun jika saya tersalah kata ucap bicara, dan tentu minta maaf, minta ampun juga yang masuk belum dapat saya sambut sebab lagu takut tak terputar nanti ya. Tetap bersama kami di Program 4 RRI Tanjung Pinang tentunya, tapi tentunya selepas ini nanti sekiranya sama kita dengarkan Taman Penyair di Program 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

0: Dan
1: Peribahasa Melayu berkata, masin lidahnya.
0: Artinya, perkataannya selalu dituruti.

0: Sedara Pro 4, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna terutama dalam pakaian adat. Seperti warna hitam, lazimnya dipakai para hulu balang, melambangkan keperkasaan dan keberanian. Pada sebagian besar wilayah kesatuan adat Melayu, warna hitam dianggap warna adat, sehingga menjadi warna dasar pakaian adat. Bukan ketam sembarang ketam, ketam batu rasanya nikmat. Bukan hitam sembarang hitam, hitam berpadu mengandung adat.
1: Suara Budaya.

0: RRI Tanjung Pinang. Kami ada untuk Anda. Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Pantun 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. Aduh.
0: Ardi.
3: Dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Siapa yang tak tahu laksa kan?
0: Sawa.
5: Baik saudara, sila bergabung.

0: RRI Tanjung Pinang. Kami ada untuk Anda. Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Pantun 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. Aduh.
0: Ardi.
3: Dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Siapa yang tak tahu laksa kan?
0: Sawa.
5: Baik saudara, sila bergabung.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, belajar, judul keempat, bagian kelima, oleh Zikri.

Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Sedari Prompat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna merah, lazimnya dipakai untuk masyarakat umum, melambangkan keberanian, kesetiaan dan pengabdian. Warna ini ada juga dipakai untuk hulu balang atau pendekar. Bukan tarah sembarang tarah, tarah papa nada kiatnya.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, belajar, judul keempat, bagian kelima, oleh Sarah Mutia.

0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Corak dasar tenun Melayu.
2: Corak dasar tentadu, variasi tentadu bergelut daun. Filosofi memakai tentadu bergelut daun, tuah ada rezeki pun murah. Perangai berpadu sifatnya penyantun, berkahnya ada hati pemurah.
3: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, Belajar, judul 4, bagian 5, oleh Zikri.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji. Belajar. Judul keempat, bagian kelima, oleh Sarah Mutia.

0: FM 101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Kolek berlabuh tepian hilir, Bulang Linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian.

0: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Ini Gurindam pasal yang ke-12. Raja mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada raja tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.
2: Ya Allah, Engkau yang maha menetapkan syariat, lagi maha adil. Engkau telah berfirman, memerintahkan orang-orang yang beriman agar memberikan mas kawin atau mahar kepada wanita yang dinikahi sebagai pemberian yang tulus, dengan senang hati dan penuh kerelaan. Jika si istri dengan sukarela mengembalikan pemberian yang telah diterimanya, mas kawin itu kepada si suami boleh menerima dan memanfaatkannya dengan senang hati untuk hal-hal yang Engkau ridhoi dan sesuai dengan aturan yang telah Engkau tetapkan. Sungguh, hal itu merupakan pemberian yang Engkau berkahi. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, amanah, dan ikhlas dalam menunaikan kewajiban, pandai bersyukur, tak sombong, dan tak suka melampaui batas. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

dari perempat seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sudah 24 di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Kamis tanggal 6 Agustus tahun 2026. Mengudara melalui FM 101,3 MHz. Menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

penyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantan lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama mendengarkan ceramah agama dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa pula kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, selamat pagi para mendengar Pro 4 dan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema ceramah kita pada pagi hari ini yaitu taubat yang serius bukan sekadar emosi sesaat. Para pendengar Pro 4 dan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Di bulan ini, hati manusia itu biasanya lebih mudah tersentuh. Kita lebih rajin datang ke masjid, lebih mudah meneteskan air mata saat berdoa, dan lebih merasa dekat dengan Allah. Tidak sedikit orang yang menangis karena merasa penuh dosa, merasa jauh dari Allah, lalu berjanji di dalam hati ingin berubah. Namun, yang sering terjadi, perasaan itu hanya bertahan sementara. Setelah Ramadan berlalu, perlahan kebiasaan lama itu kembali lagi. Salat kembali ditunda, lisan kembali sulit dijaga, dan dosa yang dulu ditinggalkan pelan-pelan didekati lagi. Nah, jika ini pernah terjadi pada diri kita, itu jangan buru-buru putus asa. Ini itu bukan tanda kita gagal, tapi tanda bahwa taubat kita itu belum benar-benar serius. Para pendengar Pro 4 dan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, taubat itu bukan hanya soal menangis. Taubat itu bukan hanya soal merasa sedih atau takut sesaat. Taubat yang benar adalah keputusan hati untuk berubah. Meskipun perubahan itu tidak langsung sempurna. Taubat yang serius itu dimulai dari kejujuran kepada diri sendiri. Kita berani mengakui dosa tanpa mencari kebenaran. Kita tidak lagi berkata, semua orang juga begitu atau keadaan memaksa. Tapi kita berkata, ini salah dan aku ingin memperbaikinya. Selama kita masih membela dosa, selama itu pula pintu taubat belum benar-benar kita ketuk. Setelah mengakui kesalahan, langkah berikutnya adalah memohon ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya di lisan, tapi juga dari hati kita. Kita datang kepada Allah dengan penuh kerendahan, mengakui bahwa kita lemah, bahwa kita sering tergelincir, dan bahwa kita sangat butuh pertolongannya untuk berubah. Para pendengar Pro 4, rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, taubat itu tidak berhenti pada istighfar. Taubat itu harus dilanjutkan dengan usaha meninggalkan kebiasaan buruk. Ini memang tidak mudah, apalagi jika dosa itu sudah lama menjadi kebiasaan. Tapi kita ingat kembali, Allah itu tidak menuntut kita langsung sempurna. Allah menilai kesungguhan usaha kita. Kalau hari ini kita masih jatuh, besok kita bangkit lagi. Kalau hari ini masih lalai, besok kita perbaiki lagi. Jadi taubat itu bukan tentang tidak pernah jatuh, tapi tentang tidak nyaman berada dalam dosa. Dan setelah meninggalkan kebiasaan buruk itu jangan biarkan hati kosong. Karena apa? Karena hati yang kosong itu mudah kembali diisi oleh kebiasaan lama. Maka dari itu gantilah kebiasaan buruk itu dengan kebiasaan baik. Jika dulu waktu habis untuk hal yang melalaikan, Sekarang isi dengan zikir. Jika dulu jarang membaca Al-Quran, sekarang mulai, walau satu halaman sehari. Sedikit, tapi rutin. Para pendengar perempat dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, taubat yang serius itu juga menyentuh hubungan kita dengan sesama manusia. Jika dosa kita berkaitan dengan orang lain, menyakiti perasaan, berkata kasar, mengambil hak, maka taubat kita belum sempurna sebelum kita berusaha memperbaikinya. Mungkin dengan meminta maaf, mengembalikan hak, dan setidaknya mendoakan kebaikan bagi orang yang pernah kita sakiti. Memang tidak semua orang itu mudah memaafkan, tapi tugas kita adalah berusaha. Hasilnya kita serahkan kepada Allah. Karena apa? Karena taubat yang sungguh-sungguh itu selalu disertai dengan keinginan untuk memperbaiki, bukan hanya menyesali. Para pendengar perempat dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan itu adalah waktu terbaik untuk memulai taubat yang lebih serius. Suasana Ramadan itu mendukung perubahan. Masjid ramai, Al-Quran sering dibaca, dan hati lebih mudah lembut. Jangan sia-siakan momen ini hanya untuk emosi sesaat. Jangan jadikan Ramadan itu hanya sebagai bulan menangis, tapi jadikan ia sebagai bulan membangun kebiasaan baru. Kebiasaan sholat tepat waktu, kebiasaan menjaga lisan, kebiasaan menahan emosi, dan kebiasaan mendekat kepada Allah. Kalau setelah Ramadan kita masih jatuh dalam dosa, itu jangan berhenti bertaubat, bangkit lagi. Allah tidak bosan menerima taubat hambanya selama hamba itu tidak bosan kembali kepadanya. Para pendengar perempat dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala,

0: ada kehidupan yang lebih diridhai Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, terimalah taubat kami dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ampuni dosa-dosa kami, gantilah keburukan kami dengan kebaikan, dan dekatkanlah kami kepada-Mu dengan kedekatan yang Engkau ridhai. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha menentukan dan membuat keseimbangan lagi maha berkuasa. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa Engkaulah yang menjadikan bumi sebagai hamparan dan menyiapkannya bagi makhluk manusia yang telah Engkau ciptakan sebagai tempat menetap, berpijak, dan melakukan perjalanan yang diperlengkapi dengan jalan-jalan agar mereka dapat berkunjung dari satu tempat ke tempat yang lain, baik yang dekat maupun yang jauh, untuk kepentingan hidup dan penghidupan, kepentingan ekonomi dan perdagangan, dan lain-lain. Sungguh, Engkau jadikan bumi untuk manusia sebagai tempat menetap dengan fasilitas lengkap untuk mendapat petunjuk dalam perjalanan dari suatu negeri ke negeri lain, dan dari suatu kawasan ke kawasan lain, dan dari suatu daerah ke daerah lain. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, pandai

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi cahaya penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan perihal orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan bimbinganmu. Mereka itu percaya akan adanya hari kiamat, adanya kehidupan setelah dunia ini berakhir. Oleh sebab itu, mereka berupaya dan bekerja keras untuk dapat melaksanakan semua perintahmu dan menjauhi segala laranganmu. Mereka beruntung karena berjalan di atas cahaya dan petunjukmu, sehingga dapat meraih apa yang mereka cari dan selamat dari keburukan yang mereka hindari. Mereka engkau masukkan ke dalam surgamu dan engkau selamatkan dari siksa api nerakamu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman kepada adanya hari kebangkitan itu, yang senantiasa terpanggil untuk dapat melaksanakan semua perintahmu sekaligus menjauhi segala laranganmu, sehingga kelak beruntung engkau masukkan ke dalam surgamu dan engkau selamatkan dari siksa.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Perkasa, lagi Maha Mutlak, memiliki kegagahan. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa menjadikan apa saja merupakan hal yang mudah bagimu. Menjadikan sesuatu yang besar, kecil, rumit, atau menjadikan sesuatu dalam jumlah yang sedikit, semuanya mudah saja bagimu. Sungguh, membangkitkan manusia dari dalam kuburnya pada hari kiamat kelak adalah mudah bagimu. Membangkitkan seluruh manusia bagimu tak ubahnya seperti membangkitkan seorang saja. Tak ada yang sukar bagimu. Jika engkau berkehendak terjadinya sesuatu, cukuplah engkau katakan kun, jadilah. Maka jadilah yang engkau kehendaki itu. Di samping itu, engkau maha mendengar, lagi maha melihat keingkaran orang yang meragukan, bahkan tak percaya akan adanya hari kebangkitan. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman dan bertauhid kepadamu, yang hanya menyembahmu dan percaya akan adanya hari kebangkitan sebagaimana yang telah engkau sebutkan dalam firmanmu itu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi keamanan lagi Maha Pemelihara. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa Engkaulah yang menguasai dan memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Kekuasaan-Mu tak terbatas. Engkau boleh berbuat apa saja sesuai dengan iradat-Mu. Engkaulah yang mengatur segala yang ada. Engkau Maha Tinggi. Dan tiada suatu kerajaan atau kekuasaan yang lebih tinggi daripada milik-Mu. Oleh sebab itu, semua yang ada harus tunduk kepada-Mu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berlindung kepada-Mu. Dari segala mara bahaya yang ditimbulkan oleh makhluk

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya lagi Maha Pemberi Kekayaan. Engkau telah memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga dan menyelamatkan diri pribadi dan keluarganya dari azab-Mu yang tak terperikan dengan mengerjakan sholat dan penuh kesabaran dalam mengerjakannya. Barang siapa konsisten mengerjakan sholat dengan penuh kesabaran, niscaya rezeki akan Engkau datangkan kepada mereka dari arah yang tidak terduga. Sungguh, Engkau tak pernah meminta, tetapi justru memberikan rezeki kepada semua makhluk yang Engkau ciptakan. Adapun akibat yang baik, kesenangan di dunia dan akhirat, kesenangan di surga, telah Engkau tetapkan hanyalah bagi hamba-hambamu yang bertakwa. Maka anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang bertakwa, yang senantiasa menjaga tegaknya sholat yang dilaksanakan dengan ikhlas, tumakninah, dan penuh kesabaran.

Saudara perempuan, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau ia baik, maka baiklah semuanya. Namun kalau ia buruk, maka buruklah semuanya. Segumpal daging itulah yang disebut dengan hati. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Dan ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara perempuan, ada tiga jenis hati manusia. Ketiganya adalah kolbun mayit, kolbun marid, dan kolbun salim. Pertama, kolbun mayit atau hati yang mati. Orang yang memiliki kolbun mayit, jahatnya lebih jahat dari binatang. Sebab jahatnya menggunakan akal. Kondisi hati ini juga tidak memiliki kehidupan dan tidak mengenal Tuhannya. Orang dengan hati ini, maka ia akan memuaskan apa yang disukainya. Yang kedua, kolbun marid atau hati yang sakit. Dia bisa saja beriman, tapi penyakit hatinya banyak. Ciri khasnya ialah tidak pernah tenteram, galau, was-was, cemas, dan tidak menikmati hidup. Orang yang dengan hati yang sakit ini memiliki perasaan iri hati, arogan, sombong, ujub, takabur, dan penyakit hati yang lain. Dan yang ketiga, kolbun salim. Inilah orang yang hatinya bersih dan juga mulia. Orang yang bahagia hidupnya karena tidak ada penyakit di hatinya. Hati yang sehat dan memiliki kesempurnaan serta kekuatan sesuai dengan fungsi yang sebagaimana ditetapkannya. Penyakit hati merupakan kerusakan yang menimpanya, yang merusak pandangan dan keinginannya terhadap kebenaran.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, seperti mati berkafankan cintai.
0: Artinya, orang meninggal dengan terhormat.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini turut mendorong meningkatnya minat terhadap berbagai produk ramah lingkungan, termasuk pot bunga yang dibuat dari bahan daur ulang. Pot bunga ramah lingkungan umumnya memanfaatkan bahan bekas seperti botol plastik, kaleng, ban bekas, kayu sisa, tempurung kelapa hingga pecahan kaca yang diolah kembali menjadi produk bernilai guna. Melalui sentuhan kreativitas, bahan-bahan yang sebelumnya dianggap limbah kini menjadi pot bunga dengan desain unik dan menarik. Saudara perempat, membuat pot bunga sendiri dari botol bekas merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat. Secara tidak langsung sudah turut serta mengurangi jumlah sampah, bisa berhemat dan juga menyalurkan kreativitas. Nah, cara membuat pot bunga dari botol bekas pun tergolong sangat mudah asalkan sudah memiliki botol dan juga ide kreatifnya. Selain membantu mengurangi jumlah sampah, penggunaan pot bunga dari bahan daur ulang juga memberikan nilai tambah bagi dekorasi rumah. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Semangka ini menjadi salah satu buah yang banyak digemari karena rasanya yang manis, segar dan mengandung kadar air yang tinggi. Selain mampu menghilangkan dahaga, buah ini juga dikenal sebagai camilan sehat yang rendah kalori sehingga sesuai dikonsumsi oleh berbagai kalangan. Dalam setiap sajian, semangka mengandung air lebih dari 90% yang membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Kandungan tersebut juga membuat semangka menjadi pilihan tepat untuk dinikmati saat cuaca panas maupun setelah beraktivitas. Meskipun memiliki rasa yang manis, semangka tergolong buah dengan kandungan kalori yang relatif rendah. Hal ini juga menjadikannya sebagai alternatif camilan bagi masyarakat yang ingin menjaga berat badan tanpa harus mengorbankan cita rasa. Demikian saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 7.

0: Igu Gindam pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan. Pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi.
1: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Proper FM, Suara Budaya Nusantara. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara perempuan, di mana saja berada, kita kembali bersua, alhamdulillah, untuk pagi hari ini di pagi Kamis tanggal 6 Agustus 2026. Ya, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kita pagi hari ini masih diberikan nikmat hidup. Alhamdulillah masih bisa bernafas, masih bisa melihat dunia, dan insyaallah dapat melakukan segala kegiatan sepanjang hari ini dengan penuh semangat, saudara perempuan ya. Apa kabarnya hari ini? Semoga pagi ini jadi awal yang penuh semangat, kesehatan kita terjaga, dan juga harapan baru untuk menjalani setiap aktivitas insyaallah ya. Nah, saudara perempuan, seringkali kita berharap mendapatkan hasil yang besar. Biasalah, namun juga manusia ya, kan? Tapi kadang kita lupa bertanya, sedap empat, kepada diri sendiri, apakah usaha yang kita lakukan itu sudah betul-betul maksimal, ya, kan? Padahal sedap empat, keberhasilannya tidak selalu ditentukan oleh seberapa cepat kita melangkah, melainkan juga seberapa sungguh-sungguh kita memanfaatkan setiap kesempatan yang ada, skill yang ada, kreativitas yang ada, ya kan? Memaksimalkan usaha ini bukan berarti bekerja tanpa henti hingga mengabaikan kesehatan. Nah, itu penting tuh poinnya, ya kan? Yang penting adalah memberikan kemampuan terbaik yang kita punya. Terus juga belajar ketika menghadapi kekurangan, dan tidak mudah menyerah ya saat kita menemui hambatan. Karena setiap langkah kecil yang kita lakukan dengan konsisten, ini akan membawa kita semakin dekat pada tujuan yang sesungguhnya. Nah, saudara perempuan, pagi ini mari kita jadikan semangat itu sebagai bahan bakar untuk berkarya, melakukan yang terbaik apapun profesi kita, saudara perempuan ya, sebagai pelajar, pekerja, pelaku usaha, petani, nelayan, maupun ibu rumah tangga. Selalu ada ruang untuk melakukan sesuatu dengan lebih baik daripada kemarin, karena hasil terbaik biasanya lahir dari usaha yang terbaik yang dilakukan dengan penuh keikhlasan. Tetap bersama kami, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Mari kita mengawali hari ini dengan pikiran yang positif, semangat yang baru, dan juga keyakinan bahwa setiap usaha yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh ini tidak akan pernah sia-sia. Selamat menikmati kebersamaan pagi hari ini bersama keluarga tercinta, dengan siapapun sudah berempat untuk melakukan aktivitas hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan yang terbaik. Kita awali pagi ini dengan joget lambak dari Bang Osman. Ini dia, moh kita berjoget.

Saudara perempuan di mana saja berada, gaya kerja modern sekarang ini sudah banyak mulai bergeser, saudara perempuan, dengan hadirnya ada istilah standing desk, ya, yang memungkinkan aktivitas dilakukan sambil berdiri. Tahan tak, eh? Kalian tak tahan, benar, Wak, ya kan? Nah, saudara perempuan, konsep ini muncul sebagai respons terhadap kebiasaan duduk yang terlampau lama.

termasuk Yuwasir itu 1.4 ya. Nah, ini sebuah studi dari University of Minnesota menemukan bahwa berdiri saat bekerja itu meningkatkan pembakaran energi dibandingkan duduk. Nah, penelitian ini mencatat pengeluaran energi naik dari sekitar 1.02 menjadi 1.36 kilokalori per menit saat berdiri. Nah, meski selisihnya terlihat kecil, efeknya itu bisa terasa kalau dilakukan secara konsisten setiap hari. Kalau siaran berdiri macam mana ya? Bisa juga, kan? Nah, saudara perempuan, para ahli mengingatkan juga penting juga nih ya, bahwa berdiri terlalu lama juga bukan solusi sempurna ya, bagi kesehatan kita. Nah, keseimbangan antara duduk dan juga berdiri dan bergerak, ini tetap jadi kunci utama menjaga kondisi tubuh tetap optimal. Semangatlah buat yang sudah siap-siap untuk kerja. Sangat tempur hari ini ya. Semoga kerja kita berjalan dengan baik, dapatkan hasil yang terbaik, juga punya manfaat yang terbaik untuk diri sendiri dan juga orang-orang di sekitar, apalagi yang pelayanan publik. Ya kan? Senyum, jangan muka masam. Tak sedap betul dipandang ya.

0: Apa yang kita tonton dan kita baca mempengaruhi cara pikir dan perilaku kita.
1: Alah, pasar.
0: Nak meracau lah mulut engkau tu, Ay.
1: Eh, yang kau menyebok apa pasal?
0: Bukannya aku nak menyebok. Kita perlu ingat, bahasa mencerminkan bangsa. Apa jadinya generasi muda kita kalau terbiasa berkata-kata kasar?
1: Kan mulut-mulut aku. Hak akulah nak cakap apa.
0: Wai, kita ni kan dah lama berkawan. Memang mulut tu mulut engkau. Tapi kewajiban aku juga mengingatkan. Teknologi sekarang ni memang memudahkan kita dalam banyak hal. Salah satunya tontonan, Wai. Tapi tengok-tengoklah apa yang kita tonton tu. Berpaedah atau tidak. Tontonlah yang mendatangkan kebaikan. Bacalah yang menambah wawasan. Biar kita bisa jadi contoh yang baik bagi sekitar kita. Kalau engkau tengah meraca macam tadi, habis tu adik engkau tengok, macam mana? Kan tak pantas jadi contoh.
1: Iya pula. Yelah, maaf. Terima kasih nasihatnya.
2: 101,3 MHz Penampar FM Suara Budaya Nusantara. Saudara perempat, sekolah makin tinggi, literasi dasar menurun. Saudara perempat, tingkat pendidikan yang semakin tinggi tidak selalu sejalan juga dengan kemampuan literasi dasar ya yang dimiliki sebagian masyarakat saat ini. Nah, fenomena tersebut juga memunculkan kekhawatiran ya tentang kualitas pemahaman membaca dan berpikir kritis di tengah kemajuan sistem pendidikan modern sekarang. Nah, sejumlah pengajar juga mengungkapkan bahwa banyak peserta didik mampu menyelesaikan pendidikan formal tanpa benar-benar memahami informasi secara mendalam. Nah, kemampuan membaca tak lagi sekedar mengenali kata, tapi memahami makna, konteks, serta menyaring informasi yang diterima setiap hari. Nah, saudara perempat, kemampuan literasi pembaca siswa di berbagai negara itu masih menghadapi tantangan yang serius gitu ya. Dan hasil ini juga mengindikasikan bahwa peningkatan akses pendidikan itu belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan kualitas pemahaman dasar siswa secara menyeluruh. Nah, terus ada penelitian dari Organization for Economic Cooperation and Development ini menyoroti pentingnya keterampilan berpikir kritis dalam menghadapi arus informasi digital sekarang ini. 24, kalau tak bijak, habis. Ya kan? Nah, paparan informasi cepat melalui media sosial dinilai mengurangi kebiasaan membaca mendalam. Ya, kita kan singkat kalau di media sosial ya. Kadang sepotong-sepotong. Nah, itu yang kalau saya lakukan detox media sosial sebulan sekali, kadang dua bulan sekali, ya kan? Tanpa menyentuh medsos sekalipun, termasuk TikTok, ya kan? Nah, saudara perempuan, walaupun demikian, sejumlah pihak juga menilai kondisi ini masih dapat diperbaiki melalui pendekatan pembelajaran yang lebih adaptif ya, dan juga kontekstual. Penguatan budaya membaca serta memanfaatkan teknologi secara bijak ini jadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas literasi masyarakat secara berkelanjutan. Kita berjoget lagi yuk. Ini dia, joget hitam melekat. Ewa.

0: kamar mandi, buruan I keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradiorri.id atau hubungi nomor HP 0896363243. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.
1: Ah, tuh kalau macam Abang Chat ada apa lagi kur ya. Oke, saudara perempuan di mana saja berada, kehidupan kita memang tak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Ada kadang waktunya seseorang tu menghadapi tekanan pekerjaan. Biasalah ya, warna-warni kehidupan ni kan. Terus masalah keluarga yang timbul dari berbagai penyebabnya. Terus juga kegagalan hingga perubahan yang datang tu kadang tak kita duga. Nah, dalam situasi yang seperti inilah saudara perempuan, ketahanan mental nih yang perlu jadi salah satu bekal penting agar kita juga mampu tetap bertahan, bangkit dan melangkah lanjutkan ke depan. Nah, ketahanan mental saudara perempuan adalah kemampuan seseorang untuk beradaptasi dengan tekanan, terus juga mengelola emosi serta pulih setelah mengalami kesulitan. Nah, ketahanan mental ini bukan berarti juga seseorang tidak pernah merasa sedih, bukan. Ada masa-masa sedih, saudara perempuan duduk sendiri, merenung, menangis gitu ya kan, kecewa ataupun cemas gini. Nah, justru orang yang punya ketahanan mental ini tetap merasakan berbagai emosi tersebut, tapi mampu mengelolanya secara sehat dan bijak sehingga tidak berlarut-larut, saudara perempuan. Nah, ketahanan mental merupakan proses dan kemampuan untuk beradaptasi dengan baik ketika menghadapi kesulitan, trauma, ancaman, maupun sumber stres yang signifikan gitu ya. Kemampuan ini juga dapat terus dikembangkan melalui pengalaman hidup, dukungan sosial juga, dan kebiasaan berpikir yang positif. Kalau apapun negatif, pening kepala.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Octavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Perempat FM, suara budaya Kepulauan Riau.
1: Saudara perempat di mana saja berada, ini salah satu lagu ya untuk kategori pria Bintang Radio 2026. And now featuring Ari Resmana, sesi potret. Saudara perempat di mana saja berada, dalam perjalanan hidup setiap pertemuan selalu membawa cerita, dan juga setiap perpisahan selalu meninggalkan pelajaran, saudara perempat, apalagi keluarga gitu ya, orang yang tersayang. Nah, kebersamaan mengajarkan kita arti saling menghargai, sementara kehilangan itu mengingatkan kita bahwa tidak ada satupun hal di dunia ini yang betul-betul abadi. Seringkali kita baru menyadari betapa berharganya seseorang atau sebuah momen itu setelah semuanya berlalu, saudara perempuan. Kesibukan kadang membuat kita lupa untuk meluangkan waktu bersama keluarga, sahabat atau orang-orang yang selama ini selalu hadir di sekitar kita, saudara perempuan. Padahal perhatian sederhana, percakapan hangat dan waktu yang diberikan dengan tulus ini seringkali jadi kenangan yang paling berharga, saudara perempuan ya. Nah, kehilangan memang tidak pernah mudah untuk kita terima. Baik kehilangan orang yang dicintai, pekerjaan, kesempatan maupun impian yang belum tercapai, semuanya itu dapat menghadirkan rasa sedih pasti gitu ya, kecewa, bahkan membuat seseorang merasa terpuruk. Namun sudah berempat, setiap kehilangan juga membawa ruang untuk bertumbuh, belajar menerima kenyataan, dan juga menemukan makna baru dalam kehidupan kita. Nah, saudara perempat, para ahli psikologi menjelaskan bahwa berduka itu merupakan respon yang normal ya terhadap kehilangan. Setiap orang memiliki cara dan waktu yang berbeda untuk melewati proses tersebut. Ya kan, tak ada ukuran yang sama bagi semua orang. Sehingga penting juga untuk memberi ruang bagi diri sendiri untuk merasakan emosi tanpa menghakimi diri sendiri.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, jangan diajar orang tua makan dalih.
0: Artinya, jangan menasihati orang yang lebih pintar.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.